0: Kunjungan dilakukan di rumah Suharmingsih, penerima manfaat BPJS, BSPS maksud kami, yang beralamat di Jalan Dewi Sartika nomor 67 RT 03 RW 09 Kecamatan Temas, Kecamatan Kelurahan Temas, Kecamatan Batu. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa penguatan program perumahan merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk Satgas Perumahan yang dipimpin Hasim Sujono Joyo Hadikusumo. Menurutnya, kolaborasi tersebut menghadirkan berbagai kebijakan yang saling melengkapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah menghadirkan berbagai program pendukung untuk memperkuat kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat. Di antaranya adalah penurunan bunga pembiayaan PNM dari 22% menjadi 8%, serta penyediaan kur perumahan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budemi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
4: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel .
5: Asyik, nggak ketahuan.
4: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain .
6: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
6: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
7: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
8: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
9: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu, udah resiko kalau kotor lagi, soalnya ya kebersihan mau gimana lagi.
7: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah. Ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Tithonia beaversifolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
4: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Tas istarangan kalian budeme para kadang pamireng sumangga engke badhe pinara kula duri pinara ananging saderengipun budhe enggak ada informasi buriaten milujeng siang. Oh, cewek Lumajang. Oke, nanti dicarikan ya. Pak Eko ditahan sekedap mawon tak nginformasi no iki lho, Pak. Apa jenenge? Iku lho Pak Eko. Aduh, sampai momen aku regone beras Pak Eko. Diluke Pak Eko. Pak Eko wonten tlatah dampet ditahan sekedap nggih. Nah, budhe badhe informasi angin para informasi akan para kadang pamireng niki mengenai harga rata-rata Provinsi Jawa Timur tingkat konsumen nggih. Wonten tanggal 2 Juli 2024 beras premium sak menika mandap para kadang pamirang teko 14.973 dari 14.883. Kemudian untuk beras medium per kilogramnya dari 12.936 turun juga menjadi 12.683. Dan untuk gula kristal putih per kilogramnya berapa Bu Deme hari ini? Ya, hari ini masih di angka turun sih, tapi tidak signifikan, cuma 5% saja. 5%, 5 rupiah maksud saya ya. Dari 17.198 jadi 17.201. Minyak goreng curah per kilogramnya dari 20.392 jadi 20.083, jadi turun 300 sekian lah ya, 309. Dan untuk minyak goreng kemasan premium per liternya hari ini turun juga, alhamdulillah semuanya turun ya, dari 21.767 jadi 21.006. Dan untuk minyak goreng kemasan sederhana per liternya dari 18.663 menjadi 17.360, alhamdulillah turun 1.304 rupiah. Dan untuk minyak goreng minyak kita naik Rp161 jadi Rp16.366. Oke, bagaimana untuk daging sapi paha belakang per kilogramnya hari ini naik Rp2.107 dari Rp125.392 menjadi Rp127.500. Dan untuk daging ayam ras per kilogramnya dari Rp31.000 menjadi Rp30.375. Sedangkan untuk daging ayam kampung per ekornya hari ini naik sebesar 306 dari 70.117 menjadi 70.423. Telur ayam ras per kilogramnya hari ini di angka 23.610, naik ya 502 dari 23.108 rupiah. Dan untuk telur ayam kampung per kilogramnya hari ini turun 2.795 menjadi 43.379. Oke, kita ke cabai-cabaian yuk. Cabai naik ya, naik semuanya. Cabai merah keriting menjadi 35.750 dari harga 31.150. Terus kemudian cabai merah besar per kilogramnya juga naik dari 30.653 menjadi 31.583. Naik 1.000. Iya, lebih ya. Cabai rawit merah per kilogramnya hari ini naik 2.690 menjadi 42.895 dari 40.203 rupiah. Bawang merah per kilogramnya hari ini naik juga dari 37.544 rupiah menjadi 37.666 rupiah. Dan bawang putih sincohona per kilogramnya hari ini turun sebesar 675 dari 35.377 menjadi 34.701. Oke. Informasi komoditas sampun kula aturaken kagem panjenengan Bu Widi, Pak Widi. Waalaikumsalam. Salamnya buat semua. Nggih, terima kasih. Ngemong putu jarene ya buat Bude, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan berkah. Amin. Terima kasih Ustazah Widi, Bu Widi. Kula wau sampun tumbasaken Bude sarapan sego jagung sing enak dhewe. Ya puriyaten wilujeng enjang.
1: Sugeng enjang.
0: Radionya dikecilin. Iya, radionya dikecilin radionya. Radionya, Bu.
1: Dikecilkan radio. Radionya tak kecilkan wis. Senengnya senengnya. Hey, Pak Eko, aku nomor satu.
0: Pak Eko.
1: Senengnya senengnya. Mbak Nek. Mbak, Bu Demi sayang, yang cantik.
0: Ya.
1: Sekeluarga sehat-sehat panjenengan.
0: Amin ya Allah, kabul ya Allah. Matur sembah nuwun.
1: Nggih, pundhiaten nggih, sehat-sehat sekeluarga sembandulan raya lho.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Mbak anu, Bu Demi, aku seneng iklan iki lho ngene. Candi Budur di mana? Di internet. Ayah di mana? Ayah di internet. Oh, ayah di internet.
0: Oh, iya iya iya iya.
1: Saya seneng iklan itu lho. Nanti diputer ya iklannya.
0: Oh, iya oke, siap.
1: Iya. Saya lagunya Cewek Lumajang. Cewek Lumajang kan nggih panjenengan. Cintaku ora bakal sirna karo penyiar idolaku yang cantik.
0: Terima kasih.
1: Cintaku seperti Gunung Semeru lho.
0: Asik.
1: Dipotong isu. Seperti kuku dipotong isu. Suri tukul mana, betul?
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Iya, Cewek Lumajang kalau paling akan datang Bu Anggi. Ayo mengudara. Cepat sembuh ya. Kemarin jangan sudah on air, sudah apa SMS. Ayo tante nih Bu Anggi, salam sayang Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Srigati, ayo Bu Srigati sayangku, ayo Bu Sri Purnomo sayangku, ayo cepet naik, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami, Bu Pandan, ayo Bu Pandan sayangku, Bu Widi, Pak Widi sayangku. Pak Ismoyo sayangku, Pak Eko sayangku, bundaran nomor satu. Ayo ditarik pari ane. Ada Paris, ya, ya Pak terus, Jono. Ada Heru Dilo Andeng. Di, ada Bu Yatemi, Bu Titi Wagir. Ada Bu Deno, ada Bu Supatmi, Bu Ningsi, Mama Ati, Mama Yuda, Mama Trian. Boleh ya, ayo. Iki lo fotonya saya mancing di kene lo. Eleh nggak? Nang RRI kok ngunduh pelem.
0: Oke.
1: Aku ngunduh pelem bu. Bu Demi nang gono bien. Okay. Tahun berapa ya? Berat. Aku sih umur 60-an niko. Bunda Wangulan. Ateng ateng. Bunda Reta nomor satu. Dadalala.
0: Oke. Okay,
1: Pak Grandong. Dadalala nomor satu. Bunda Riatin senengi senengi. Pak Isma. Okay. Ayo Pak Suranto. Bunda Reta nomor satu lo.
0: Sinten male. Lagunya
1: Cewek Lumajang kangge panjenengan sedoyo.
0: Oke, baik.
1: Salam sayang sedoyo.
0: Terima kasih.
1: Penyiar nggih salam sayang. Salam I love you penyiar.
0: I love you too. Terima kasih ya, Bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Widi ngerasakan tembang napa Mamang Putu tak telok kok kano ya. Nah wonten Pak Eko ingkang wonten telata tu itu rendampit. Assalamualaikum Pak Eko.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar?
1: Ingin dong.
0: Iya, di sini 17 derajat Pak Eko. Tadi pagi.
1: Sehat nggih, Bude?
0: Alhamdulillah sehat. Wangu saya enggak pernah pagi ya, jarang saya. Saya lebih sore.
1: Saya aku lebih juga sehat sore. Lahir batin.
0: Alhamdulillah, sehat lahir batin. Pak Eko, tapi di sana juga sudah mulai jarang hujan ya.
1: Itu jarang.
0: Iya benar.
1: Enggak ada.
0: Udah musim kemarau.
1: Dingin yang melanda Bude sekarang Bude.
0: Betul, bediding.
1: Bediding. Usume kembang-kembangannya lho Bude.
0: Kembang apa iku?
1: Ya kembang yati dong. Oh. Soalnya adem-adem kan yang itu kembang yati ku Bude yang anu.
0: Tak pikir kembang kantil.
1: Kembang kantil lah.
0: Kembang kantil enggak ya. Tapi koyoke lek muter kembang yati enak iki Pak Eko ya.
1: Iya ya itu yang aku mau.
0: Asik, kembang yati catur arum enak banget.
1: Kembang yati ya.
0: Oke, boleh sudah saya siapkan salamnya buat siapa?
1: Yang dari catur itu aja udah enak Bude.
0: Iya betul, saya juga setuju sudah saya siapkan dong.
1: Oh iya, selera kita sama ya pagi
0: sama
1: ini.
0: Sama dong pagi hari ini.
1: Ya sama ya sehati ya kayaknya.
0: Sehati kita ya, ada ikatan emosional begitu.
1: Iya. Iya sehati. Okay. Kan gara-gara itu kan gara-gara sehati, gara-gara sama seleranya itu kan menjadi itu ya.
0: Iya, menjadi itu.
1: Iya.
0: Menjadi dan kembangnya hati.
1: Iya, kembang gara-gara tadi kembangnya hati ku mah sehati. Satu selera.
0: Iya.
1: Satu rasa.
0: Satu frekuensi.
1: Dan satu tujuan.
0: Satu tujuan, waduh. Iya Pak, tujuan. Iya betul itu. Setuju saya.
1: Iya.
0: Gimpun, salamnya kagem iya. Sinten.
1: Iya. Bu, satu ya Bu Anu ya, Bu siapa?
0: Bu Riatin.
1: Bu Riatin ya. Iya, Bu Riatin, selamat pagi.
0: Iya.
1: Untuk Pak Ismoyo, untuk Bu Pandan, untuk Bu Widi, Pak Widi ya, Momong Putu ya.
0: Kok nggak ada ya lagu Momong Putu itu, Dek saya?
1: Ada dong, biasanya itu.
0: Judulnya
1: ada yang dari banyak yang itu Momong Putu. Sering Bude pernah aku minta dikasih kok itu Momong Putu.
0: Judulnya Momong Tok paling.
1: Enggak, Momong Putu.
0: Nanti sini saya cari nggak ada. Di komputer nanti, saya.
1: Ya nanti tanya itu, tanya MD-nya.
0: Iya, wes nanti tanya MD aja.
1: Nanti kalau MD ada MD-nya tanya itu.
0: Oke, siapa Eko?
1: Iya, coba katakan, coba siapkan Momong Putu. Bagi pagi biasanya memang Momong Putu tradisi kita orang Jawa ya.
0: Saya diluk lagi. Bismillah, lagi. Mudah-mudahan.
1: Ya, mudah-mudahan segera didapatkan ya.
0: Amin.
1: Ya, apa
0: manis enom koyo ngene wis dadi omah iki apa Pak Eko? Aku lah sik muda alhamdulillah. Alhamdulillah ya sik muda dikasih cucu.
1: Iya. Cowok cewek itu sama saja
0: Bu ya. Oh, enggak masalah, sama saja. Tapi aku wis bayang lho Pak Eko Momong Putu.
1: Banyak Momong Putu ya.
0: Ya Allah, lucu lagi.
1: Di sini banyak. Aku sudah pernah Momong 6.
0: Bo, luar biasa. Ya apa Pak Eko? Saya aku pengen tahu perasaannya tadi pertama kali tadi aku menunggu apa.
1: Coro jawane bahagia itu ngelumpuk Bude.
0: Iya, terus jarene wis koyo sejen anake dhewe koyo kabeh koyo dipek putune ngono.
1: Lho, cara orang Jawa itu malah lebih Bude kebahagiaan itu Bude.
0: Oh, lebih.
1: Dari putu itu kayak putusan tadi lebih dari katakanlah anak ya sama aja ya, tapi kan kayak kebahagiaan kayak kita.
0: Nah, kayak kita. Gitu ya. Makanya sempur. Saya pengen tahu Pak Eko pertama kali menerima cucu itu lo ya apa perasaan ning ngono ku.
1: Pokoknya enggak kena tak gambarno lek aku Budi.
0: Oke.
1: Banyak. Mungkin aku tak gambarkan bahagia itu begini mendapat putu pertama itu, tapi kan nggak bisa saya gambarkan ya kebahagiaan itu wis pokoknya lebih lah. Ya itu ya saya itulah ya mungkin perasaan ya wanita sama cowok ya mungkin lain, bapak dan ibu, mbakku ambek mbakku kan mungkin perasaannya lain.
0: Iya tapi seru ya Pak Eko ya, seneng ya, alhamdulillah ya.
1: Ya, tapi sama kita terima dan kita ya itu bahagia tuh.
0: Oke, baik.
1: Siap. Nah, enak Bude. Enak Bude.
0: Enak ya.
1: Mulai Bu Widi jaluk.
0: Ngomong makanya Bu Widi minta ngomong putu.
1: Lah ya itu tadi aku mau bilang gitu, makanya Bu Widi minta ngomong putu.
0: Soalnya tadi pagi kan bapaknya
1: dari
0: juga bilang
1: minta ngomong putu aja. Mamangku dia udah pernah katanya.
0: Oke, siap. Lagi
1: putunya dari
0: ini. Lagu menghilangi mamang putu. Oke.
1: Ya, itu aja yang penting kita tetap.
0: Ini paling ya. Pak, judulnya bukan momong tapi ngemong paling. Ya saya
1: ngemong.
0: Nah, saya itu ngetiknya
1: ngemong,
0: harus
1: ngemong putu.
0: Nah, jadi enggak bisa kita di komputer kalau nyari, makanya kalau ngirim judul harus benar-benar ini. Saya kesulitan ngemong putu.
1: Iya, ngemong putu, Budet.
0: Bukan momong putu.
1: Ada ngemong. Ngemong.
0: Ngemong. Lah, kalau ngemong putu sudah ada nih, sudah tak siapkan. Oke.
1: Iya, ngemong ya.
0: Iya.
1: Ngemong
0: putu. Jadi pendengar itu kalau request lagu harus sesuai, soalnya sama judulnya harus tepat. Kalau enggak iya. Gitu kita kesulitan nyarinya di komputer, tidak terdeteksi.
1: Iya, dari liriknya aja biasanya bisa kok sedikit itu dari lirik ya.
0: Itu kalau di YouTube kan? Pak, tapi kan kita sudah di setting di RKS sesuai dengan judulnya. Lagunya di bang lagu iya. Itu beda ya.
1: Iya. Oke. Okay. Iya.
0: Ya, oke. Okay. Kan,
1: punya aku yang minta ada ya?
0: Ada dong, sudah disiapkan dong.
1: Oh. Kalau enggak ada ya di ada. Sana aku masih ada kok.
0: Kalau enggak ada diada-adain.
1: Enggak, kalau di situ enggak ada aku masih punya kembang hati di sana.
0: Oh iya. Oke.
1: Tahu kan yang aku maksud?
0: Tahu dong, saya kan cerdas.
1: Wih, dia aja tahu.
0: Lah ya iku.
1: Iya, cuma guyon ya Budi pagi-pagi.
0: Oke,
1: ya.
0: Dong harus dong Pak Eko, sehat selalu ya Pak Eko. Matur suwun-suwun.
1: Iya, sama-sama Budi.
0: Oke,
1: juga begitu ya.
0: Oke, sehat selalu Pak Eko. Assalamualaikum.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cewek lumajang tamel bundari aten lanjut kembangnya hati.

0: diajeng coba waspadakno. Gunung Semeru kae gede tur dhuwur.
1: Aduh iki isu-isu kok lagune koyo ngene Buten. Ya apa iki apa aku salah ta ya apa iki ya? Iki lha isu-isu lagune mosok kate diwehi sing lemes-lemes koyok ngene iki lho Buten. Ini sebetulnya ndak boleh, requestnya ada sendiri jam 10 nanti ya. Mohon maaf ini karena terlalu slow ya Bu Riaten, nanti ditukar aja jam 10 Bu Riaten ya, karena nanti saya yang akan ditegur begitu. Pagi-pagi lagunya harus semangat ya. Oke, ini masih mending, ini ada Kembangnya Hati ya, kita dengarkan bersama. Buten diganti lagu ya.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Kamis 2 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, atraksi polisi wanita atau Polwan Satlantas Polres Malang menjadi salah satu sajian yang paling menyita perhatian dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Mapolres Malang pada Rabu 1 Juli 2026. Sebanyak 10 personel Polwan menampilkan atraksi berkendara bertajuk Sri Kandi atau Safety Riding, kreatif dan edukasi yang memadukan aksi ketangkasan dengan pesan keselamatan berlalu lintas. Atraksi diawali dengan simulasi aksi ugal-ugalan di jalan yang diperagakan tim freestyle binaan Satlantas Polres Malang, dan adegan tersebut menggambarkan perilaku pengendara yang memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Alur cerita kemudian berlanjut dengan simulasi penanganan korban kecelakaan, dan dalam skenario tersebut para polwan berkolaborasi dengan tim ambulans dan relawan siaga utara atau Resita untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban sebelum dievakuasi. Tak berhenti di situ, para polwan juga memperagakan respon cepat saat mengejar pelaku tabrak lari. Dengan menggunakan sepeda motor dinas, personel melakukan patroli mengejar hingga melumpuhkan pelaku yang selanjutnya diamankan oleh personel Satlantas Polres Malang. Penampilan semakin memukau saat para polwan menunjukkan kemampuan mengendarai sepeda motor berkapasitas mesin besar yang biasa digunakan dalam mendukung tugas-tugas kepolisian di lapangan. Aksi tersebut mendapat tepuk tangan meriah dari tamu undangan dan masyarakat yang hadir. Kapolres Malang AKBP Muhammad Atresdi mengatakan atraksi tersebut bukan sekedar hiburan dalam peringatan Hari Bayangkara, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas dan kesiapsiagaan personel Polri dalam memberikan pelayanan. Baik, saudara pendengar, kita akan beralih ke berita kedua. Pemerintah Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar menyoroti pelaksanaan kegiatan pembagian burung puyuh gratis yang digelar di wilayahnya tanpa adanya pemberitahuan maupun koordinasi dengan pemerintah desa setempat. Kepala Desa Jambewangi, Teguh Haryanto, mengaku baru mengetahui adanya kegiatan tersebut setelah menerima laporan dari masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan banyak warga seharusnya disampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah desa agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih tertib dan aman. Teguh menegaskan pemerintah desa tidak mempermasalahkan adanya kegiatan sosial seperti pembagian burung puyuh gratis kepada masyarakat. Namun, ia berharap penyelenggara dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah desa apabila mengadakan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Ia mengaku datang langsung ke lokasi setelah menerima laporan warga dan untuk memastikan situasi tetap kondusif dan kegiatan berjalan tertib. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 09.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kasih.
1: Ya Allah di
2: atas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: kawin kontra. Vita Alfia kalian Arif Citeng ya. Berkata pamir semanuan sama jam sama langkung sama likur. Tesis serangan kalian Budi Min iki wonten di Cero Warung Gaul. Iki masaanku yoke aku duwe apa? Duwe ramuan ginseng. Ginseng itu ginseng Korea tapi si ginseng tropis yang punya potensi mendunia. Asik ya, ini saya kutip dari laman kabar Jawa ofisial Perkatang Pamireng. Wonten geng ginseng iku biasanya lek sing terkenal kan ginseng pundi? Oh ya Allah Bu Sri Purnomo, saya sampai kurang tak wacana Bu. Ya Allah ngapunten ya Bu. Ke keliwatan Bu, ngapunten orang tak puterno sampe lagu nih. Keliwatan nggih. Keliwatan Bu. Mboten apa-apa manten ngaten kula puteraken nggih Bu Sri Purnomo. Jaluk lagune Terminal Wonogiri. Pokoknya lek sing tayub-tayub nak mangke nggih para kadang pamireng nggih. Jam pinten jam jam sedoso wonten adicara niki. Tapi kayaknya enggak iki Arya Sati Arya Satria nggih Bu Sri Purnomo ya. Balik malah ginseng Jawa. Dadi biasanya sing terkenal iku kan ginseng Korea. Tapi sing iki ginseng Jawa tibake iku duwe apa ya? Iki duduk sekedar tanaman tapi duwe apa manfaat. Dadi duduk tanaman liar aja. Tapi sering banget dijuluki sebagai ginseng tropis, tanaman sakmenika gadah kuatah potensi damelnya ataken hingga industri kosmetik.
1: Di kau yang tersayang, izinkan cinta ini bisa.
0: Anange nopo niki kinten-kinten sami kalian ginseng Korea pro kata pamirang. Nah niki nopo sih ginseng Jawa niku. Nah ginseng Jawa niki utawi Talinum paniculatum. Ini kayak tanaman herbal nggih ingkang banyak tumbuh wonten daerah tropis termasuk Indonesia. Meski akarnya mirip banget kalian ginseng Korea, tapi keduanya berasal dari jenis tanaman yang berbeda ingkang gadah kandungan senyawa ingkang boten sami mekaten. Terus wonten ciri-cirine lek ginseng Jawa, daunnya ijo, tebal, berbentuk oval, nggih. Bunganya berwarna merah muda hingga ungu. Akare ku gemuk-gemuk dan bercabang koyok budeme gemuk-gemuk ya, menyerupai tubuh manusia sehingga sering disamakan kalian ginseng Korea. Terus apa bedane bude karo ginseng Korea? Ya wis ojo nandin dieng kok aku balik meneh aku ketemu terlagu dhisik Terminal Wonogiri sing dijaluk karo Ibu Sri.

0: Mas, minta sedotannya dong.
1: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
0: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
1: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
0: Maksud kamu?
1: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
0: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
1: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
0: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
1: Sip deh.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta, wah murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
3: Ngapain? Ngepet?
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
6: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
9: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
10: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
9: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Teruskan 1,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Pro ketampak mirang taseng gadah ramuan. Gingseng tropis nggih, gingsenge wong Jawa, gingseng Jawa. Napa beda bentene budhe kalian gingseng Korea? Oke, nah bedane napa lek nek gingseng Korea menika mengandung ginsenosida. Nah niki senyawa kalian, senyawa aktif nggih, ke kalian efek farmakologis ingkang kiat. Nah sementara lek nek gingseng Jawa niku mengandung flavonoid, terus saponin, terpenoid, pitol kalian asam heksadekanoat yang berpotensi yang menika dimanfaatkan damel kesehatan lan perawatan kulit. Begitu ya, iya. Dados ginseng Jawa sak menika enggak ada potensi besar nggih wonten dunia kosmetik. Dados penelitian niku menunjukaken lek nek ginseng Jawa kaya asam heksadekanoat ingkang sakit membantu nglembapaken kulit. Kalian pitol ingkang berpotensi dados antioksidan lan bahan pewangi alami. Dados mboten heran lene tanaman sak menika mulai dilirik sebagai bahan baku kosmetik. Pertanyaannya, lebih aman digunakan yang mana nih dibanding ginseng Korea? Ginseng Jawa sak menika dinilai enggak ada resiko efek samping ingkang lebih rendah nggih, amargi mboten mengandung ginsenosida. Nah, hal sak menika membuat peluang kang dikembangaken sebagai bahan kosmetik maupun suplemen herbal ini jauh lebih aman. Mekaten para kadang pamiran. Nggih, Mas yo, esek membutuhkan lebih banyak penelitian. Ananging ginseng Jawa sak menika punya peluang besar nggih. Status komoditas herbal unggulan Indonesia wonten pasar dunia. Tak menurut panjenenganipun, terus pundi nopo tanaman herbal lokal seperti ginseng Jawa sama niko sampun cekap mendapatkan perhatian perokat tanpa mireng. Luar biasa ya, ternyata kita punya sesuatu yang luar biasa, apalagi kalau dari penelitian memang benar-benar menunjukkan manfaatnya gitu. Luar biasa, kita gak kalah sama ginseng Korea ya. Yes, manuan tetap stay tune nonton 1,3 Pro 4 era di Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Parong Gaul saking Sumber Sekar Dau Bude. Oke, mau kirim salam buat Mama Diga, Mama Dami, Mbak Ingrid, Mbak Yani, Mas Sapari, Selorejo, Mas Sugeng, buat Bude Me. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Lagunya Kacu Biru, kacu kuning apa biru, Bu? Oke, matur semanuan sangat nggih. Mangke kula padosaken sesekaran ingkang di request nggih. Matur semanuan kagem sedaya kemah.

0: Rakit aku nyepul kok kowe rakil kuning, rakil kuning. Kowe kok raketok-ketok yang ngendi to Cahayu? Aku rindu lo cah manis, cah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa ndek?
0: Rakil kuning, kowe sing nandur aku Cahayu. Kowe harap mo, yen harap main kape. Yuk kon yen gelem karo aku rinan main aku.
1: Kemang kemang entek, aku mong takon wae kok. Entek.
0: Waduh, mateng aku. Rangil kuning, kowe yen nyeluk nyeluk jenengku, rasane atiku mak nyus, mak nyus, anyo nying. Koyo wong enok mununan kae lho.

0: soalnya tenang lo, ayo.
1: Kemang kemang entet, aku mau takon wae kok. Entet.
2: Anu yung, anu yung, anu yung. Kowe

0: Bocah kok ini is dikandani aku ya aku. Ora nangil kuning. Kowe gelem ora ngladeni aku sak cum-cuman wae.
1: Ah, mantek, aku sono sing duwe kok.
0: Ah, mbok lem.
1: Ah, mbok ma.
0: Mumpung aku ini gelem lho Cahyu. Yen aku mah ngocur kowe. Yen kowe mah larahiku arep tak dileke ngendi coba?
1: Ya salahna kono wae tok, Entek.
0: Apa soal bondo? Yang bondo, aku suka. Apa soal duit? Yang duit, nanti nyamunin apa ya lu? Yang duit, entek. Nunggu lu.

Satu-satunya sehormatika prosekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara, perokat tanpa mireng mater, sembanuan sangat, enggang samenyawi ciwan tanah di coro warung kaul, tinten meniko kemis tanggal kali Juli, kali bunuh melikur, oke? Budi me pamit undur diri, salam sehat dan bahagia, mater, sembanuan sangat, saya itu perokat tanpa mireng, salam sehat bahagia, wis pokoknya kape gitu lurku, aku matur nuan sangat, enggang samen rawo, sesekaran sampun kulo putrakan setunggu yo. Nggih, semanuan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten budi-budi sak lajengipun wonten derek kula Taufik Misbun ingkang badhe ngancani panjenengan. Dadah Lala. Inggih dadah Lala.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Anda pasti sering ya melihat sebuah benda di bandara berupa sebuah kain berbentuk silinder yang mengerucut di suatu ujungnya, berwarna merah dan putih. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai sarung angin. Sebutan lain dalam bahasa Indonesia yang sering didengar di lapangan adalah kondom angin atau kondom udara. Bentuknya memang seperti kondom, namun berlubang di dua ujungnya. Sebenarnya, apa ya fungsinya? Windsock namanya, berfungsi sebagai penanda arah angin dan relatif kecepatan angin. Kecepatan angin hanya bisa dilihat secara perkiraan kasar, yaitu dari sudut relatif windsock terhadap tiang mounting. Jika angin rendah, maka windsock akan terkulai. Tapi, jika angin kencang, maka windsock akan tegak lurus horizontal.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Don, heran deh, setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
4: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus, tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
3: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
4: Nah, terus?
3: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
4: Walah.

0: Gek sugeng siang para pemirang jam 10 langkung 28 menit waktu Indonesia Barat. Kulo aturaken sugeng siang sugeng tetepangan kalian kulo pun Taufik Nisbun ingkang sameneika badhe ngawal panjenengan sedaya. Sameneika teng adicara jagongan UMKM Catur Laras jagongan UMKM. Sameneika kulo mboten piyambakan bilih sameneika kulo nggih kali niki rencang lari. Lari saking SMK 10 nggih, Dik?
1: Iya, bener, Pak. Dari nggih. SMK 10 Malang.
0: Nggih. Nah, ya apa? Iki hari kedua ya?
1: Iya, Pak. Hari kedua saya PKL di RRI Malang.
0: Oke, perasaannya ya apa?
1: Seneng, Pak, karena di sini saya bisa belajar banyak hal.
0: Apa iku contone?
1: Contone.
0: Nulis berita.
1: Iya, nulis berita, Pak. Terus juga selain itu ngedit-ngedit di CapCut juga.
0: Oh, alhamdulillah. Ya wis sak ngono ya sing belajar sing tenanan ya.
1: Pasti dong, Pak.
0: Aja guyon ae ya.
1: Iya.
0: Ya wis iki engko lek enek kesempatan maneh ya. Engko tak jajak maneh cek iso kowe mengenal dunia siaran kuwi kaya apa ngono ya.
1: Siap, Pak.
0: Ya wis sing semangat pokoke lek digongkon engko aja banggel dadi wong nom ku kalah banggel-banggel ngono kuwi ra lek ya.
1: Oke, Pak Ahmad.
0: Ya wis nek ngono kowe aja nakal-nakal tak kandekno gurumu kowe engko nek nakal-nakal.
1: Oke, Pak Ahmad.
0: Ya wis nggih pendengar ampun tempundi-mundi pilih sampeyan kula nggih tasih ajengi rencangi panjenengan sedaya ingkang badhe request ingkang badhe kirim-kirim salam kagem Ira, kagem Sasa. Lah sakmenika kula mboten piyambakan, pilih sakmenika kula kali lari-lari niki, niki setunggale lari saking Tajinan, ya Tajinan ande. Wajak saking Wajak sing situ iku teko endi mbuh kungu tandi. Oh, teko di Blitar. Iya sing jenenge teko Blitar. Iki bocah teko SMK sing saiki iki lagi belajar nang RRI ngono dulur.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya, atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: kok malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
1: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama, karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Yo Sugendalu, siang sore sonten wis pokoke kabeh. Ayo kanca-kanca padha ngrungokake radione dhewe-dhewe ya. Iki nyeritakake Kang Poniman ya, sing lagi digandrungi para muda cilik tuwek enom padha kesesep lho. Sing jarene ganteng gagah prakoso. Ayo durungane ya padha ya bareng-bareng ya. Yeah.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Yang siang hari ini tentunya juga sudah dan masih menyatu bersama 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Jam 11 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, catur laras jagungan UMKM. Hari ini saya juga sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Hari ini saya sudah bersama dengan Mbak Anisha Zulfida yang merupakan manajer dari Kova Indonesia. Saya akan langsung ngobrol-ngobrol bersama dengan beliau. Halo Mbak, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
3: Saya manggilnya apa ini? Mbak Nisa, Mbak Zulfida atau
4: Nisa aja, Nisa aja.
3: Nisa, oke. Okay. Mbak Nisa, apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Oke, okay. Tadi pagi semangat sekali ya.
4: Alhamdulillah.
3: Ini tadi kesini nggak kena macet kan ya?
4: Kebetulan agak ramai lancar ya, karena arah dari kantor ke sini itu cukup padat, kebanyakan roda 4.
3: Betul. Dan musim liburan kali ya.
4: Betul. Karena kan udah banyak apa namanya? Belum masuk sekolah ya.
3: Oke, bersama Mbak Nisa yang merupakan manajer dari Kova Indonesia. Ini mungkin sebelum kita akan ngebahas tentang apa aja. Nah, kita kenalan dulu nih, Kova Indonesia itu apa sih bahas sebetulnya?
4: Jadi Kova itu adalah singkatan dari Cover Virtual Assistant. Nah, Kova Indonesia itu suatu apa ya, bisnis yang core-nya itu di bidang kesehatan gitu. Oh, okay. Jadi kita itu apa ya, beradaptasi dengan kemajuan zaman. Tapi kebanyakan memang klien-klien kami adalah orang-orang kesehatan dan juga kedokteran dan juga nakes seperti itu. Biasanya kan kalau kita tahu dokter itu kita ya udah pelayanan aja. Betul. Gitu. Tapi ternyata di belakang itu untuk pekerjaan beliau, kewajiban beliau itu sangatlah kompleks seperti itu. Okay. Mulai dari kayak data pasien, kemudian sekarang juga ada Kemenkes kan, Satu Sehat, itu ternyata harus dilengkapi surat izin praktek, SKP dan lain-lain. Oh. Nah, agar si dokter ini maksimal dalam melakukan pekerjaannya dan fokus kepada pelayanan, itu biasanya membutuhkan sekretaris gitu. Oh. Nah, kalau sekretaris di dalam ranah ya ini biasanya itu kan cukup kompleks ya, karena membutuhkan operasional, kemudian butuh apa namanya ruangan dan lain-lain. Tapi di era digitalisasi sekarang itu sekarang bisa remote gitu namanya.
3: Jadi di remote.
4: Bisa remote, jadi kita adalah sekretaris virtual itu. Nah, selain itu juga kita ada berbagai macam core bisnis di bidang kesehatan. Itu yang sempat apa ya, kita juga bekerja sama dengan Badan Riset Nasional atau BRIN. Ada juga kemarin kita juga sempat ada workshop di Kemenkes seperti itu sih. Jadi lebih ke core bisnisnya fully tentang kesehatan.
3: Tentang kesehatan, oke. Itu termasuk bukan hanya membantu pekerjaan tapi juga menyediakan berbagai inovasi terkait kesehatan gitu, Mbak.
4: Betul. Jadi okay, kita kayak bikin environment gitu sih, Pak. Environmentnya itu adalah ini untuk orang-orang yang punya inovasi di bidang kesehatan. Kalau kita tahu ya digitalisasi, kemudian kemajuan teknologi bidang kesehatan itu kan udah kenceng banget kan di luar negeri gitu,
3: betul,
4: kan.
3: Betul,
4: nah,
3: betul.
4: Indonesia tuh diharapkan juga bisa menyaingi seperti itu. Mulai dari kayak kalau kita tahu mungkin alcohol swab ya, yep, kan. Alcohol swab itu kan dulu pakai alkohol, pakai kapas. Tapi dengan kemajuan zaman artinya namanya alkohol swab ya udah tinggal bentuknya saset
3: disobek
4: gitu ya, terus dipakai gitu kan. Kalau itu udah kemajuan zaman sekali. Gitu.
3: Selain itu ada beberapa inovasi juga yang dibantu oleh ini ya dari Kova sendiri.
4: Betul. Kalau kemarin kita sempat ada yang namanya Domi Brush Suction. Nah, Domi Brush itu adalah brush suction yang digunakan untuk kegiatan operasi. Nah, suatu alat yang bisa mempermudah dokter dalam perbantuan melakukan tindakan gitu. Dan kebetulan kemarin kita juga sudah diakui secara internasional gitu. Jadi juara 2 di Gimme Awards seperti itu sih,
3: wih,
4: Pak.
3: Keren. Juara 2 dunia nih ya.
4: Dunia.
3: Runner up dunia, wih.
4: Di Rio de Janeiro waktu di Brazil.
3: Iya. Tahun ini atau tahun kemarin?
4: Di tahun 2025.
3: Di tahun
4: 2026, sorry.
3: Awal berarti ya.
4: Tapi registrasinya dari tahun 2025.
3: Oke.
4: Dan untuk produknya juga sudah bisa digunakan oleh rumah sakit di Indonesia. Sudah masuk e-katalog.
3: Oke, dan ini memang berarti bentuknya ini semacam pelayanan gitu kah atau bagaimana?
4: Betul, kita fokus pada jasa. Jadi jasa kita itu yang benar-benar mendukung optimalisasi karir untuk tenaga kesehatan, perawat, bidan, tenaga
3: termasuk dokter juga ya?
4: Termasuk dokter atau mungkin para pemilik rumah sakit atau klinis gitu kan ya. Itu juga bisa kita bantu gitu. Kita kan tahu ya kalau sekarang tuh segala macam perizinannya pun juga sekarang free kan sebenarnya ya. Tapi kalau untuk memenuhi kelengkapan pemberkasan itu kan kadang gak ada waktu.
3: Betul.
4: Nah biasanya itu kita juga bisa bantu.
3: Jadi memang istilahnya kan ada beberapa orang tuh yang kadang males ya.
4: Lebih kalau kebanyakan klien kami adalah tidak ada waktunya. Ada beberapa sekretaris yang bisa menghandle. Tapi karena sudah terlalu banyak, mungkin
3: betul,
4: akhirnya membutuhkan tata pengelolaan yang
3: lebih profesional.
4: Lebih profesional dan juga sistematis gitu. Karena kan mulai dari OSS, SIP, SKP,
3: betul,
4: gitu, semuanya kan semuanya pakai data dan semua era digital semua bentuknya elektronik.
3: Betul, nah, sekali. Gitu. Saya juga lagi garap SKP ini.
4: Betul.
3: Okay.
4: SKP kalau ada beberapa jabatan-jabatan tertentu.
3: Betul, kan? betul. Kalau di ASN kan memang sekarang semuanya pakai digital ya.
4: Betul.
3: Dan ini saya tipikal orang yang kadang-kadang bukan gak ada waktu ya. Jadi jujur kita.
4: Kita paham ya, Pak ya. Memang itulah birokrasi.
3: Betul.
4: Tapi semenjak memang era digitalisasi ini sebenarnya memang dipermudah gitu kan ya. Hanya saja detail dan juga regulasinya lebih teliti.
3: Betul. Selain itu juga kita harus memang benar-benar menyempatkan sedikit waktu untuk melakukan hal itu. Sebetulnya kalau dikerjakan secara rutin disiplin, mungkin gak akan terlalu membuat kita repot kali ya.
4: Betul, makanya rutin gitu.
3: Saya gak rutin, orangnya susah rutin. Iya.
4: Betul.
3: Oke. Tapi kalau dari berarti secara klien nih, Mbak, dari Kova sendiri, apakah mencakup wilayah Malangraya atau bahkan mungkin seluruh Indonesia?
4: Seluruh Indonesia. Kalau di Malangraya kita juga ada gitu. Tapi kebanyakan memang seluruh Indonesia. Karena kan Indonesia ya, kebanyakan bahkan dari Aceh, Makassar, kemudian ada dari Lombok juga.
3: Berarti memang secara sistem pekerjaan by remote gitu dari?
4: Iya,
3: gitu.
4: Jadi sekarang ya kita tahu ya, segala webinar aja sekarang itu by Zoom meeting gitu kan ya. Kemudian terkait pemenuhan dan lain-lain kita butuh kita membantu secara jarak jauh. Tapi overall alhamdulillah semuanya sudah beres.
3: Aman. Istilahnya dari sisi detailing dan sebagainya gitu aman ya. Aman. Wow.
4: Dan Dan kita juga, kita tahu ya, kalau untuk menangani seorang dokter atau mungkin praktisi dan juga klinis atau mungkin tenaga ahli kayak Mas ini kan beneran tenaga ahli gitu kan ya. Kan
3: ahli ngeles.
4: Maksudnya tenaga ahli di bidang komunikasi.
3: Okay.
4: Nah, ada beberapa juga tenaga ahli
3: di bidang-bidang yang lain.
4: Di bidang-bidang yang lain. Entah di kesehatan pun juga tidak cuma dokter.
3: Betul.
4: Gitu kan ya. Ada dosen, ada banyak sekali gitu. Bahkan penemu, bahkan di BRIN juga banyak. Nah, itu namanya privasi, kemudian data itu kan sangat
3: betul, apalagi di era digital sekarang.
4: Betul,
3: gitu ya.
4: Betul. Jadi itu datanya tuh sangat riskan gitu.
3: Nah, betul.
4: Kita punya sistem secure yang sangat baik untuk
3: memprotek hal tersebut.
4: Data-data tersebut.
3: Oh, gitu.
4: Jadi
3: okay.
4: Jadi apa ya? Benar-benar terkonfigurasi dengan baik gitu.
3: Oke.
4: Kalaupun memang kita sistemnya memang ada dua, yaitu berlangganan dan juga per project. Jadi per project itu contoh sesimpel kayak saya nih
3: lagi ada
4: Kegiatan gitu kan ya, saya nggak bisa nih datang ke sini gini-gini, atau mungkin saya ingin terkait perizinan kliniknya ini seperti apa, saya nggak tahu. Kan ada orang sebenarnya udah ada nih perizinan kliniknya itu.
3: Betul.
4: Ada.
3: Betul.
4: Tapi kan untuk melihat itu kadang kan dokternya nggak ada waktu ya, lebih
3: betul.
4: Itu lebih kita teliti, kita rekapin kelolaannya seperti apa, pemenuhannya bagaimana, nanti dokter bisa untuk memenuhi A B C D E F G. Oh ya udah.
3: Oh, gitu. Berarti gini, contoh nih Mbak, contoh case ya. Contoh case ada semacam klinik yang memang dia mau buka dari sisi perizinan dan sebagainya. Ini berarti nanti yang ngurusi adalah dari teman-teman Kova.
4: Iya, bisa seperti itu.
3: Termasuk ada kalau ada beberapa data yang kurang, kemudian ini harus dilengkapi juga, itu bisa menguruskan juga atau memang dari yang bersangkutan, istilahnya kayak dokter yang akan buka klinik, itu melengkapi sendiri atau dari Kova nanti juga bisa mengcover hal tersebut.
4: Iya, bisa mengcover all in.
3: Oke. Okay.
4: Gitu. Tapi tergantung juga, ada beberapa yang kayak yang ini saya bisa handle, kalau yang ini saya nggak bisa handle.
3: Jadi memang ada semacam komunikasi untuk beberapa item yang ini nggak bisa dihandle Pak, ini harus yang bersangkutan sendiri.
4: Betul.
3: Nih.
4: Betul. Tergantung urgensi dari si dokter tersebut. Atau yang pemilik bisnis tersebut. Jadi kita lebih ke adaptasi sih kebutuhannya seperti apa, pemenuhannya seperti apa. Jadi kalau contoh nih, saya mau bikin klinik gitu, saya nggak tahu nih dari mana. Wah, sudah ada keterangan ya, perizinannya tuh ada di IZOL kan, gitu kan ya, untuk urut A B C D E F G gitu. Tapi kan kita tahu untuk regulasi sampai dia mendapatkan surat
3: perizinan
4: praktek, baik itu perizinan praktek dari si dokternya, itu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Ya, mulai dari harus bikin PT dulu. Setelah bikin PT harus membuka open recruitment. Nah, habis open recruitment, SIP dari pegawainya harus dikumpulkan.
3: Betul, data-data kemudian, gitu ya.
4: Kemudian data-data pegawainya seperti apa. Belum lagi kalau si pegawainya ini harus memenuhi kebutuhan SKP juga gitu kan ya. Jadi itu lebih kompleks
3: sih.
4: Di luar itu luar biasa sih Pak.
3: Jadi memang mungkin kita sebagai orang awam taunya ya udah lu punya bangunan, lu punya izin, selesai gitu. Tapi ternyata tidak sesimpel itu. Ada beberapa part, ada beberapa tahapan-tahapan yang memang harus dilengkapi. Dan itu ini sekarang bisa dikerjakan di Kova Indonesia. Tapi hanya di bidang hanya di bidang kesehatan aja atau mungkin nextnya bakal merambah ke yang lain gitu.
4: Kita nggak tahu ya. Tapi untuk sekarang core bisnis kami memang terkait bidang kesehatan only. Tapi memang kita kalau untuk secara umum kita juga ada untuk pemenuhan, bukan pemenuhan sih, membantu beradaptasi. Kan sekarang lagi musim podcast dan lain-lain. Di studio di kantor kami juga ada studio podcast gitu.
3: Okay.
4: Jadi kayak dokter atau mungkin mahasiswa yang punya tugas kuliah kayak gitu-gitu kan ya. Kita memiliki studio podcast yang benar-benar mempunyai kredibilitas.
3: Perlah ya,
4: yang cukup baik lah.
3: Gitu. Oke, seperti itu.
4: Kalau mau dikepoin boleh di Kova Indonesia Instagram ya.
3: Oke, ini kalau boleh tahu alamatnya di mana sih Mbak?
4: Di Perumahan Kalindra, Klaster Kayaran nomor 12.
3: Kalindra itu daerah.
4: Boleh sebut gak ya?
3: Enggak apa-apa.
4: Arjosari.
3: Oh, yang ini abisnya Kennedy itu.
4: Flyover. Itu kan sebelah kanan jalan.
3: Oh, iya.
4: Putar baliknya
3: iya.
4: Tapi yang daerah dari Perumahan Graha Kencana.
3: Betul, gitu. Dari depannya Adiputro ya.
4: Betul.
3: Iya.
4: Itu di situ.
3: Oke, daerah macet ya.
4: Makanya makanya tadi kesini lumayan agak ramai lancar.
3: Betul,
4: apalagi
3: betul,
4: poros ya, karena mau ke tol
3: betul,
4: Surabaya.
3: Betul jalan provinsi kan itu
4: betul.
3: Kan ya. Oke. Nah, Mbak Anissa, ini berarti udah lama bergabung di Kova Indonesia.
4: Kebetulan kami hadir di tahun 2023. Total kita udah 3 tahun berjalan. 3 tahun, alhamdulillah. Semakin kesini alhamdulillah banyak sekali kejutan-kejutannya. Sampai kemarin juga kita sempat mengadakan sebuah webinar dan juga workshop gitu kan ya, terkait inovasi kesehatan.
3: Betul.
4: Yang kita akan mendukung para inovator-inovator atau mungkin inventor di bidang kesehatan untuk kemajuan kesehatan di Indonesia. Dan jujur ya, di Malang ini banyak sekali dokter-dokter yang memiliki kemampuan seperti itu.
3: Tapi biasanya itu buat buat dokter aja atau mungkin mahasiswa juga atau bagaimana?
4: Bisa, bisa untuk mahasiswa. Karena kemarin kita juga sempat ada kegiatan di Fakultas Kedokteran Brawijaya, yaitu ada yang nama Innovation Hub. Itu juga ada yang mulai dari bikin virtual reality VR untuk pengembangan pendidikannya. Itu kita juga salah satu yang mensupport.
3: Luar biasa ya.
4: Iya, jadi lebih
3: memang peranan dari Kova Indonesia ini cukup membantu para tenaga kesehatan untuk melakukan mengurusi dari sisi legalitas, kemudian bukan hanya itu aja tapi juga membantu untuk bisa memberikan fasilitas-fasilitas terhadap dokter-dokter yang memang memiliki potensi untuk bisa mengembangkan inovasi di bidang kesehatan.
4: Betul.
3: Wah, luar biasa. Ini penting banget nih.
4: Lebih karena kan apa ya, orang gak tahu cover itu apa. Kebanyakan cover virtual assistant kayak pekerja remote, sekretaris jarak jauh, udah gitu aja. Padahal kita lebih kompleks dari
3: itu. Lebih kompleks dari itu ya, karena memang klien itu kan mintanya beda-beda ya. Kalau kita mungkin ya, ini ibarat kata kalau kita dapat menstimulasikan atau mengandai-andaikan, kalau kita jual makanan ya udah ada makanan gitu. Tapi ini kan bentuknya tidak terlihat, tapi ini harus detail. Ini yang susah gitu ya. Kalau kita jual pecel kan, wah ini belum ada sambelnya nih, tinggal nambahin sambel. Wah ini belum ada kulupannya, tinggal nambahin kulupan gitu kan. Tapi di pekerjaan virtual ini kan menjadi barangnya nggak ada, tapi detailnya harus ada gitu kan.
4: Detailnya harus ada sampai kepada intinya kita berusaha untuk problem solving lah.
3: Betul.
4: Masalahannya mungkin dokter masalah apa, urgensinya bagaimana?
3: Betul.
4: Ya, kita mencoba untuk membantu.
3: Berarti kayak semacam konsultan juga atau bagaimana?
4: Betul. Jadi kayak saya nggak tahu nih, saya punya inovasi di bidang A, kan ya. Saya nggak tahu misalnya mesti kemana.
3: Betul.
4: Kan ya. Ya udah, dokter berkenan bikinnya dari mana? Biasanya kan ada yang namanya rancangan.
3: Betul.
4: Habis rancangan kita analisis, habis analisis kita assess, habis assess kita coba untuk majukan ke badan riset nasional. Di BRIN-nya itu juga kita ada beberapa regulasi tertentu yang harus dipenuhi. Ada dua pilihan, dokter mau kemana.
3: Panjang gitu. Ya.
4: Iya, sampai dia menjadi produk, sampai kalau kita mentionnya kayak hilirisasi ya. Sampai dia sampai kayak udah di produk ya.
3: Mulai dari ide, aplikasi, kemudian perizinan, legalitas dan sebagainya, sampai benar-benar produk ini, nah ini bisa digunakan. Itu berarti dibantu juga semuanya.
4: Dibantu semua. Wow. Kita dampingi. Biasanya itu teksnya 1-2 tahun.
3: Panjang ya?
4: Panjang, Pak. Sangat Pak ya.
3: Karena
4: inovasi itu kan kemajuan yang benar-benar kita harapkan.
3: Betul, ya, betul,
4: dan mempermudah
3: betul,
4: orang lain.
3: Betul, gitu. Apalagi di bidang kesehatan gitu kan. Kalau kita melihat sekarang penyakit itu macam-macam kan.
4: Enggak terima macam sih memang.
3: Oke. Tapi klien paling jauh dari mana ya, Mbak?
4: Kalau paling jauh sih semua jauh ya, kayaknya banyak yang jauh. Mulai dari Sumatera, Makassar,
3: Aceh
4: gitu. Kemudian yang paling bahasa mungkin Lombok ya, NTT. Lombok NTT ya?
3: Iya, Lombok NTT, Nusa Tenggara Timur.
4: Iya, itu Lombok. Karena ternyata di luar sana untuk jujur ya, untuk SKP dan Kemenkes dan lain-lain, mereka itu mendapatkan sosialisasinya, tapi secara prakteknya itu mereka beliau-beliau itu kayak, oh ternyata begini gitu. Jadi kadang kita cuma mendampingi mungkin 1-3 bulan, habis itu beliau bisa
3: jalan
4: sendiri gitu. Biasanya kebutuhannya seperti itu. Itu biasanya per proyek ya, atau mungkin kalau berlangganan kita dampingi sampai si kliennya ini merasa, oh saya sudah terbantu, saya tidak ingin kalau saya nggak dibantu lagi.
3: Ya, berarti gitu. Ada semacam waktu tertentu. Kalau berlangganan tuh minimal berapa bulan, berapa tahun? Kalau per proyek tuh ngitunginnya juga bagaimana?
4: Kalau untuk berlangganan kita minimal itu biasanya 6 bulan. gitu. Kalau per project kita maksimal kita lihat dulu nih kebutuhannya seperti apa.
3: Betul, betul.
4: Nah kalau per project kita sampai project itu selesai. Gitu.
3: Oke. Okay.
4: Jadi mulai dari contoh pengerjaan perizinan klinik gitu kan. Kita lihat dulu perizinan kliniknya kompleks apa tidak, atau udah punya PT-nya atau belum, atau sudah sampai.
3: Kalau dari nol berarti bisa panjang tuh ya?
4: Panjang Pak, bisa hampir setahun untuk itu. Kalau untuk perizinan klinik aja, untuk perizinan klinik itu dari nol banget itu 1 sampai 1,5 tahun. Kalau untuk akreditasi biasanya kan
3: butuh betul.
4: Akreditasi juga itu kan butuh bantuan ya, gitu kan. Bukan dari orang dalamnya sih, tapi lebih ke pengelolaannya aja. Jadi kayak butuh data-data apa, gitu kita yang nata-natain kayak gitu sih.
3: Menyiapkan segala, benar-benar jadi sekretaris virtual gitu ya.
4: Iya, sekretaris virtual. Karena kita juga tidak bisa memungkiri bahwa hal-hal seperti itu di luar ini juga ada gitu.
3: Okay,
4: di Singapura, Malaysia, hal seperti ini itu juga sudah normal.
3: Betul. Tapi kalau dari, tadi kan sempat dibilang gitu Mbak ya, kalau berlangganan mungkin secara apa ya, warranty, secara garansi pasti ada. Tapi kalau per project itu juga memberikan, tetap memberikan garansi gitu.
4: Betul.
3: Ketika dalam konteksnya, ketika itu sudah berjalan, tiba-tiba ada something yang salah gitu, tetap diberikan garansi.
4: Iya,
3: ada rentan garansi. Waktunya juga nggak untuk garansi? Maksudnya kalau kita barang nih ya, handphone garansi 2 tahun. Nah kalau dari mungkin jasa secara virtual remote ini, apakah demikian atau bagaimana?
4: Jadi kalau seandainya ada nih perizinan klinik gitu, kita kan per proyek tuh masuknya 1,5 tahun dari proyek itu ternyata udah selesai. Kemudian ternyata 1 sampai 2 tahunnya ternyata ada masalah atau apa, itu garantinya sudah hangus. Tapi kalau 6 bulan setelah penyelesaian itu masih bisa.
3: Oke, berarti kurun waktu untuk garansinya itu adalah 6 bulan.
4: Karena data itu cepat sekali berubah.
3: Betul sekali.
4: Jadi nah, itu makanya kita nggak kan, bisa yang garantinya sampai 1 tahun kayak gitu tuh
3: nggak bisa, nggak mungkin. Karena memang kadang ganti tahun, belum lagi nanti ganti pimpinan udah beda lagi gitu ya.
4: Beda lagi Pak, ya kan. Dan jujur ya, regulasi tingkat kota, pemprov, kemudian kota, provinsi, kabupaten,
3: bahkan negeri gitu,
4: bahkan negeri itu tuh berbeda. Jadi kayak contoh pengurusan apa gitu ya di tingkat kota,
3: kota,
4: tingkat kabupaten. Betul. Itu tuh beda. Regulasinya berbeda.
3: Kota sama kabupaten ini ya.
4: Kota,
3: belum lagi nanti lahirnya ke provinsi gitu.
4: Tiap kota juga beda. Ini Bandung sama Jakarta beda.
3: Beda.
4: Malang sama Surabaya beda. Apalagi Malang sama NTT.
3: Betul sekali.
4: Jadi tiap tiap kebutuhan urgensi tertentu jadi kita analisis dulu. Tapi kalau untuk menelaah biasanya kita bantu untuk di awal, dia kan konsultasi. Makanya di kita, kita tuh memang konsultan, tapi kita free konsultasi terlebih dahulu. Kemudian kalau telaah berkas baru kita ada charge seperti itu.
3: Oke. Jadi kalau mau konsultasi masih free konsultasi gitu ya.
4: Masih free.
3: Cuman nanti kalau memang itu akan berlanjut, apalagi sampai proses pemberkasan dan sebagainya, ini udah memang ada casnya gitu ya.
4: Betul.
3: Wah, ini menarik ya, ngurusin orang kerjanya.
4: Yang ngurusin yang dikerjain orang.
3: Iya, ngurusin kerjaan orang.
4: Betul.
3: Iya, ngurusin kerjaan orang, memenuhi kebutuhan kerjaan orang.
4: Betul.
3: Pusing gak sih, Mbak?
4: Alhamdulillah, aman-aman aja.
3: Udah 3 tahun ya.
4: Tapi sekarang kalau saya pengalamannya sudah
3: lebih
4: dari itu. Jadi kenapa kita bisa membangun ini? Karena experience dari tim kamu itu udah jauh di atas 3 tahun.
3: Oke.
4: Jadi bidang administrasi, bidang tata kelola, bisnis konsultan,
3: perizinan termasuk.
4: Kayak gitu-gitu sudah alhamdulillahnya sudah memiliki pengalaman di atas itu. Makanya kita bilang kalau kita profesional di bidangnya. Mungkin kalau di tempat lain juga ada itu, tapi bisa di bisa dibandingkan lah. Bisa dibandingkan. Okay. Mungkin prefer yang ini atau prefer A atau B atau prefer kami, silakan.
3: Betul. Karena ini pilihan ya.
4: Iya, biasanya kan klien kan biasanya gitu.
3: Betul. Oke deh, nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi karena jam 11:35 waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan adzan zuhur. Jadi kita akan break dulu sejenak. Nanti saya akan kembali lagi mungkin buat Anda yang memiliki beberapa pertanyaan terkait dari Gova Indonesia. Anda juga bisa bergabung di 0341404504, 081-555-6910-53. Saya akan kembali selepas beberapa lagu dan juga pariwara berikut ini.
5: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, kita kembali lagi di Catur Laras Jagoan UMKM. Masih ngobrol bersama dengan Mbak Anisha Zulfida yang merupakan manajer dari Kova Indonesia. Wah, ini kalau kita ngobrol-ngobrol lagi nih, ternyata banyak hal ya. Tadi sempat ngobrol secara offline juga, ternyata banyak hal yang diurusi oleh Kova Indonesia gitu.
1: Betul.
0: Ya. Ternyata saya pikir kalau kita berbicara soal kesehatan itu ya udah obat-obatan, ya kan?
1: Periksa
0: dokter, ya kan? Cari tempat praktek dokter gitu. Ternyata masih banyak hal-hal kompleks di belakang itu ya, Mbak ya.
1: Betul.
0: Iya. Ada selama ini ada pernah ngalamin klien yang rewel?
1: Kalau rewel sih, ya semua klien pasti rewel ya.
0: Betul,
1: karena
0: betul.
1: Kan kebutuhannya kan tertentu gitu. Mm-hmm. Kadang sistemnya tuh kalau terkenal kan SKS ya, sistem kebut semalam.
0: Oh iya betul.
1: Kalau kita enggak, sistem kebut sekarang.
0: Sistem kebut sekarang. Aduh, SKS sistem kebut
1: sekarang.
0: Saya banget lagi.
1: Kalau orang-orang kan biasanya sistem kebut semalam. Kalau kita enggak, sistem kebut sekarang.
0: Sekarang.
1: Gaya, gimana caranya pokoknya sekarang. Tapi memang kita mengusahakan secara profesional secepat mungkin mendapatkan informasi yang dibawa gitu. Karena kan sekarang tuh semuanya bisa diakses.
0: Betul.
1: Tapi tidak semua bisa dipahami.
0: Betul sekali. Dan proses pemahaman apalagi buat milenial tuh agak susah.
1: Betul. Dan pemahaman seperti itu harus detail kan.
0: Betul.
1: Contoh,
0: betul.
1: Ada statement yang ngomongnya bisa A, tapi interpretasinya bagi kita itu B gitu.
0: Oh.
1: Jadi kita harus sesuaikan dengan interpretasi dari si instansi yang disebutkan. Contoh mungkin perizinan gitu kan. Harus memenuhi kartu NPWP.
0: Betul.
1: Gitu. Sedangkan NPWP sekarang sudah regulasi menjadi NIK.
0: Betul.
1: Jadi yang dicantumkan yang mana?
0: Ah.
1: Yang 16 digit atau yang 10 digit.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi kayak oh, ya udah, berarti yang paling terbaru yang kita
0: gunakan.
1: Harus punya point of view sama dengan instansi yang dimau gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Yang NIK ya ternyata yang dicantumkan.
0: Oh, begitu ternyata.
1: Salah detail satu saja itu akan mengulang dari
0: mengulang.
1: Awal.
0: Dan kadang-kadang yang membuat mohon maaf nih ya, beberapa orang yang akhirnya malas untuk mengurusi sendiri hal-hal seperti itu. Betul.
1: Betul.
0: Saya kemarin sudah ngurus dari udah sampai sini ternyata suruh balik lagi ke sini gitu.
1: Saya kenapa dilempar-lempar?
0: Iya.
1: Saya kenapa dilempar-lempar? Saya udah
0: mungkin Bapak handuk basah kali.
1: Kebiasaan kan gitu ya,
0: yeah, yeah,
1: birokrasi.
0: Yeah,
1: yeah. Tapi memang di tahun 2026 ini saya akui Indonesia itu sudah di era yang cukup baik gitu, tapi tidak cukup solutif. Sudah cukup baik gitu kan, tapi tidak cukup solutif. Karena memang untuk beberapa hal kita masih, contoh, kayak kita, dapat webinar sertifikat.
0: Betul,
1: gitu
0: betul.
1: Kan. Kalau kita tenaga ahli atau mungkin orang instansi, kita harus upload ke aplikasinya.
0: Betul.
1: Gitu, kan. Tapi kita juga harus punya cetakannya yang harus disimpan selama 5 tahun.
0: Oh gitu.
1: Iya. Sesimpel kayak contoh pajak, ya
0: yes.
1: Kan? Pajak itu kita harus punya rekapan keuangan, bukti bahwa kita selama 5 tahun itu ada uang masuk dan uang keluar. Nah itu harus disimpan secara 5 tahun. Jadi contoh laporan 2021 itu bisa baru dibuang ya 2026. Tapi 2021 sampai 2025 itu tetap harus disimpan. Semisal nanti ada surat dari KPP itu harus dicantumkan seperti itu.
0: Aduh, ini yang berat.
1: Nah, informasi-informasi ini sebenarnya untuk orang awam ada yang mengetahui secara detail, ada yang mengetahui secara apa namanya half atau setengahnya, atau mungkin sebenarnya tahu, tapi gimana caranya biar tertata itu aja. Nah kita Kova di sini adalah membantu agar tertata itu. Makanya kita tata kelola administrasi. Anda punya masalah kita bisa bantu tatain.
0: Oke, karena memang sekarang segala sesuatunya butuh yang namanya legalitas, apalagi kalau nyimpen legalitas sekarang tuh kayak udah enggak apa namanya, udah nggak relate kalau disimpan secara fisik gitu ya kan. Dan ternyata menyimpan secara virtual ini juga butuh ditata nggak
1: bisa kayak
0: dulu. Iya, nggak ditekek gue giliran pas butuh gue ini sing popping
1: bener. Apalagi kayak kemarin udah deh. Mm-hmm. Beneran udah belum ya? Mm-hmm. Akhirnya, kayaknya kemarin udah. Buktinya mana?
0: Begitu diupload lagi ternyata wah kan ini kan double kan gitu.
1: Betul. Karena administrasi itu sekarang betul. Tipikalnya adalah bukti. Bukti bahwa betul. Kamu mengikuti, bukti mm-hmm. bahwa kamu absensi,
0: betul.
1: Bukti bahwa Anda
0: punya sertifikasi.
1: Ya, sertifikasi. Bukti bahwa Anda A B C D E F G.
0: Betul gitu, betul, kan, betul, ya. Betul betul betul. Aduh. Saya ya enggak susah sih. Emang kita aja yang malas mungkin aku ya.
1: Sih. Ada beberapa orang yang benar-benar rapi memang. Makanya kita meminimalisir supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. Jadi lebih fokus kepada pekerjaannya. Kalau dokter mungkin pelayanan.
0: Betul.
1: Kalau rumah sakit ya termasuk pelayanan dan juga
0: administrasinya.
1: Mm-hmm. Kalau untuk para mahasiswa mungkin yang dari FK kayak gitu-gitu kan ya, itu lebih mengarah ke saya gimana ya setelah ini mau ngapain ya gitu.
0: Oh, okay.
1: Gitu. Ada juga seperti itu. Atau mungkin jabatan akademik bukan di ranah kesehatan aja, jabatan akademik itu kan semua profesi pasti akan ada tingkat jabatan tertentu. Nah, itu untuk memenuhi sampai ke sana kita bisa membantu memproyeksikan berapa jangka waktunya untuk sampai ke sana.
0: Oh,
1: contoh dari staff ke asisten ahli, asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala, lektor kepala sampai ke profesor.
0: Betul.
1: Nah, itu persiapannya berapa lama, pemenuhannya gimana? Itu kita
0: termasuk bisa juga legalitas yang harus disiapkan apa itu nanti bisa juga.
1: Bisa

0: banyak. Kebanyakan sih kalau yang bersinggungan sama kita itu ada teknik.
1: Oh.
0: Lebih ke kalau ini, kalau teknik itu kita kan memang jasa konsultan.
1: Betul.
0: Kita juga kerjasama dengan beberapa konsultan pajak. Itu yang bisa membantu apa ya namanya, mungkin pelaporan, kemudian pemahaman seperti apa, itu seperti lapor pajak, SPT dan lain-lain, kita bisa bantu. Ada juga yang kayak saya mau social branding aja gitu.
1: Bisa juga.
0: Bisa juga. Jadi kebutuhannya apa kita bisa bantu dan kita bisa sesuaikan. Contoh dokter A gitu kan ya, social brandingnya saya pengen menampilkan edukasi gitu kan ya. Oh bisa, kita ada tiap beberapa, kita ada beberapa paketannya gitu kan. Dan kita juga gak bisa memungkiri bahwa agar dikenal gitu kan ya, kita harus ada personal brandingnya kayak gitu.
1: Betul. Berarti bukan hanya sekedar dari sisi legalitas, termasuk juga promosi dan branding dikerjakan juga atau bagaimana?
0: Iya, kita bisa juga ada paket seperti itu.
1: Oke, okay. Komplit ya?
0: Komplit.
1: Pokoknya segala solusi.
0: One stop solution.
1: Luar biasa. Terima kasih Mbak Anisha ya.
0: Iya, betul.
1: Wah, gak terasa sudah jam 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Beberapa menit lagi akan kita akhiri obrolan kita di Catur Laras Jagoan UMKM. Tapi mungkin sebelum mengakhiri dari hal ini, ada pesan, ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk pendengar kita atau mungkin apa harapan dari
0: kalau dari Kofa Indonesia sih, bagi informasi lebih ke saran aja ya, kalau memang warga Kota Malang, entah itu dari bidang nakes maupun dokter maupun masyarakat umum yang memiliki inovasi di bidang kesehatan untuk kemajuan di bidang kesehatan di Kota Malang, boleh langsung mengkonfirmasi ke kita. Kita akan bisa membantu untuk menjembatani dengan Badan Riset Nasional pengembangannya seperti apa. Karena kemajuan zaman itu tidak bisa kita hindari, maka itu solusi untuk kita semua dibutuhkan.
1: Oke, luar biasa ya. Terus kalau pengen menghubungi nanti bisa dikontak personnya mana, kemudian sosial medianya apa, silakan.
0: Oke, kalau untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa langsung aja dikepoin aja di Instagram kita @kofaindonesia. Kofa ya pakai C dan Victory, VA Indonesia. Itu di situ ada Instagramnya, langsung aja klik di bio-nya, nanti akan ada admin yang bisa membantu atau mungkin mau konsultasi, silakan. Okay. Di situ juga ada profiling dari kita, acaranya seperti apa, kemudian kantornya gimana, dan kita juga punya studio podcast. Mungkin ada kebutuhan tertentu terkait personal branding dan lain-lain, bisa langsung dihubungi admin tersebut.
1: Oke, luar biasa sekali. Iya. Termasuk satu hal yang perlu dicatat oleh pendengar semuanya, bahwa ketika kalian punya permasalahan khususnya di bidang kesehatan, legalitas dan sebagainya, boleh kok free konsultasi ya Mbak tadi.
0: Free
1: ya?
0: Konsultasi.
1: Nah, biar nanti kalian tidak salah jalan, biar kalian nanti tidak salah alur bagaimana harus apa istilahnya mengawali dari apa yang kalian butuhkan, nanti bisa konsultasi secara gratis ya.
0: Betul. Terima kasih Mbak.
1: Oke deh. Terima kasih Mbak Anisha Zulfidia telah hadir di sini, telah memberikan informasi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat juga untuk orang-orang di luar sana.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Thank you Mbak. Oke, dan pendengar, itu tadi obrolan kita di Catur Laras Jagoan UMKM. Saya juga harus segera mengakhiri obrolan kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Taufik Bisbun pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Sekar Pucung, Laras Lindru, Patet Manyuruh.

0: Ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
1: Dasar sotoy.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih, biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas. Mikir. Awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak. Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Ini infonya.
1: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung, sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

0: Ya mene kok ngetoke gunung, liyane gunung ora ono bedor apa siwir.
1: Ya, iki radong. Kowe radong basa Sunda takon iki.
0: Lah iki gunung lho.
1: Lho, mulane
0: kok jagone bedor kok ketoke gunung iki piye basa?
1: Aku nek ketok nek kowe iki tukang main.
0: Lho, aku ora main, aku bandar kok.
1: Makane nek ora radong basa Sunda, kuwi takon aku.
0: Apa gunung iki?
1: Kowe meneng tak artekke.
0: Oke. Lho. Aku anger ngawur tak balangso.
1: Ayo, saka ngarep no.
2: Nggih. Gunung.
1: Padha karo basa Jawa, gunung.
2: Padha. Galunggung.
1: Galunggung iki gununge ning Jawa Barat.
2: Paham rong, Pak De? Paham rong? Maksud durung.
1: Gunung Galunggung iki jenenge neng kene ya disebut Gunung Galunggung, neng kono disebut Gunung Galunggung, dadi artine sama saja, tidak ada perbedaan bahasa. Terus yuk. Rasa gagas kuwi. Rasa gagas wis SDM rendah kuwi rasa digagas.
0: Eh, aku madarasah kok SDM. Madarasah kok SDM.
1: Madarasah.
2: Kapungkur.
1: Kapungkur Gunung Galunggung neng burine. Kapungkur.
0: Burine apa?
1: Burine. Ya wis meneng sik, engko ben diteruske artine aja. Neng burine.
0: Burine gunung.
1: Heeh. Geger. Apa?
0: Gak
1: ya wis.
0: Wis sik iki ditutuke sik. Kapungkur gunung neng burine. Gunung Galunggung neng burine.
1: Iya.
2: Geger.
0: Neng burine geger.
1: Terus
2: gunung.
0: Gunungnya loro iki.
2: Kiwa tengen.
0: Kiwa
1: tak.
2: Lho lha yo piye?
0: Ngarep buri apa piye kok kiwa tengen?
1: Iki rung
2: tek. Gunung ke kiwa tengen.
1: Sik durung tekan cakepane kok wis do udur to. Terus ke sik to. Tak artekke iki ahli bahasa Sunda e. Didie.
0: Wah. Didie ki
1: apa? Didie nini tawa.
2: Ini didik, Pak. Gunung Semadang Katunjang.
1: Nah, ini ceritanya kan ada orang ngarep neng Gunung Galunggung. Ini liwat Gunung Sumedang terus ketemu Gunung Galunggung. Ketunjang deke nang kono kuwi.
0: Ketunjang.
1: Iya.
0: Ketunjang iki ketunjang apa?
1: Ya mbok urung diteruske kok kowe aja ndisiki cakepan to. Terus yuk, terus yuk.
0: Ndang tokno to yuk, selak kepengin kok ayo.
2: Talaga. Sekawayana.
1: Antara ning Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang kuwi tengah-tengah ana telaga lan sak kiwa tengene Sangkawayana kuwi dan sekitar

0: dong ra artine.
1: Iki apa-apa?
0: Takon aku.
1: Kata-katane ora sambut tembange mau apa?
2: Trangkicik di tengah gua.
1: Ah, kemricik saka jero gua.
0: Trangkicik ngawur. Di Gunung Sumedang, di Gunung Galunggung, tengahnya ada telaga.
1: Telaga.
0: Sekitarnya itu ada gua.
1: Gua sing kemricik
0: betul banget. Ora, ya ning gua ku do trangkicik.
1: Gah.
0: Waduh mau yo ngeyel, terus ke sike
1: se trangkicik, terjemahan lo se trangkicik ke apa?
0: Trangkicik ke bahasa Sunda.
1: Nah ya apa tegese?
0: Anek tegese aku ora ngerti wong do trangkicik ngono. Wong tak trungokke ya do trangkicik, trangkicik, trangkicik.
1: Tok iki jajal metu, mbok menawa ban trangkicik iki ngopo ngono.
2: Tunung na
1: Dunung na.
0: Ayo, biar do terang kicik neng tengah gua, peteng to. Dunung nak gini, orang ngerti gini.
1: Jadi terang kicik neng jeruk gua, peteng.
0: Orang ngerti gini.
1: Dunungi.
0: Terus.
2: Ulap pundung tu disungkurulan sungker.
1: Modial.
0: Oh, gampang, kui gandeng orang ngerti gini, yo sak kecekel le.
1: Oh, apa niki?
0: Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar kuwi basa Jawa artine sak kecekele.
1: Dadi entuk-entuk punggung-punggung
0: salah.
1: Wong edan. Apa-apa kok dipangan. Iki sejarah ya.
0: Iya.
1: Sejarah dumadine Gunung Galunggung iki.
0: Terus e.

Kah, kayo kah, buke kah. Wis tak terjemahke iki mau. Aja hati-hati engko yang dicici Karim ya.

0: Siti Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
2: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh iya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abang kah atau ada panggilan tersendiri?
0: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang. Kalau untuk yang wanita itu Inga.
2: Donga dan Inga ya?
0: Iya benar.
2: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
0: Iya benar Bang.
2: Oke siap. Silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar. Setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
0: Oke siap Bang.
2: Oke baik. Oke. Silahkan.
0: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari, tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat nih ya, ada Yongki dan juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Donga Yongki dan juga Inga Nahda, pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
1: Dari saya dulu.
0: Iya dari ya. Yongki boleh, dari Donga Yongki.
1: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
0: Festival
1: gitu.
0: Ya. Ya
1: di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada sesuatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
0: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
3: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM dan lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
0: Dan juga ini sedikit informasi untuk ya, sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
1: Iya betul.
0: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul, betul ya? Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau Inga Nahda sendiri memaknai nih, maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri.
3: Kalau untuk menurut saya sih untuk memaknai festival tabut tersendiri itu tuh merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya, karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
0: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
1: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini, seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan tahun-tahun itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
0: Bener banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga tapi UMKM juga.
1: UMKM-nya juga
0: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Inga Nahda sendiri nih mengikuti enggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
3: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari belakang waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya mungkin tidak terlalu mengikutin tapi lumayan mengenal, karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan orang tua ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabot. Biasanya waktu pembuangan tabot tuh kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat festival pembuangan tabut itu.
0: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
3: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit dan jadi paham ya.
0: Kalau Dongai Yongki,
1: kalau dari
0: cukup mengikuti juga enggak di?
1: Ya, dari saya sendiri kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya. Kita tuh enggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
0: Jadi langsung ke area ya, festivalnya.
1: Dikenalin sama keluarga itu, ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita itu jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
0: Oke. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut kapan nih?
1: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabur itu dari kecil ya, waktu SD.
0: Dari SD, ya, SD.
1: Waktu tabur itu masih di Lapangan Merdeka, di
0: Lapangan Merdeka,
1: di View Tower.
0: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
1: Polresta Bengkulu. Jadi ya awalnya kan nggak mau kan ikut itu karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu.
0: Masih bingung.
1: Iya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabur itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
0: Oh begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
3: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
0: Di malam puncak ya.
3: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat apalagi di tahun-tahun belakang itu, festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik, karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival tabut itu. Mungkin dari keluarga tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di malam puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
0: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku bujang dan gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival tabut ini?
1: Kalau kita sebagai bujang gadis Bengkulu ya, terutama kan bujang gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya provinsi Bengkulu kak ya. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di provinsi Bengkulu aja tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya bujang gadis, kami bisa mempromosikan nih tabur ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
0: Iya, betul sekali ya. Memang festival tabur ini sangat menarik sebenarnya, dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
3: Kebetulan di malam puncak kemarin kita bujang gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
0: Ikut-ikut serta tampil ya.
3: Iya, ikut serta tampil. tampil. Nah selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di tabut itu di deh, tabut di itu. Sport Center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
0: Mantap ya, begitu banyak pengalamannya.
3: Banyak banget.
0: Dan juga kalau dari mata Bujang Gandis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya tabut nih?
3: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya, apalagi anak-anak sekolah tuh. Biasanya waktu ada tabut itu kemarin anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah melipir ke tabut untuk tabut, jajan, ya. Makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
0: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih? Terutama anak muda ya?
1: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya kayak, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali. Gitu ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh Panitia Festival Tabut. Bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya ikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap Gen Z-Gen Z ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
0: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar Sahabat Budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh. Jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame masih juga tuh gitu. Ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi? Dimana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh, dikit-dikit ya ke HP lagi, ke HP lagi, ke sosmed lagi begitu.
3: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh ya mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
0: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
1: Betul.
0: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
1: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok ataupun Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita gak tahu keadaan di festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara dol yang langsung ke telinga, itu kan kita nggak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
0: Biar lebih terasa lebih sakral dan lebih dekat juga.
1: Biar kita tuh langsung merasakan bahwasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu untuk menghadiri Festival Tabut ini, daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
0: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
3: Iya, masih,
0: masih ya sampai
3: bisa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan sih.
0: 2 tahun ke depan ya. Oke, dan juga sebagai Bujang Gadis Bengkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama tabut ini sendiri?
3: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut, ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahamin, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahamin sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalnya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
0: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
1: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
0: Apakah Bujang Gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama tabut tadi?
3: Bisa banget sebenarnya. Bisa banget. Untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang anak-anak kecil ya.
0: Betul banget.
3: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
0: Ada acara tersendiri ya.
3: Melestarikan budaya-budaya itu seperti fantasi. Ini ya,
0: fantasi. Fantasi. Apa tuh fantasi itu?
3: Fantasi itu acara tahunan dari Bujang Gadis. Itu ada pemilihan Bujang Gadis kecil juga. Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
0: Iya, betul.
3: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya mereka.
0: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara Bujang Gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
1: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya, Bujang Gadis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
0: Provinsi. Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
1: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
0: Dari disparnya ya, begitu.
1: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
0: Tidak
1: karena
0: akan.
1: Ya sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu ya, kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
0: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
1: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
0: Oke, dan juga nih Festival Tabut juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
1: Iya betul.
0: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
1: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kak ya, kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan. Atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat. Atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita. Sehingga,
0: pakai bahasa daerah kita
1: iya,
0: juga
1: sehingga
0: ya.
1: Sehingga budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
0: Oke, Bang Noel, mungkin Begitu Bang Noel tentang baik. Tabut Bengkulu.
2: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal?
0: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu, bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
2: Oke.
0: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
2: Ya. Oke, itu
0: nomor
2: tadi
0: WhatsAppnya di 0811 7816544. Begitu
2: Pak. Oke, siap dong Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812 1124928, dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu, dan setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: bisa dah. Ya, hari ini mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro 4 Bengkulu ya. Beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke, mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabu ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Yeah.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa ini yang suka di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal, ini dengan
5: Bang Kamal ya, siapa nasumnya dengan Gadis Cantik dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya nasumnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
4: Iya, selamat siang.
5: Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan. Tabut Bengkulu tetap stay itu kan. Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya teman di tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap, selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat juga selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke. Ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Iya.
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Ya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
6: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan. Karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan, ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Okay. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu yang bernama pendap gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Oke, begitu. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Nah, langsung mati
2: udah
3: lagi.
2: Udah mati ternyata. Oke, okay, ya, mungkin udah. Untuk kesempatan menjawab yang tadi pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh Leman dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu.
6: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
6: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah acara budaya yang turun-menurun yang diwariskan dari leluhur kita yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awal itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjam, menjara, hingga sampai ke pembuangan tabut.
3: Pembuangan tabut ya.
6: Iya. Tabutnya tuh biasanya memperingatin kematiannya Al-Husain,
4: cucunya Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang. Tentang tabut tadi. Dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
2: Ya, boleh silakan langsung aja. Boleh,
3: langsung ya.
2: Ya.
3: Oke, halo, selamat siang.
7: Siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
7: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
7: Bang Noel, assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
7: Abipun.
2: Iya.
7: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
3: Iya, boleh Bang.
7: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya.
3: Mm-hmm.
7: Nah, kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih. Ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah, gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang. Itu satu. Mm-hmm. Nah, yang kedua itu tadi kan kalau nggak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
3: Iya. Yeah.
7: Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawakun ya, bukannya kalau kayak bujang gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi bujang gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah, begitu aja Bang Kamal.
3: Oke,
7: terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri.
4: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu Kak ya. Karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan orang Bengkulu. Nah, kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu. Sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan, tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme, ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu ya. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya dan kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
3: Oke, jadi begitu Bang Noel. Dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
3: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bungkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bungkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih Bang, bukan pertanyaan.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
3: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi. Yeah. Tentang bujang gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
6: Oke, untuk bujang gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu bujang gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti bujang dan gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu. Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Maupun nanti dalam 1 tahun kedepannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga kalaupun dibutuhkan atau diajak
4: gitu. Diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bengkulu ini ya, yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu Kak. Jadi
3: begitu.
4: Untuk Bang Edo tadi ya.
6: Tetap ada.
4: Ya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ingat ya, 2 tahun.
3: Oke. Oke, begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
3: Belum masuk lagi nih Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya.
3: Boleh.
2: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau gak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
4: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya kayak. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, meradai, rak penja, rak sorban, gam, tabut, naik pangke, dan sehingga tabut terbuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al-Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu prosesi tabut tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, baik. Terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal?
3: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih, Bang.
2: Telepon
3: tiba-tiba langsung mati lagi.
2: Telepon iseng ya. Oke.
3: Untuk gimana nih, Bang?
2: Mungkin sambil menunggu juga ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
3: Oke, mungkin ini ya. Lanjut lagi paling ya Bang ngobrol-ngobrol ya sambil.
2: Boleh.
3: Nah, ini udah masuk nih Bang. Itu udah datang.
2: Oke. Okay.
3: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
2: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
3: Atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
2: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya, dari penelpon kali ya. Oke deh.
3: 3 kali, baru masuk udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
2: Iya, boleh.
3: Dan Inga Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya yang masih muda ini, apa sih harapan kalian ke depan tentang Festival Tabut dan juga tradisi Tabut ini sendiri? Dari Ngenada boleh mungkin?
6: Harapannya tentunya Festival Tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya, mm-hmm, dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga Tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya, mm-hmm. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara Festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus
3: Mungkin itu ya. Kalau dari Donga Yongki sendiri gimana?
2: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya, okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya, ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Noel.
2: Iya, dengan Kak Ayu ya?
8: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
8: Iya, Donga Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
8: Iya, saya dari Maluku Tengah, timurnya Desia. Saya langsung ke narasumbernya tentang Tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Oke, sudah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lagi bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
3: Siang, Kak.
8: Ya, panggil kakak saya sih, gak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya Tabut sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti prosesi itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
4: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara Festival Tabutnya ya kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya Kak, asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga keturunan Tabut itu, karena yang tahu dari prosesi ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
3: Pakaian bebas
4: aja. Iya, pakaian ya, bebas, asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
3: Okay, ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel.
2: Yeah.
3: Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri Bang, kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton sangat boleh sekali Bang.
2: Okay.
3: Lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton, tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual. Mereka sendiri.
2: Oke, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya.
3: Ya, benar sekali.
2: Untuk Bang, masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
3: Ya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inganah deh, silakan.
4: Oke, untuk harapan sendiri terkait Festival Tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inganah tadi ya kayak, karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari Festival Tabut itu, agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu Festival Tabut ini ada yang

0: Oke, siap.
1: Dari Ingana ada, mungkin ada tambahan untuk closing statement-nya?
2: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak Nunga Yongki dan juga Inga Nahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
3: Amin.
1: Amin. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah lagi. Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Surabudaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Surabudaya Nusantara berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Jemberana terkenal sebagai pintu gerbang utama Pulau Bali dari arah barat karena menjadi titik hubung antara Pulau Jawa dan Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk. Karena letak geografisnya yang strategis, kabupaten ini menjadi perpaduan harmonis berbagai etnis yang hidup berdampingan dengan rukun sejak dahulu. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Jemberana, Provinsi Bali. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Taman Nasional Bali Barat menjadi destinasi wisata andalan di Kabupaten Jemberana, menawarkan keindahan hutan tropis serta menjadi habitat asli burung jalak Bali yang langka. Kawasan ini populer untuk aktivitas pengamatan satwa dan menikmati alam yang masih sangat asli. Taman Nasional ini

Makanan khas Kabupaten Jembrana, salah satunya yaitu ayam betutu Gilimano. Hidangan ini sangat populer karena menggunakan ayam kampung yang dimasak dengan racikan bumbu rempah yang sangat tajam dan pedas. Proses memasaknya yang khas membuat bumbu meresap sempurna hingga ke dalam daging dan memberikan aroma

Oleh-oleh khas Kabupaten Jembrana, salah satunya yaitu tenun Jembrana, merupakan kain tenun tradisional yang memiliki motif geometris khas dan warna yang indah. Dibuat secara manual oleh pengrajin lokal dengan kualitas yang sangat terjaga.

Itulah sekilas mengenai Kabupaten Jemberana. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Jemberana, Provinsi Bali. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Ini infonya.
1: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
4: Adek, ambilkan tisu.
5: Seharusnya adalah...
3: Adek, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
4: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
3: Terima kasih ya, sayang.
4: Terima kasih, sayang.
5: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
6: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
7: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pendengar setia Pro4 RRI Malang dimanapun Anda berada. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir menemani Anda tentunya dan akan menghibur Anda selama 2 jam ke depan nanti di program Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik. Dan tentunya selama 2 jam ke depan nanti akan ada beragam lagu-lagu dangdut yang enak-enak pol ya, yang bisa menghibur Anda buat kita nyanyi bareng, kemudian joget bareng ya. Kita asikin aja sampai nanti merapat di jam 5 sore. Dan jangan lupa bagi Anda yang mau request lagunya ya, request lagu dangdut, monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 69 1053. Dari WA niki wonten Ibu Riatin. Bunda Riatin monggo, kok tumben cuman WA aja itu loh ya. Kok gak telepon? Biasanya telepon ini sambil parian. Kalau enggak parian puisi, kalau enggak gitu pesen timur, barat, selatan, utara. Le langsung ya bergabung ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Goyang senggol Mbak Yaya yang cantik penyari delaku.
0: Alhamdulillah Bunda Riatin.
1: Senggol makin asik deh.
0: Betul sekali. Ini penelpon pertama Bunda Riatin di sore hari ini.
1: Iya.
0: Luar biasa. Ripon kabare?
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Oh lo, ya gak
1: seperti
0: salah.
1: Seperti penyari baik itu.
0: Bener. Le warga Bandulan yang satu ini selain awet muda juga cuantiknya juga awet ya.
1: Kok tahu.
0: Lah mesti jenengan kirimi foto nih jenengan nih kalau ya male tahu toh.
1: Oh iya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, anak saya yang nomor 5 gitu. Kan foto tak pasang tak kuat di kamar nih bu. Temen nomor 76 kok tambah ayu, iku butuh ya butuh saiki ta nduk.
0: Nggih.
1: Kok tambah ayu Bu sering
0: lapor iya.
1: Sate ndablek. Ilokno aku lak jayan,
0: betul
1: lah.
0: Betul.
1: Hidup santai. Gak usah muluk-muluk. Itu apa adanya, betul.
0: Betul. Nah, itu yang bikin awet muda, ya.
1: Iya, betul awet muda.
0: Alhamdulillah, mungkin bisa
1: suka
0: ditiru
1: amat,
0: ya bagi pendengar.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Jadi, doanya tetangga, doanya yang seperti itu.
0: Berarti enggak mudah sakit hati gitu ya Bunda Riatin ya.
1: Iya, enggak boleh sakit hati.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, betul.
0: Siap.
1: Masih diejek orang, diolok-olok harus diam aja.
0: Okay.
1: Nanti yang olok-olok itu kan dosane dipek sing olok-olok itu, betul.
0: Nah, betul, setuju. Lah itu yang bikin awet muda iku apa? Tapi susah
1: iya.
0: Bunda Riatin. Enggak semua orang bisa seperti itu.
1: Tetangga saya gitu. Riatin saya menunggu 76 kok tambah ayu, sehat. Masuk mergan Bandulan melaku, mulia sing bandulan melaku. Apa resepe? Resepe yo hati-hati ta. Bobok jahe. Jahe sapang dibobok nang dengkul sampai menisor. Iku karo bisa ya Senin Kemis, kalau enggak duduk seminggu pisan enggak apa-apa gitu. Pokoknya jahe jangan lupa, dibobok jahe. Geger sampai tutup bangkean. Itu Mbak Yaya.
0: Betul. Betul, setuju Bunda Riatin. Pokoknya selalu memberikan tips ya. Kayak misalkan lagi batuk, ini tipsnya minum jahe.
1: Timur.
0: Oh, timur.
1: Hati-hati jaga umur.
0: Hati-hati jaga umur.
1: Sopo sing hati-hati awak dhewe. Bojo anak tonggo kari nyawang kari maju. Tak kari ngrekes. Ya loro-loron lah gitu.
0: Leres.
1: Duwe nek golek oma besok gak digowo, mas-masan gak digowo. Pecuk kucing gilap gak digowo. Sing digowo ku apa? Amale, amalmu nang donya apa ae?
0: Nggih.
1: Betul?
0: Betul, leres Bunda Riatin, masyaallah. Barat.
1: Timur, iku njogo umur hati-hati. Ngelak ngombe luwe mangan, antuk turu. Utara, timur, utara. Utara iku hidup sementara.
0: Hidup sementara.
1: Sing hati-hati sementara rukun-rukun. Karo koncone, karo anake, karo bojone. Betul.
0: Betul sekali.
1: Utara, timur, selatan. Selatan iku tiap hari harus maca selawatan dan tolak bala, jangan lupa. Sholawat ala Muhammad, sholawat alaihi wasallam, sholatowo, sholamowo ala Toha Rasulillah. Iku lho temanku semuanya. Astaga, balakku ngene Mbak, Mbak Yaya. Astagfirullahaladzim, inaukana hofaro. Astagfirullahaladzim, inaukana hofaro. Awa umma ala satinya Muhammad wali wasi basahlim. Iku tiap hari apa nang sumur apa kora-kora apa masak apa mbak, tiap hari dibaca. Ketika si awa selalu menyebut asmani ku si awa langsung dilindungi. Betul lah Mbak Yaya.
0: Betul, leres, bendari yatin, Masya Allah.
1: Sehat-sehat Mbak Yaya. Ya barat akhir ya wae dhewe iki besok nang akhirat.
0: Nggih.
1: Kudu akeh amal ya nang donya iku.
0: Nggih.
1: Apa apa amal setahun pisan nek riyo tok. Nek gak iso duwe pendino iku gak apa-apa ya Mbak Yaya.
0: Betul, yang penting ikhlas.
1: Harus amal betul.
0: Betul.
1: Nggih, ana wae nang tanggane nang dulure, betul lah Mbak Yaya.
0: Betul, Bunda Riyatin. Masyaallah. Anu
1: saya minta lagu itu lho.
0: Nampo lagu.
1: Pria idaman.
0: Pria idaman. Roma Irama,
1: Roma Irama.
0: Waduh, malah penasaran iki pria idamane Bunda Riyatin siapa gitu loh.
1: Pria idamane ya anak-anak putuku iku sing lanang-lanang iku kan anak kan ganteng. Sing jenenge Muhammad Darmawan sing ganteng lho anakku ragil, gur nemu jodoh. Mbak Yaya, maksud ya kali arek wedok tok lho.
0: Lho apa? Ono
1: arek wedok. Arek Tanjung Gang 10 lho ngene. Anu Mas Mawan, petone padha wurunge ya. Ngono diwurung nolak kurang ajar ta.
0: Walah, iki belum jodoh.
1: Anakku mawas wis wis gak ngencer, gak nandi-nandi. Wis gak wurung. Wis anakku, aku menengahen aku. Anakku menengahen aku saken ngono. Mari ngono arek Purwosari. Petang tahun lho Mbak Yaya. Arek Purwosari ku wis gak ngencer, gak nandi-nandi wis nang anu gak mangan-mangan barang maring lu. Kuat ulang tahun di kuado di kono sepatu barang arek minggat nang Bali pengajar anakku dia kali coba ya ya aku sumpah kesana aku tak cari batin ngono ku sampean golek-golek no arek iku golek dhewe di Facebook sing sing arek Purwosari golek di Facebook arek golek dhewe engko golekne wong tuwa saiki kan gak gelem
0: kudu
1: golekne dhewe betul lah Mbak Yaya
0: betul nggih pon semoga segera menemukan seorang wanita idaman ya
1: Mbak Yaya dungane Mbak Yaya yang timani
0: siap amin amin ya rabbal alamin yang pas yang sesuai juga
1: semoga anakku nemu jodoh sing ayu sing sabar. Gih. Anakku bayarannya akeh lho Mbak Yaya.
0: Namun kayak
1: di apartemen di hotel di anu jalan sofa tuh bayarannya 3 juta. Gurung londre sukses. Mari ngono anakku iso ngegrip barang. Kuatir besok ya anaknya dua anak kelaparan ya Mbak Yaya.
0: Gih, leres Bunda Riyatin. Arek itu
1: korannya itu nyentel sumpek. Bubu arek saya kini buat duduk kok angin lho. Nah biasanya aku sih urung nyambung kayak di Ramayana bayar aku metitik. Mas Mawan aku lamaran, Mas Mawan aku takok no no no arek loro.
0: Saiki
1: lho, sitoke gak ono sing ngomong ngono.
0: Ditunggu mawon nanti nanti
1: heeh. Bayar tunggakno ya Mbak ya.
0: Siap, ditunggu mawon Bunda Riyatin
1: nggih. Dol aku mesti mandi lho.
0: Amin, semoga mendapatkan amin, jodoh amin, yang amin, sesuai.
1: Anu pria idaman kula paringaken dateng. Oh bahasa Indonesia ya.
0: Nggih, anu Bunda, Bunda Riyatin, ini lagune Pria Idaman adanya yang dari Tasya Rosmala, kalau enggak gitu Rita Sugiyarto sama Dewi Purwati. Jenengan purune sing pundi? Tasya mawon apa pripun?
1: Semuanya, semuanya semuanya
0: oh,
1: mau.
0: Oh, siap. Nggih, siap. Mbak
1: Yaya seneng sing ndi?
0: Lek kula nggih seneng semuanya. Lek kula nggih seneng jenengan to lek nyanyi.
1: Oh ya, makasih Mbak Yaya yang mana ya?
0: Siap, Bunda Riyatin.
1: Saya berikan kepada Bu Anggi, cepat sembuh Bu Anggi. Ayo mengudara Tante Ni.
0: Nggih.
1: Bu Marlena. Bu Sumiatun. Bu Sri Gati, ayo Bu Sri Gati, Bunda Riyatin ini metingkring lho.
0: Waduh, metingkring.
1: Sri Purnomo, ayo. Tante Ni, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami. Bu Pandan, Mama Trian, Mama Yuda, Mama Yuda, ada Pak Widi, Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, ayo Tante Ni Pari Ani.
0: Monggo Pari Ani.
1: Tante Ni Pari Ani. Faris, ayo Faris. Pak Fitri, Pak Jono, ada Herulo Andeng. Ateng, ayo Ateng, darat nomor satu lho, senengnya
0: Ateng nomor satu. Seneng banget Niki.
1: Pak Grandong, oh Pak Sulianto, senengnya gue Pak Grandong, Pak Sulianto, ayo aku nomor satu. Pak Suryanto, dari nomor satu lho.
0: Lho, luar biasa Bu Titi Wahir,
1: Kemi, Bu Denok, Bu Subatni, Bu Ningse. Ada anu Buleha. Ayo Buleha. Foto sampean nek kene lho sing ngono pencet di RRI kan lali ya.
0: Lho ala kok sik ono ae.
1: Gundawang ulang. Semuanya ya di Jakarta, di Jember, di Surabaya, di Kalimantan semuanya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala pria idaman mengke ditunggu mawon nggih bakal tak putarkan nanti buat Bunda Riatin dan seluruh pendengar setia Perempat RRI Malang. Dan bagi Anda pendengar yang mau request lagu, monggo silakan, masih akan kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore nggih. Lah ini di WA ada juga Mas Faris, goyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Selamat sore Mbak Yaya dari Faris di Batu. Selamat sore juga Mas Faris, gimana kabar? Semoga sehat ya. Ini pengen request lagunya Mala Agata yang Semata Karnamu. Lagu nih guys sapa iki? Lagunya cukup rancak itu Mbak ya, biar sorenya semakin tambah semangat. Kemudian salamnya untuk Mas penyiar idola saya di Produa Mas Bagas. Kemudian Mas Taufik, Mas Sarga, Mas Haji, Mas Ruli, Mas Yan, Mas Sari, Pak Suranto, Agung Iswoyo, Bunda Riaten, Bu Sri Utami, Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Sumiatun, dan untuk Mbak Yayanya terima kasih banyak. Tak tunggu lagunya, jangan lupa disampaikan ke Mas Bagas. Oke, siap, tak sampaikan nanti Mas Bagas, Mas Faris ya. Ditunggu lagunya, semoga selalu terhibur. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Pokoknya lek wayahe goyang senggol ini waktunya kita joget bareng, waktunya kita karaoke bareng bersama dengan lagu-lagu dangdut yang tentunya enak-enak pol untuk Anda dengarkan di sore hari ini ya. Jadi langsung aja kali ini kita dengarkan bareng, kita joget bareng, kita nyanyi bareng sama lagu dari Tasya Rosmala dengan Pria Idaman.

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik ya. Dan baru saja ini telah Anda dengarkan ada satu lagu dari Dian Asri dengan Disentuh Cinta ya. Aduh, lagunya tuh romantis banget ya. Karena kalau kita sedang dimabuk cinta, disentuh cinta, itu rasanya hari-hari menjadi lebih indah gitu. Ya, sama halnya dengan di sore hari ini, hari menjadi semakin cerah, semakin indah. Dikarenakan ada goyang single yang masih akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Baiklah, kali ini kita sapa lagi dari WhatsApp, ada Kang Grandong dari Turen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang single,
1: goyang senggol, digoyang makin asik,
0: digoyang makin asik ya. Ada Kang Grandong, makin asik aja sore hari ini.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Dingin ini, dingin.
0: Betul, dari pagi, siang itu loh, panasnya teng-tengan tapi duingin nih.
1: Aku beduk yang emang lo kemulan buku.
0: Lah kok podo. Lah iya,
1: mbak
0: diding, betul, betul, betul lah. Niki loh, saya tuh nggak membayangkan yang tinggal di Batu sana, yang di Batu.
1: Ini jepiping ya, ini kue tidak adus, ini kue tidak ini.
0: Lo ya kau usah adus menisan toh. Daripada mediding.
1: Apa kabar mbak Doma mbak?
0: Alhamdulillah, saya sehat semuanya. Alhamdulillah.
1: Keluarga sehat.
0: Enggih, jenengan pripun kabare?
1: Alhamdulillah mbak, ikan lumai.
0: Alhamdulillah. Langge, wah demi pol-polan. Kula niku lho badhe ten wingking nggih. Napa ketemu banyu niku lho wedi.
1: Lah biasa isuk mang wadus jegar-jegur jegar-jegur. Mang ya gak adus.
0: Oh alah sampai sak niki.
1: Ya raup tok mang.
0: Lho alah la la la wis boten napa-napa encene hawane adem. Betul. Lagi niku.
1: Coba kita sampai dobel kemulis, mabengi dobel sarung, selimut, atus.
0: Sampai gak karu-karuan, saking dobel-dobel ini kilo.
1: Ya wes salamnya anak putu.
0: Ana
1: Mbak Indah.
0: Siap.
1: Terus ana Neng Leha, ana Popo Widi. Terus ana Buya Temi.
0: Buya Temi.
1: Bu Purnomo, Bu Pandan, Bu Pondo. Sonten. Niki lagi lan apa? Aku lagi resik-resik rumah, Bu.
0: Waduh, kok gak meni santan mriki lho.
1: Lah ya, iki lagi resik-resik di rumah iki.
0: Walah nggih pun mandar mugi lancar.
1: Ya mbok apa nyapu-nyapu.
0: Nggih, nggih niku ben gak adem Kang Grandong.
1: Lah iya. Ya terus ana Bu Marlena, ana Mama Yuda, ana Mbak Utami.
0: Nggih.
1: Terus ana Bu Riatin, ana Mama Dika,
0: kita kata aku
1: tuh aneh Mama Dika toh iya.
0: Mama Dika, mandar mugi saat nggih Mama Dika nggih.
1: Terus ana Pak Ismoyo, Sugeng Sonten. Terus ana Kang Sadewa, Mbak Yujumi, iki lagi omongku putu nih.
0: Ngomong putu.
1: Iya. Nanti tinggal anak kerja di bidan, Mbak, nang Surabaya.
0: Luala.
1: Terus iki mau di tinggali putu loro.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Wis, itu sih burung melaku, situ ket melaku.
0: Luala. Kemeriak wis niki.
1: Iya, putune wis sehat,
0: Mbak. Lah nggih mandar mugi sehat.
1: Mbak Jumi, setenang ae wis sehat ae.
0: Amin amin mandar mugi sehat selalu. Ya,
1: satu kan lancar aja mungkin kan satu ewo yo.
0: Amin amin
1: nggih. Ya wis kewape ana Mbak Upi barang iku. Ya selamat sore, selamat. Cuman wis ae. Saya kira semuanya adem wong sama jaketan wong.
0: Nggih, betul. Kula nggih sambil jaketan iki.
1: Adem iki kaya ngene wong.
0: Dempol.
1: Iya.
0: Ya lagune aja lali Kang Grandong.
1: Iya. Lagune Pria Idaman, Mbak.
0: Lho, Pria Udaman, Pria Udaman. Pria Idaman sampun diputer wau.
1: Lho, ala wong kene kan nyetel radio,
0: Mbak. Lho, lapon diputer wau requestane Bunda Riatin, Bunda. Jenengan ganti mawon wae wis lagune pun.
1: Lagune ya, Mbak? Leono ke ana-ana wis ya ana pertemuan ya, Mbak.
0: Pertemuan nggih.
1: Ya aku jenggoplo.
0: Jenggoplo mawon.
1: Iya. Kepengen pertemuan ya, Mbak. Ya.
0: Lah ngene iku lho kok iya, gak sida-sida.
1: Iku ya mbuh.
0: Loh, jangan nonton jenengan iki.
1: Iki yo mbuh.
0: Lah yo sembuh.
1: Iya wis. Penepowi di barang iku.
0: Nggih, siap.
1: Suwun Mbak Yaya ya.
0: Nggih, sami-sami Kang Grandong.
1: Salam keluarga di Oma, sehat selalu.
0: Amin. Nggih, amin.
1: Banyak rezeki Kang Barokah.
0: Amin, matur suwun sanget.
1: Mbak Yaya tadi le mulih go ya. Katungana sampai tujuan cari rumah.
0: Amin.
1: Ya wis, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Kang Grandong penggabungan di sore hari ini nggih. Ditunggu pertemuan niki mintae yang koplo ya wis tenang ae nanti ada Selvi Ayunda yang bakal menemani Anda. Monggo bergabung bagi panjenengan yang pengen mendengarkan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu sing enak jos pol nggih, untuk joget bareng, untuk karaokean bareng, monggo silakan bisa di WA di 081555691053. Lah pokoknya nggih di napa niki goyang senggol ini akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore. Dan sekarang ada Babe Mus yang bergabung, langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik gitu ya.
0: Betul sekali Babe Mus, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Babe. Samain juga ya. Sehat ya.
2: Alhamdulillah walaupun tetap udara masih panas. Kalau di Malang aku dengar dingin katanya,
0: iya,
2: mendidih gitu
0: dingin
2: katanya.
0: Sekali walaupun cuaca panas tapi ya, hawanya dingin banget ini Babe. Kok gak kuat rasanya.
2: Sampai 17 sampai 17 derajat ya.
0: Betul. Waduh dingin pol ini ya, sampai jaketan berlapis-lapis ini.
2: yang penting nggak lapis baja ya.
0: Nah, lapis baja malah dingin nanti ya Babe ya.
2: Kalau Jakarta aku cuma pakai kaos saja.
0: Oh, waduh. Berarti di Jakarta ini ya apa cuaca tetap stabil ya, panas gitu tetap ya kayak biasa.
2: Cuman agak mendingan, nggak kayak yang kemarin yang lalu berapa minggu yang lalu gitu.
0: Agak
2: sedikit, tapi tetap tapi alhamdulillah lah. Mau bilang apa, emang ini udah iklim sih ya.
0: Iya,
2: kita
0: betul.
2: Kita untuk merubahnya.
0: Pancaroba jadi agak dingin ya Babe ya.
2: Agak dingin dikit.
0: Iya. Ya apapun cuacanya semoga selalu diberikan kesehatan ya Babe ya.
2: Amin.
0: Amin. Ya. Mandar Muki, betul. Leres.
2: Mandar. Aku ikut Mandar.
0: Mandar Muki selalu sehat Muki. Selalu.
2: Okay. Amin.
0: Ya. Iya, baik.
2: Pendengar RRI ya, Pro 4 Malangnya. Siap. Dan juga kru RRI, penyiar RRI seluruhnya ya. Semuanya tanpa terkecuali. Sehat semuanya.
0: Amin. Baiklah ini Babe mau diputerin lagu apa nih?
2: Aku mau dengerin lagu Terhanyut Dalam Kemesraan.
0: Waduh, Terhanyut Dalam Kemesraan. Sebentar. Oke, dari Sinta Arsinta, apa Ikke Nurjanah?
2: Ikke Nurjanah. Jadi aku yang suka apa penyanyi-penyanyi lama yang udah lama enggak apa ya, menghilang gitu.
0: Ya. Oke deh, sudah disiapkan. Salamnya ya. Untuk siapa nih?
2: Salamnya buat siapa?
0: Buat siapa ya? Oh semua aja.
2: Iya. Aku kalau sebut satu persatu nanti lupa ntar tangganya. Okay. Wah, nggak kirim aku nggak suka. Tapi buat aku semua suka.
0: Iya
2: yang
0: dah.
2: Di utara, di selatan, siap. Di barat, timur, menjadi satu di Candi Panggung. Dari Maroke sampai Sabang, orang semua bersaudara gitu. Mbak Yaya. Mbak Yaya, tetap sehat, semangat terus ya.
0: Iya. Makasih banyak Babe ya. Babe juga sehat selalu.
2: Amin. RRI Pro 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali judara, tetap judara sekali. Merdeka. Tetap merdeka. Mantap. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Mantap.
2: See you.
0: See you.
2: Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Babe sudah menyempatkan untuk bergabung ya, jauh-jauh dari Jakarta, kemudian bergabung ke RRI Malang demi menyapa seluruh pendengar di Goyang Senggol edisi di hari ini. Dan bagi Anda monggo silakan, bagi yang mau request lagu kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore nggih. Nah, sekarang ada lagi yang bergabung, langsung aja kita sapa, ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
3: Waalaikumsalam.

0: Karo sehat walafiat.
1: Amin amin.
0: Rezeki lancar.
1: Amin. Nggih, matur suwun sanget, doa terbaik untuk panjenengan dan keluarga nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami. Niki badhe request lagu napa, Ibu Sri Purnomo?
0: Lagunipun Seminggu di Malaysia.
1: Seminggu di Malaysia. Kok gak sebulan wae to, Bu, niki?
0: Kesuwen.
1: Oh, kesuwen. Selak kangen anak ini ki nggih, anak-anak ten griyang nggih. Nggih. Salame buat siapa?
0: Salamipun kagem Babe Muskolo Wau, Pak Eko, Pak Bandung, Pak Suranto, Pak Irfan, Pak Ismoyo, lajeng ingkang wonten Jember niko, Pak.
1: Pak Rendra, Pak Rendra Priyatna.
0: Nggih, matur nuwun sering iki.
1: Sami-sami.
0: Bu Widi sekalian, Bu Marlena, Bu Yatin, Bu Pandan, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Sinten ya, Bu Sri Ponco,
1: Bu Sri Ponco,
0: Leres, Mama Anggi. Kula kinten sampun cekap.
1: Nggih,
0: kemawon. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Itu kagem Mbak Yaya nggih.
1: Nggih.
0: Semoga diberi kesehatan.
1: Amin amin.
0: Kemudahan rezeki halal.
1: Amin.
0: Banyak ya Allah.
1: Amin amin.
0: Hidup tentram damai bersama keluarga.
1: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo nggih atas doanya. Doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga. Ditunggu mawon lagunya. Niki lagunya Seminggu di Malaysia ya. Dinyanyikan oleh Imam Arifin dan juga Nana Mardiana. Mohon ditunggu, nanti akan kami putarkan untuk

Masih digoyang segel, semakin digoyang semakin asik aja ya. Pokoknya bagi Anda yang mau request lagu, kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053. Yaudah, kali ini kita lanjut ya. Kita dengarkan lagi lagu-lagu dangdutnya. Kita karaokean bareng, kita joget bareng bersama satu lagu dari Selvie Ayunda dengan Pertemuan. Selamat mendengarkan.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari resiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki resiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja ya. Dan pastinya kita sudah mendengarkan separuh lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan untuk Anda ya. Gak terasa ini waktu berjalan dengan sangat cepat. Kurang 30 menit lagi Goyang Senggol akan menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut yang tentunya enak-enak banget ya. Enak pol kalau kata warga Malang nih. Nah, bagi Anda yang mau request lagu dangdut, monggo, mumpung masih ada waktu ya, silakan bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 69 1053. Enggan tinggalkan kita meskipun raga. Dan ya, barusan ini Anda dengarkan ada satu lagu dari Vita Alvia, Cinta Nama Lain Kita. Kayaknya memang hari ini lagunya bertemakan cinta semua ya. Jadi cocok banget ini untuk Anda lagi jatuh cinta, yang lagi merasakan euforia jatuh cinta, lagi kesem-sem sama seseorang. Ini cocok banget ya untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut biar makin jatuh cinta kepadanya. Baiklah, tentunya Goyang Senggol ini masih akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Dan kalau aku lihat di luar itu, aduh, hawane dan cuacane itu kok iya nyeweneng no ya. Pulang kerja di jam segini masih bisa lihat matahari dengan cuaca yang cerah ya, masih menikmati hangatnya sinar matahari walaupun cuaca di Malang Raya ini lagi dingin-dinginnya ngeteniku ya. Wes pokoknya apapun cuacanya, baik itu hawa dingin, hawa panas, sumuk-sumukan atau lagi mendidih, semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke lagu dangdut yang berikutnya ya. Kali ini kita kembali hadirkan ada lagu dangdut, ini lagu lama ya. Ada lagu dari Maggie Z dengan Masih Punya Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, gak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih. Moro-moro wis jam 5 wae. Ya wis, pokoknya matur suwun sangat buat panjenengan yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini ya. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya di sore hari ini. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena nanti di jam 5 akan ada Dai Cilik yang akan menemani Anda. Kemudian dilanjutkan di jam 6 sore akan ada Teh Jawangi Jan Gerues Pol bersama dengan Mbak Yaya tentunya. Jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang pada Juni 2026, di mana Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang mencatatkan inflasi bulanan ini mencapai 0,43% dengan kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap kenaikan harga secara umum. Sementara itu, inflasi Kota Malang kali ini lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur, yakni sebanyak 0,3%. Namun, sedikit di bawah nasional sebanyak 0,44%. Dalam hal ini, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin mengatakan, kelompok transportasi menyumbang inflasi sebanyak 0,31%, terutama dipengaruhi oleh naiknya harga bensin setelah penyesuaian harga BBM pada bulan Juni. Sementara itu, secara kumulatif, inflasi Kota Malang selama Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 1,6%. Pada periode ini pun, kelompok transportasi juga menjadi penyumbang terbanyak dengan andil 0,41%. Secara regional, BPS mencatatkan 11 kabupaten kota yang menghitung Indeks Harga Konsumen atau IHK di Jawa Timur mengalami inflasi pada Juni 2026. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Surabaya sebanyak 0,46%, sedangkan inflasi terendah tercatat di Kabupaten Sumenep sebanyak 0,01%. BPS juga mengingatkan bahwasanya perkembangan harga energi dan pasokan bahan pangan ini masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai dikarenakan berpotensi mempengaruhi laju inflasi pada bulan-bulan berikutnya. Demikian Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia.

0: Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzias yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wama bikum min ni'matin fa minallahi thumma idza massakumud durru fa ilaihi tajra'un." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman, di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang, tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror, seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kawan Kenzias dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mencukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman yang artinya, sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Quran Surah As-Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, yang dikabarkan ini sesuai kenyataan. Artinya sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka
Syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Engpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alami.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Malang Raya pada hari Kamis 2 Juli 2026 masih didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan, di mana masyarakat dihimbau untuk tetap mewaspadai cuaca kering yang dapat berdampak pada kesehatan maupun meningkatkan potensi kebakaran. Dalam hal ini, forecaster on duty BMKG Jawa Timur Maksim mengatakan, kondisi cuaca saat ini masih dipengaruhi oleh musim kemarau. Akibatnya, udara pada pagi hari dan malam hari terasa cukup dingin, sementara pada siang hari udara meningkat dan terasa lebih terik. BMKG juga mencatatkan kelembapan udara berada pada kisaran 43 hingga 85% dengan kecepatan angin sekitar 14 km per jam. Secara umum, kondisi cuaca di Malang Raya masih tergolong aman dan belum terdapat potensi hujan yang signifikan. Meski demikian, Maksun mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kondisi tubuh dikarenakan perubahan suhu yang cukup ekstrim antara pagi, siang, dan malam hari yang dapat memicu gangguan kesehatan. Selain menjaga kesehatan, BMKG juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan. Kondisi cuaca yang kering dapat mempercepat penyebaran api dan meningkatkan resiko kebakaran. Demikian Porto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
4: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya.
5: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
6: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
3: Sebar.
5: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoaks.
7: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

105,3 perempat RRI Malang, suara budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabari dinten iki. Mandher mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki balik maneh bareng kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani Anda dan juga akan menghibur panjenengan sedaya tentune ten program Teh Jawangi Jan Krespo. Tentune ten Teh Jawangi ing wengi iki mengke bakal bahas soal kebudayaan lan adat istiadat sing ono ning Kutha Malang, Jawa Timur lan sekitaring nggih. Panjenengan ugi saged niki gabungan sing badhe request lagu utawi panjenengan sing badhe kirim salam nggih, monggo gabungan ing wengi iki saged ten telepon di 0341 404504 utawi ten WA di 081 555 6910 53. Dan WA niki wonten ikan hiu ikan patin, I love you Bunda Riatin nggih. Sugeng dalu Bunda Riatin, pripun kabare? Mandar mugi selalu sehat, selalu tambah cuantik nggih. Teh Jawangi niki Bu Riatin, lagunipun Rondo Banyuwangi, siap. Salami kagem panjenengan sehat panjang umur sakeluarga. Amin ya robbal alamin, matur suwun sanget. Ditunggu nggih lagune.

Tas setan teh jawangi jen grues pol pokoke bagi panjenengan sedaya sembade request lagu kirim salam ing wangi iki langsung wae jenengan gabungan lewat telepon utawi ten WA ni perempat nggih saged nggih kula tunggu sampai mengke merapat di jam 8 malam. Lah saniki langsung wae kita dengarkan dulu lagu-lagu tembang Jawa yang sudah di request kali Bunda Riatin wonten Rondo Banyuwangi nggih. Vokal Sinta Kale Genduk Santi featuring Susanto Sugeng Mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kumpul kolo-kolo.
1: Ojo. Biasa ya, rok.
0: Iya, saya.
1: Ayo.
0: Ya.
1: Ci. Rok.

0: Panjenengan tasih mirengaken Tejo Wangi dan Kruis Pol G. Dan ini ada satu lagu yang menurut saya unik gitu ya. Ada lagu Laili atau She Is Gone ya. Ini merupakan lagu lawas ya, lagu bahasa Inggris gitu. Tapi ternyata luar biasanya, karena saking kreatifnya para seniman di Indonesia, maka lagu tersebut diubah menjadi genre campur sari gitu ya, dengan liriknya juga menjadi bahasa Jawa. Luar biasa. Waktu mendengarkan terpukau banget gitu loh ya, dengan liriknya, dengan aransemennya yang ternyata wow, kreatif banget gitu. Luar biasa ya, ini patut kita apresiasi seniman dalam negeri yang ternyata bisa mengubah lagu dalam bahasa Inggris menjadi lagu Jawa ngeten niku. Baiklah, kita sapa dulu kali ini di WhatsApp ya, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi.
1: Jan Krespol. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Mas Faris ya.
1: Betul sekali, Kak Yaya, Kak salah.
0: Tidak salah. Gimana kabarnya hari ini?
1: Kabare baik, ini mau makan malam tapi jek panas kabeh.
0: Lho, alang di leren napa di demne nggih. Oh, alang nggih. Makane tasik panas nggih. Ditunggu mawon Mas Faris, pokoke jangan di ini ya, jangan nekat makan makanan ketika panas.
1: Heeh. Oke. Okay. Enggak baik gitu,
0: enggak baik. Ya. Betul, nah. Harus nunggu agak anget dikit gitu ya, Mas ya.
1: Betul. Makane ku di ler ini tadi.
0: Di ler, betul. Waduh. Aduh bosone padha wae ya di ler. Segoe tak lerno
1: ngono. Kayak minum
0: kopi aja di ler ya. Niku. Niki Mas Faris mau request lagu apa hari ini?
1: Mau request lagu apa ya? Sing enak ngono ya ya ya.
0: Sing enak kuat.
1: Kayaknya aku kepingin kayak Jogja istimewa gak ketemu ya Mbak ya ya.
0: Jogja.
1: Padahal ono lho aslini ya.
0: Kayak Jogja istimewa.
1: Iya, dari Boy Gang ya.
0: Ada. Tegun. Kayak Jogja istimewa Dear Boy Gang kan?
1: Iya.
0: Ada.
1: Mangan tempe rasanya kaya mangan sate gitu ya.
0: Betul, sate kambing. Tempe rasa sate kambing luar biasa loh.
1: Luar biasa. Alah, mentang-mentang anak Mas ganteng ngecep janjel kayak tekan
0: istimewa. Alah, iso ae Mas Faris iki ya. Salame buat siapa?
1: Iya, kanggo pamireng semuanya aja wis Mbak Yaya ini.
0: Siap. Sedaya kemawon.
1: Salamet dirapel mawon.
0: Setunggal
1: kali tiga sayang sedaya.
0: Mantap.
1: Spesialnya ojo lali.
0: Ojo lali gak ketinggalan.
1: Ya,
0: dan tidak ada lagi, tidak ada yang lain.
1: Menarisnya. Tetep.
0: Siap Mas Faris ya.
1: Mas Bagas Ardiansyah
0: jenenge beda. Dudu, bendino jenang abangan niki. Sampai beda-beda ganti nih.
1: Soalnya ini aku kudu bener-bener iso kepetuk langsung. Iku ben iso terobati temenan Mbak Yaya.
0: Nggih, lha jenenge
1: Mas Bagas itu.
0: Lha niku Mas Faris ya. Wis
1: ketemu wangi langsung tak jak foto.
0: Alah, cek endele lho.
1: Ana karepe.
0: Ya wis enggak apa-apa. Semoga lagunya bisa menghibur ya Mas ya.
1: Amin. Soalnya kan aku ya ambek Mas Taufik kan plek ya Mbak Yaya. Tadi nilai pas Mas Taufik ketepaan dinas isu. Kok marang ngono pas Mas Bagas isu langsung kak kesuwen is.
0: Waduh. Nggih, siap Mas Faris.
1: Mas Taufik langsung tak japri. Suwannya Mbak Yaya.
0: Sami-sami. Lah iya, saking senenge iku lho. Ya wis.
1: Suwun
0: ya. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mas Faris dari Batu ya. Kaya Jogja istimewa, ditunggu mawon lagune mengke kula puterke spesial kagem panjenengan nggih. Kemudian ten WA niki nggih wonten Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo wangi jan krespol. Mbak Yaya nyuwun tembang Kutut Manggung. Salami kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya pinaringan kesehatan sakeluarga. Mbak Yaya sampai kapanpun kita harus belajar rendah hati, bijak dan sabar. Siap Ibu Sri Purnomo, matur suwun sanget nggih atas nasihat dan juga sudah bergabung menyapa kita semuanya. Ditunggu lagu ini pun Kutut Manggung nggih mengke kula puterke kagem panjenengan. Dan bagi panjenengan sedaya sebade request lagu utawi kirim salam nggih monggo kabungan, kula tunggu sampai mengke merapat di jam 8 malam nggih. 8 malam nanti masih panjang waktunya. Jadi panjenengan sembade request lagu monggo kabungan saged dan telepon di 0341404504 utawi ten WA nggih di 081555691053. Oke deh, kalau gitu kali ini wayahe kita mendengarkan lagi, mirengaken lagi lagu-lagu tembang Jawa sing pastine sudah kami persiapkan spesial kagem panjenengan. Niki wonten kaya Jogja Istimewa sugeng mirengaken.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mahasiswa kuliah kerja nyata kolaboratif KKNK Universitas Negeri Malang atau UM dan Universitas Madura atau UNIRA mengunjungi Pantai The Legend di Desa Padelegan, Kecamatan Padermawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada 20 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 9 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari program pengabdian kepada masyarakat sekaligus ajang silaturahmi dengan warga setempat. Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa diajak mengenal lebih dekat potensi alam yang dimiliki oleh kawasan pesisir, khususnya sebagai jenis tanaman bakau atau mangrove yang tumbuh di sekitar Pantai The Legend. Mereka disambut langsung oleh Bapak Kiki, selaku penjaga pantai, yang menjelaskan bahwasanya kawasan ini tak hanya dikenal sebagai destinasi wisata, tapi juga memiliki ekosistem mangrove yang sangat beragam dan berpotensi untuk dikembangkan. Tak hanya menjelaskan jenis-jenis bakau, Bapak Kiki juga berbagi informasi menarik tentang pemanfaatan tanaman tersebut. Salah satu jenis buah bakau misalnya dapat diolah menjadi makanan, maksud kami minuman kopi dengan cita rasa yang khas. Dia juga menjelaskan bahwasanya buah yang digunakan harus sudah tua, ditandai dengan adanya cincin pada bagian leher buah. Setelah dipetik, ujung buah dipotong kemudian direndam semalaman untuk menghilangkan getah. Dan selanjutnya biji diambil, dijemur selama satu hari, kemudian disangrai hingga menjadi kopi. Sementara itu bagi mahasiswa KKN KUM Unira, kegiatan ini menjadi pengalaman yang berharga. Selain mempererat hubungan dengan masyarakat Desa Padelegan, mereka juga memperoleh wawasan baru terkait dengan potensi sumber daya alam pesisir yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Dan lewat kegiatan ini pula, para mahasiswa berharap potensi tanaman bakau di Pantai The Legend dapat terus dikembangkan sehingga memberikan manfaat yang lebih luas, baik itu meningkatkan perekonomian masyarakat maupun mendukung upaya pelestarian

0: Demikian Power Tenggel pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Power Tenggel Pro 4 RRI Malang.
2: Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir CP. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Satus Gangsal Komatigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Sedaya pamirang gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih, maro-maro wis jam 8 wae. Pokoke matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Tejo Wangi di malam hari ini ya. Semoga lagu-lagu tembang Jawa yang sudah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Dan jangan lupa Tejo Wangi akan kembali hadir ya di ruang dengar Anda di keesokan hari, tepatnya di jam 18 atau jam 6 sore. Dan kemudian nanti akan ada Mbah Demin yang bakal menemani panjenengan sedoyo. Dan sakniki wayah kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hei, hei, kau siapa kah? Siapa di sana?
1: Eh, kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Saya Yugi, saya dari Kampung Yelu.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di Lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke Lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat Lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak ke?
2: Oh, begitukah kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya pun nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita dua mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu ya. Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya sudah kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi. Dengan tujuan yang sama, mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini kah? Lebih baik kau makan impera yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya kawan, terima kasih banyak ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama. Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga toh?
1: Iya, betul kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja kawan.
2: Baru, mau lewat gunung itu? Dap cara bagaimana kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pucil kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani kawan. Lebih baik kau saja yang bicara dengan ratu untuk minta izin ya. Saya takut kawan.
1: Yo kawan, nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia buka depu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu kawan.
2: Gampang itu kawan. Kalau saya tembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama. Karena saya tahu depu jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu, kita dua lanjut sudah kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga kawan.
2: Iya sudah kawan, mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
1: Iya kawan, jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bal, wih, kau jalan cepat kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi kawan.
1: Aduh. Masalah apa lagi kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini kawan. Saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takutkah tidak ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya kah tidak ke? Habis saya pukulit hitam begini.
1: Betul eh. Dong pasti takut dengan ku nanti. Bisa-bisa nanti kau yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam kawan. Jangan sampai orang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo. Tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali. Kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua kawan. Lebih baik terang dua batal ke sana sudah ya.
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu, sakit jiwa sekali. Tidak ada cara lain lagi kah?
2: Kalau dorang terlihat saya, berarti dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana tuh cara,
1: Wih, kau ada bicara dengan siapa itu?
2: Kawan, saya ada ide, kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi, kawan.
2: Begini, kawan. Kau kulit kan terang, sedangkan saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, saya takut, kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
2: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap toh.
1: Oh, baik, kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
3: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
2: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu, kau berbadan dengan tanah liat itu, supaya kau tidak kelihatan.
2: Tenang kawan, sudah selesai ini? Kau sudah siapkah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kupu kepala.
2: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
2: Mari, tolong jalan di air itu.
1: Ayo kawan, tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
2: Iya kawan, iya.
4: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
1: Salam ratu gunung. Saya pun nama Nomba.
4: Oh, Nomba. Kau bisa jalan di atas air kah?
1: Iya, ratu gunung.
4: Saya tak percaya. Kau jangan tipu-tipu saya.
1: Tidak, Ratu Gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu Ratu Gunung. Ratu Gunung sudah lihat tuh tadi.
4: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
1: Saya mau turun ke lembah Hubulama, Ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau Ratu tidak kasih izin. Saya mohon Ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
4: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana ada pemandangan indah, terus ada tanah subur juga, Ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun, satu dengan yang lainnya, Ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
4: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama, jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah, terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama, Ratu. Percayalah, Ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram, Ratu.
3: Mendengar janji manusia Nomba, Ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama, atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu, atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput, dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Baling yang memberi kesuburan hingga kini.

0: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Mau nang keliru mana aku? Cuma nyoba sampai pingpat hari ini.
1: Unyil-unyil usrok nangkali dalane menggo pas mandelok arek wet

0: kali kecerit tok sih rek.
1: Wah iki yo pula dermane tukang patri ya. Pancene kanca-kanca lek. Dijak rusak-rusakan cek seneng ya. Lah sing dhisik kentrungan. Marono unyil-unyil ngono iku. Saiki nggo-nggo minut retek. Tapi ya sing ngene iki sing gara-gara anjene maler ya iki anjene. Ah iki wis ganti yayu maneh iki. Wis balik-balik gonta ganti. Salah apa yayu iku lomba ngidung nomor 1 apa?
2: Amur dicono bareng.
1: Padahal suarane gembret. Yo kono lha apa ono mburi tak nggo. Wah, dintani wong-wong tak no meringis ya.
3: Aku iki kongkonane yupaini.
1: Ono maneh iki.
3: Dikongkon dolek wong lanang sing sejati.
1: Lho aku sejati yuk.
3: Walanang kene sing kurang tahu rabi.
1: Durung rabi lho yuk.
3: Ayo mule lo tak alena sapi.
1: Wah, kon niku
3: pipis kopyor.
1: Pendek.
3: Sira budal ngaji.
1: Miring-miring.
3: Lah, ngaji nang pondok becadan. Gedang goreng iku rewangi.
1: Are iki tau mau copet wae.
3: Kepetuk adiknya alu-alu kok numpak jemblem.
2: Yang telit lontir. Tak untir kupingmu kan.
3: Neng kono kepetuk adiknya alu-alu.
1: Malu-malu terus ya.
2: Kena tuh garis malu nih.
3: Karwo cingklang gedang goreng keripik udang Sidoarjo.
1: Wene panganan tok.
2: Ana kok gara panganan ya luwe lho ngono niku.
3: Neng kuno rondo royal. Dikongkon bedan negara mendut. Lho nang kono ana wong gegeran lho.
0: Ukara apa yuk?
3: Gegerane wong goreng tahu diwolak-walik.
0: Nek diwolak ya gosong.
2: Mari kula wis pringat-pringis kene iku.
0: Eh terno ana tangga wis kentekan ta iku.
2: Wong kentekan-kentekan wong kon ya ngrusuhi ae. Napa?
0: Wis entek ah.
2: Entek kalah urus aku ta.
1: Kak lek karane yayu panjenengane akeh sing didol iki pirang meter ta iki.
2: Karakan suwung ah.
1: Ngene ku kene lho yo saiki awakmu iki yo.
2: Lha apa?
1: Lek suaramu enak ngono. Ya mbok kon iki nyambut gawe lho. Dodol swara yo. Manfaatkanlah suaramu yang menjadi suara emas.
2: Yang baung. Kayak lagu kok kon lumayan medeni ana apa-apa mrene.
1: Iya, Kak. Ngene lho. Kon oleh presentasi kita tanggal biru aja ya.
2: Oh tanggal biru kita tanggal pitu ya.
1: Iya.
2: Tanggal pitu apa ulang tahunnya RRI. Dari RRI.
1: Kon mari salaman kon belunus aja
2: kapan. Oh ngerti ya lo. Iya. Saya jadi nak kamu di nyalam nyalami panjak panjak iya. Tapi ngerti. Iya. Kayak aku mentoknya di luar. Jangan lagi sini duit karena nak baku.
1: Tapi alereng dino radio ini kok dol ya.
2: Masalah ya alhamdulillah loh. Iya. Panjene memang kalau suara ini dijaga benul-benul. Iya. Betul-betul.
1: Iya.
2: Akhirnya ya iku berhasil.
1: Iya. Iya. Berhasil karo berhasil Brasilia. Yuk, pan iku gending-gending iso ya.
2: Oh, gending sembarang kaliren aku iso.
1: Kaliren gending kulonan.
2: Kulon etan kidul lor dhuwur nisor.
1: Pan iku niru aku kan iku.
2: Ala jane riyo apa kon buruki.
1: Eling-eling iso.
2: Eling-eling. Aku gak eling yo.
1: Oh, lah kon gak eling sapluk wong kampung iki apa. Oh, eling-eling kulonan.
2: Oh, eling-eling kulonan.
1: Nanani nanonan. Aku iki bener tangkar.
2: Wis salah sing kulonan kok yo
1: sinom iso.
2: Sinom putra wali kalian sisa terus bapakane pule barang iki.
1: Jamu pahitan ya. Iku lah jamu gendongan ngawur.
2: Lah apa?
1: Lek pangkur-pangkur.
2: Oh, Pangkur Lombok ya?
1: Iya, Pangkur Lombok.
2: Apa?
1: Pangkur Lombok. Neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno
2: neno neno neno neno neno neno neno neno
1: neno neno neno neno neno neno neno
2: neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno
1: kalau ada cocok saya ini kalau kepingin sate mampir
2: ini gue
1: sapari tau kisinan
2: kalau kisinan ya apa ngajak-ngajak ngarung ya gak akan duwi ini
1: kalau duwi karino kasih kaki ya gimana bu petengkul rata-rata
2: saya ini ngomong duwi itu akhir-akhir ini dijak dulu yang dulu-dulu kan nilai
1: iya
2: sapari itu niru aku
1: iya
2: kadang-kadang kasih kaki tak gaya itu tak kayak duwe
1: ya soalnya kadang-kadang lihat digaya itu dilu hilang
2: barang nek mulai aja gak ada uang baik
1: oh rahasia yuk mau rahasia
2: oh iya masih rahasia kadang konangan
1: tadi gending-gending iso lihat ayak Samira iso
2: ayak Samira Samira saya kena nganjuk iso
1: gending ayak Samira iso yuk iso yo
2: iso Samira iso
1: terus drill door
2: retek-tek-tek di drill itu drill itu oke
1: tang tung duduk ding tang duduk ding tang duduk ding tang no no no dol dol tang dol bayang dia
2: terus itu tang ding tang ding tang ding kalau itu gendeng apa ngono itu
1: trader
2: ya trader
1: terus cokro cokro ya
2: cokro saya kira rabin ngono ngono ngono tulung agung cokro saya ini
1: tiba saya ikut dua wai awakmu yuk
2: dua wai sih
1: kan jadi juara kaitan wis mbliur gak kaitan
2: mbliur kaitan yuk kan ditakam cokro barang ya cokro jenengi wong ah
1: arek kira aku suara nenek aku gora sambil hileng
2: gak kecoa ya
1: hei nek sapari suaranya panjang enak cuma gak tau dikanggok no deh mbok kok dieman lu suaranya gak tau ngedeng
2: sampai tau ngedeng mbak aku ya selir tahu tak sih kita kan tanggapan orang gerendi kan orang berbuat bopo tahu tak nak ngapai tak berengas ke cukur data
1: lalu gitu
2: lalu lagi kau oh tiada maaf bagimu semenjak aku dilahirkan di tanah air Indonesia aku berjuang mati-matian demi kemerdekaan Indonesia ingat perjuangan arek-arek Surabaya tahun 1900 petangi Cikancil
1: itu bahanku kan saya
2: jangan petangi Cikancil 5 sen keliru petangi Cikancil 45 Indonesia perang dengan Belanda awas awas anjing galak kapal terbang telah mendengung-dengung menandakan Belanda menyerbu Indonesia. Awas. Menjatuhkan bom. Tiarap. Tiarap. Tiarap.
1: Ala apa penting dia tuh gila.
2: Tiarap. Dia apa penting? Aman, aman, aman. Aman, aman. Memang,
1: memang.
2: Memang. Oh, oh, indah sekali.
1: Apa? Ono gak son temon-temori.
2: Nek kon gendeng takon aku iki ngiri. Kita berjuang demi anak putu.
1: Sing meten.
2: Mak mari kalau berjuang demi Indonesia merdeka anak putune.
1: Kono mikir nopo? Kakek
2: nek ngore iki. Napa, Dik? Mesti lapo?
4: Bojone cacak.
2: Yo, aku kan duwe cacak kok.
4: Lho, yuk.
2: Lho aku ah, yo.
4: Lho, cek urip kon.
2: Lho kon iku gendeng aku sing ngene cek urip. Lho temen tak jauh pun cari mati ah yakin aku jauh urip ini ah kan wingan nanti datang ke tanggamu ya yuk mati awak buntutnya kegel-kegel dia buntut kesakan aku ketik
1: anggapnya cecek bewa
2: itu anggap kan wong sebelah omongan
4: ya pere kata wanjang sono namai konco sing penting wanjang sono si gak medot no kolor si gak medot no konco ngono lho kartu yang mau dicek angkune saya ini kan nambah aku sini sih
2: ini nih, tak jadinya ya makanya ini lonceng itu blok suto lagi
4: loh suto saya ini gandung gini
2: ngelok indun itu kesini itu blak-blakan
4: oh iya iya
2: pokoknya kalau ingin aneh itu dirasain ke kartu
4: tapi kan rasanya api
1: kalau aja adu dombo loh
2: adu dombo
1: sing sini itu siapa, aku lak perasaan hari aku sebetulnya
0: tidak ada apa-apa.
4: Lahir batin?
0: Loh, apa-apa.
4: Rio yo gak iso nang ngonmu aku. Ya selamat hari raya. Innal faidin wal faidin.
5: Mulai kumat.
4: Aku wis menoga yo.
5: Ya apa?
4: Rio yo gak seneng ngonmu. Maafkan lahir batin minal aidin wal faidin.
5: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
4: Iku lah yo salami wong mati.
2: Bener wis tak sambut kan.
4: Lah apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un niku.
5: Bener ya apa?
4: Ya Allah, selamat hari raya.
5: Selamat Pak hari raya Idul Fitri.
4: Iya, nggon muri aja ke melok apa lho, ambek Kak Yayu.
5: Neh,
4: nggon muri aja ke melok apa?
5: Ya melok dhewe-dhewe wong e.
4: Ka melok kelurahan ngono.
5: Ka melok sapa kene?
4: Lho enggak, iku lho melok apa? Melok apa ngono? Tegese iki melok apa?
5: Ya melok riyo ya.
4: Ya hari ini.
5: Ya hari ini ya ayo.
0: Ya ya jadi takoni-takoni rene riwa. Iya.
4: Ya aku lah bingung lah miklur ya. Ada wing ngalor ngidul, ngalor ngidul.
2: Kata ke sini aku pengin dibagi
4: lah. Iya, melok apa nggonmu iki?
5: Riyo ya ta? Heeh. Wis melok ngalor ngidul ri aku.
4: Lho kok sih jeneng nggonku?
5: Melok apa?
4: Nggonku kok melok sego gori wak pentol.
5: Mulane
4: dinane dinane.
5: Melok gendeng. Kon wis suwe lali. Kok sing ditakono Riyo ya.
4: Wis
5: takono ngene lho, kapan lho rekaman maneh aku tak jawab.
2: Lho ngono lho. Pak apa dhewe ngomong ngene kok wis agama
4: sing pare tak ndelok. Enggak ndelok payune dhisik. Nek payune iki agak memanja. Iki sebentar lagi kita pentas lagi.
5: Ben dipoturi.
4: Ono cewek.
5: Cewek.
4: Ono arek ayu rek.
2: Sik nyiri-sirine lho.
5: Ono ndodol cewek.
4: Cewek kok.
2: Cewek.
4: Cewek ya, nek wong lanang cowok.
2: Nek wong cewek cowek.
4: Lah nek wong rondo kok cuwuk.
5: Padhe tindak pundi? Jeng. Aja nyeluk dik to, iku setengah tuwa.
2: Setengah tuwa.
4: Iya nek jenenge jeng kan nyeluk jeng.
5: Ngawur.
4: Iku menghormati wong wedok ngono lho. Oh, berarti iki secara piyayi jeng.
5: Ndak pundi jeng?
6: Nggih, nyuwun sewu, Mas.
4: Yo durung bayaran nyeluk sewu. Aja kandu dhuwit arek iki.
6: Nggih pantes mawon nek sampean niku nyeluk kula jeng sebab kula niki nggih pun sepuh lak nggih ta.
5: Lah dalah.
4: Omongane setahun
5: tahes rek tahes. Rek omongane iki koyo wayang ditoto.
2: Gak temen lho.
4: Arek arek pelajar yu. Tak sapa ya.
5: Wong cewek.
4: Iya, waktu iki waktu pelajar iki waktu gak sekolah nanti gak cewek.
5: Oh, wis setengah tua nih pelajar.
4: Iki bahasa Inggris ini. Good morning, selamat pagi. Meneng eta. Wah, ning gak tahu sikat gigi.
5: Tak karo sing apik ngono cara Jawa sing wes ngono.
4: Dik. Ngriya sampean sinten, Dik? Lah jeneng sampean pundi?
5: Lho. Wong blarah kon niku. Tantakan ari.
4: Iku umum wis gak arek.
5: Tapi iso jimane kon niku. Takon sing
4: ya apa sih?
5: Takon sing lho.
4: Ya apa?
5: Dik, ayo jenengmu siapa? Ndi omahmu wetonmu apa? Sisan ngono lho wis.
0: Ngoyo sih yuk.
5: Ana gak yo saiki ya soro arek wedok. Kak jenengmu ndi, Dik?
0: Ah, kon iki
5: jenengmu siapa?
0: Dik, griya sampean pun sampean dol.
5: Kita mau belara kan ini.
6: Ya lah, kulo niki kepethuk sampean niki nggih, kulo anggap saged ngibur ati kulo. Tapi sing setunggal
5: iki termasuk tim-tim ndak.
4: Saged ngibur ati kulo sangat sampean delok kulo niki tandak bedes ta.
5: Lucu delok
4: kulo niki.
5: Enten apa sih enten apa?
6: Kulo niki lak sedih ta, Mas. Kulo niki pun ta sampean ngerasa akan nasib kulo ngoten sakno sakno
5: ngoten. Lha sampean sedih sampean tenggrane safari mriko nggih padha.
4: Nggih, Din. Delok oma kula nggih. Oma wis dadi tembok mumet gewel mburu gewel gewel ngarep iso ana, Dik. Dadi nek teko doan oma kula niku koyo jodang.
2: Iki nek ana safari, Dik, kalau oma ku tambah nyelongso apa
5: kuwi? Soale nopo, Dik? Dinanake mbas kaca kayune mulet pecah.
2: Apa lho kayu cek teles dituku. Tembok dadi yo miring
6: kabeh.
5: Nggih.
6: Wong pun omong-omongan lak mboten enak ta nek mboten semerap jenenge.
5: Kula Kartolo. Wis tak sosok kae.
6: Kartolo.
5: Tak sosok kae kula Kartolo.
6: Lah sing setunggal iki
2: jenengku Endun, Dik, Endun.
5: Iya iki wong Endun gak patek genah.
2: Jenengku Yayu.
5: Yayu.
6: Lah niki sing lemu niki sih.
4: Kula DRS Safari.
2: Mok
6: omong. Dokter Andes ta.
4: Ola nopo?
6: Lah sinten?
4: Dudu rotok suwe. Safari.
0: Wah, pokoknya lek krungu jenengku mesti terkejut deh.
4: Terkejut wong kan tau gendeng.
6: Niki sedih ngoten lho Mas,
0: mungkin. Lah, Bun, sani kula tulung.
6: Karuan pikir kula.
0: Kula tulung wis salah si jerek, ojo salah kabeh ya.
4: Kok niku.
2: Salah kabeh ya oleh nul niku.
4: Lah ditulung iki apa pendekek ndi omamu?
0: Lho, aku anake wong sugih lho.
4: Ini wong kula ne omah kon ge garasi ne montormu. Mang di mana?
0: Lho ya apa sih rek? Bapak tas bangun Pak Bosman lah tas bangun. Iku lak kono Jakarta aku. Aku dikono nang Jakarta ngurusi beting iku lak ngono.
2: Kon iku wong beting kono Jakarta bar gawe apa?
0: Lho mboten.
4: Serakan beting ya?
0: Lho bapak iku sembarang.
4: Hubungan apa?
0: Apa kon?
4: Lah aku lak nggae serakan penjuk ta. Dadi bitinge pon nang kono.
0: Lah kon japite mengkas pira yo?
2: Saiki ngene lho ya. Nek kon nambah arep wedo iki samangane kentek.
0: Wis
2: ditakoni genah-genahan ngene lho.
0: Jenenge sinten?
6: Kulo.
0: Nggih.
6: Kulo anu Gina.
4: Waduh, arek wedo kok jenenge Mak Kemut sih.
2: Wah. Lawur Mak Kemut wis mati kok.
6: Nyuwun sewu, Mas.
0: Nggih.
6: Jenenge Mak Kemut Gina.
4: Krungu yo.
2: Roh
4: sapa?
2: Jiman.
0: Anu selir kabeh. Nyuwun sewu, Dik, jenenge pun lak dengkek sarek lho. Wah, wow, jeneng Gina kok takno.
6: Nggih.
0: Wis ngene wis gak basa, Dik. Ayo tak tolong soalnya bapakku ya nyeni jerakan, ya kadek ya sugih, sembarang duwe kak kok boleh pamer enggak tak tolong. Wong awakmu tak rabi lak gak dibuci.
6: Kulo.
0: Heeh.
6: Nggih, mboten ngada tapi wong kula niki nggih kados ngeten. Sandangan nggih pun elek sedanten ngeten sampean mboten nisin ta.
2: Wah, diganteni kok diganteni.
4: Sampean niki anu perkawis. Pakaian mboten napa-napa.
2: Aja ide-ide takon iki.
4: Cuma kula suwun kesadaran sampean, sampean saged.
6: Saged napa?
4: Menging sapi.
2: Menging sapi ku lagu menging sapi. Menging sapi.
4: Lho gak wis dilek ta.
2: Sing tulis sapa?
4: Gak menging sapi ta. Oh iso saged menging sapi.
0: Nek kok lek iso ngomongi ya tak perseni 500 sedang nggih. Duk sewu iki wong loro ya cuma iki cekelen ya mari kita tak jaluk maneh.
2: Iki jadi panjer kene iki.
6: Tapi saestu ta sampean ajeng nulung kula.
0: Saiki awakmu tak jak mulih nang omahe bapak sebab aku wis gak sida lunga. Jange lunga mang kepethuk ya ayu boleh dijak guyon kaya ngene iki.
6: Nggih ngeten Mas nggih tiyang tiga niki nggih. Sarene wau sing nanggreti niku Mas Kartolo rumiyin nggih kula tumut Mas Kartolo.
0: Lestari.
6: Sampeyan pun enggak dadi mangkel.
0: Kono kalah jeneng riyan mbak aku ta.
2: Kalah jeneng.
4: Lah jenengku jenenge wong arit. Kartolo mbonku loro kon nyambut kae ini.
0: Opo?
4: Kita boto.
2: Nek jeneng kuwi jeneng pegawe panjenengan. Ya ayo. Oh ya.
0: Jeneng pegawe opo?
2: Cewek pare.
0: Wareh ya we.
2: Itu gesine ono jeneng wedok jeneng lanang ya gelem ae.
4: Jeneng ya ayu ngono, paling rendah dek iku menyambut gawe nduk pengairan.
2: Pengairan kemen iku.
4: Oh iya nek iso kan mikul banyu nek kampung.
2: Iku dodol iku, gak nyambut gawe pengairan.
0: Wis tak tolong, melok tolong. Saiki kelambimu engko ya guaken ya. Sing elek-elek iku ayo mlebu toko. Lho lek diguak saiki mlebu toko lak po ya.
6: Lah nggih sampean iki yo nopo sih Mas, nggih engke nek empun ditumbasaken terus ganti.
0: Eh sementara ae. Nang pasar ngembung dhisik yo.
6: Lho. Lah jam
4: 12. Lho jaga genji lho wong wong potongane ayune ngene kok jak nang jalan ngembung iki.
2: Jangan nang pasar luwak karo lene. Tukok nang wesi ngono.
0: Wes Ri, becak penuh kalau ini tuh becak ya yuk
2: yuk becak dimana ini ngawur kena ngamil proto tanki
4: hari ini aku dulu hari
0: ini apa?
4: Hari ini cik honorer
2: apa honor?
0: TP oh eh ya yuk karo siapa jenis siapa hari kan tak dateng bodyguard
4: Algoju. Wah, lha wong iki dadi algoju.
0: Apa jenenge kok?
4: Bodigas.
2: Nek bodigas timbang bok apa?
4: Bodigas, bodigas.
0: Nek cidir-cidir iki bakal nek ku kono ndo dadi setan 30 meter.
4: Iki lho nek jempok ngawur. Jempok ngawur.
2: Apa nek nyakok kan
4: bapak.
0: Wes ya. Saiki benikmu tak jebuk situ, perlu dibanda mata benikmu situ ri. Jadi iki cek ngemble dhisik ya.
4: Eh, lha kok ambek kancing arep sito kon jalo malu koyo kalah dadu ya.
0: Wis ya, saiki ayo tak tekih saka ing buri.
7: Weh, hati-hati lho, lho.
6: Sampe lak mboten isin nggih, umpami mlampa bareng kula
1: ngoten. Ngopo to, Nduk?
7: Aku wis terus pundi Gusti Ratu? Kon ratu-ratu ana lho kene lho.
1: Dadake ning ratu cacingane.
7: Lho, wis iki wis awan ya. Tapi sare iki yo sing nesan dite.
1: Lho, kok mesti awan ya setel bengi yuk. Ngono.
7: Lah, arek-arek iki wis tegese ngono.
1: Waktune lho, lho. Waktune. Dene gak cara para keluargane.
7: Ngono.
1: Waktune kok ngene-ngene sik dawa.
7: Oh, gak harus gitu.
1: Arek iki tak gone mule seksenono lah kon ojo omong-omong sapa-sapa ya. Yuk,
7: ya. Ya sing ngro aku.
1: Tak gowel. Ah, Dik.
7: Iya ya.
1: Tutke wong kaya jiwaku, Dik.
6: Kon nggih kula tilah nggih.
7: Monggo, monggo. Iya, sing ati-ati lho.
1: Bededeg aku ndelok.
7: Wong aku duduk mentok ora
1: iku. Yuk panjenengan wis iki nasibe ta lho. Ayo dikiting enomah kene.
7: Iya, iya.
1: Ayo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: wong urip panjenengane soro. Nek gak iso ngrubah nasibe dhewe panjenengane ya berat. Sebab iso ana paribasan nasibe menungso gak akan berubah nek gak menungso iku dhewe sing berusaha ngrubah nasibe. Nyatane kaya aku iki ket biyen dadi buruh, ae buruh kepengin dadi bos kok gak iso aku. Tapi ya wis angel wong soale bos iku pengertiane dukur, sekolahe ya dukur. Ate aku sekolahku SD gak tamat. Paribasane nul pencong gak eruh hari ini. Wis. Cuma ya aku dituturi mbarek wong. Mbarek sekolah-sekolah iki. Ini lho Pak Bagong, adakan saling pengertian mbarek majikan, adakan pendekatan. Saling take and give hari ini. Oh. Tak turut yan wis mendekati majikan tak dekati terus saiki intim wis gak dianggap buruh dianggap keluargane dhewe bebas sembarang mangan sak warke cuma gak lembu. Cuma ya ana untung rugine anjene untunge akeh iki selama ana pendekatan barek majikan ngongkone gak sembarangan koyok biyen. Keuntungane cuma kerugiane ono. Ya apa bayaran 5 bulan diutang terus jare ini. Bon jare ini durung ono dhuwit bose nyang Jakarta. Iki dikon nyang pasar gak karu-karuan iki. Ya apa bingung aku nek blonjo ya nek wong wedok blonjo iku luwes. Tuku ndok 5 njaluk embuya pantes. Kaya aku wingi ditawurung sak pasar perkara tuku ndok sitok njaluk embu celana gak oleh. Ate mulai durung oleh blonjo ngene iki bingung.
1: Keton aku rek. Lopo aku mangliwat kene malah kepethuk ular jedong.
0: Yo apa rek iki durung tau kenal ngelokno ular jedong iki ular keket kan.
1: Lah engke sik kula niki nek ngwasi sampean niku kula pandeng ngandak suwe-suwe gila.
0: Gila kon mana gak gila aku yang blenek dulu aku.
1: Lagi sampean kok saged sak muwan tenage ngene iku nedo napa sih?
0: Asale iki lak mangan tawon adik tadi kaya.
1: Masa?
0: Niku bisa. Lemu iki mono lemu ngestokno sing ngene ngono lho.
1: Kula kepengin lho gak dawak kaya sampean ngoten.
0: Gak iso, gak iso. Kon iki pawakmu pawak cilik panjene ngene lho.
1: Oh nggih. Saya sampean kandhani yen apa rahasiae kok saged lemu.
0: Lho rahasiae gampang, Dik. Pokoke nek ana angin gedhe kok mangapo ae mlembung.
1: Sampeyan iku ya napa sih? Lah nggih masuk angin iku jenenge.
0: Gak ngono. Kok niku lak durung kenal barek aku sih.
1: Oh nggih.
0: Kepethuk cek pisan iki. Kok wis lokno ulur jedhong, ulur sembarang. Ngenyek kan.
1: Mboten ngenyek sak temene. Nggih nyuwun sewu.
0: Tak sep.
1: Kok mangkelan sih?
0: Gak mangkel ya apa ngelokno ulur jedhong ket nyuwun sewu saiki kene. Ate nyang ndi arek ndi kono mamun ndi? Tak anter ae
1: sendal. Anter aja temen lan
0: ini. Wes kadung ngene kadung wani.
1: Tepangan nggih.
0: Ayo kenek.
1: Jeneng sampean sinten?
0: Jeneng kita.
1: Nggih.
0: Bagong.
1: Lho, sampean sing gepeng wingi.
0: Gepeng ya apa sih kok meneh gedhe dari gepeng kon niku.
1: Lah niku nek dikeplek-keplek akan ya jek dong.
0: Iki kok lak bagonge wayang kon niku. Aku iki bagong manusia tak takno kon
1: niku. Oh nggih, kula tini.
0: Tini?
1: Nggih.
0: Ate nang ditin. Wah pantes sir aku njeluk.
1: Eblase.
0: Wis lemes kok ae. Nang ditin.
1: Kula niki jane ngoten bingung mboten nang karwan tujuan kula.
0: Bingung ya apa sih?
1: Kula niki arek kabur kanginan.
0: Anak Yesus kan.
1: Ya napa sih?
0: Kon lak karuan omahmu ndi? Bapakmu sapa? Mbokmu sapa? Lak ngono kampung
1: ngopo? Kadang riya iku lho.
0: Sak nore.
1: Saken nggih?
0: Iya ya.
1: Saken sampean tolong napa aku lho?
0: Tolong kan?
1: Nggih.
0: Aku dhewe kaya ngene tak nek. Lho,
1: sampean dadi napa sih sampean?
0: Lho majikan.
1: Masa?
0: Kandhani kok.
1: Oh, mangkane kok lemu.
0: Lho, tak kandhani ya nek arek nom-nom saiki kepeto arek wedok ngono. Nek sugih lak kondo.
1: Nggih.
0: Bek motorku 5. Pabrik kumulu, lah ngono sih.
1: Lah sama gak ada motor?
0: Lah aku gak pernah pamer.
1: Oh nggih.
0: Kau tau, tak kandani nek nirwana keweku.
1: Loh, boten mau tau kepedok sampean kok.
0: Tau sih, iki mang aku kondo nek nirwana keweku. Lah gak kondo sih?
1: Boten.
0: Kata kandani aja nih keweku.
1: Kalau sampean tolong nopo oh, kalau niki padus pendamelan, niki padus ngengeran.
0: Ngengeran yang aku aja?
1: Nggih kajengeran, ten sing kalau yang celoin
0: ada di opo emang celok kau di mana tapi opo kau ni. Bismillah aku gak apa-apa. omahmu desa nek kenal bare aku gak perlu konuli. Nek perlu omah iku tak bongkar.
1: Oh, sampean dandan sih?
0: Tak tanduri jagung.
1: Tak dandan. Malah dadi tegal
0: ya.
1: Oh, ngoten ta. Heeh. Saya tunggu sampean tolong nggih kula.
0: Cuma iki aku nek perlu, gak iso muleh. Kon tak kei alamat ya.
1: Pundi sing griya sampean?
0: Iku apa Jalan Surabaya nomor 26.
1: Jalan Surabaya 26.
0: Heeh, ya.
1: Cete napa?
0: Cete gak mesti, kadang-kadang ijo, kadang-kadang kuning.
1: Lontor ta niku.
0: Ya gak ngono, sing ijo iku lawange kuning iso kone ngene lho.
1: Soko.
0: Iya.
1: Oh, sing enten pagre wesi niku.
0: Nah.
1: Pagre ireng.
0: Iya. Oh. Buwi ya iku kadang. Ngawur
1: rene niku. Ya napa sih lek, biasane omahku kula niku lak dipager-pageri.
0: Dipageri dukur. Nah, iku ana iki keres loro iku.
1: Oh, niku damel napa keres niku?
0: Gawe mangkir aku nek esuk ya.
1: Masa sampean mangkir nang mriku?
0: Gak ngono iku pohon kesayanganku.
1: Pohon kesayanganku lak kembang sing apik lan apa apik-apik tanduri keres.
0: Gak apa-apa termasuk kenang-kenang, nostalgia.
1: Kenangan lama.
0: Iya, selama aku melarat sekarang aku kan sugih ngono lho.
1: Dadi mun saged ninggalaken keres.
0: Keres. Mati uripku apa jare keres iku ngono ya.
1: Wong nggih pun nek wonten sampean sak umur sampean sampean teng isore keres mriku.
0: Iya, soalé ajene ngono. Kon nyamaku sik aku ate terusno shopping.
1: Mriku nggih.
0: Iya.
1: Napa shopping niku?
0: Shopping isop kuping lho
1: panjenengan. Soale penenten mawon kuwi mboten ngerti ngomong
0: mas. Istilahé wong gedhe bos iku nek ngomong belanja iku shopping. Namung cilik blonjo nyang pasar. Nek bos gak oleh shopping Singapura. Ngono lho.
1: Nek kon kula tak mriko nggih. Heeh. Nika sih.
0: Iya iya.
1: Wonten lampu abang ijo.
0: Lah bener ya iku stopan. Wah, sampeyan. Oh, rek bu, barek yo barek iki. Ha iki tepak iki nek serono iki genah. Durung tak war apa wis mlairono. Blonjo dhisik mulih beres.

0: Nasib kadung mapan, nasib kadung tepak. Ya iki sing darani wong urip bintangi terang kaya aku iki. Cuma sayang, urip kadung mapan, soge bojo gak ono. Bojo mulai nang jaman Jepang. Bojo wis diundo barek sing duwe memean. Berarti bojo wis dut. Tapi gak dadi apa? Gak dadi apa, masih bojo mati gak apa-apa. Pokoke aku soge. Wong aku iki kesuwur kok. Suki dunia, suki ilmu, iso ngilang gak iso balik. Lawang ngaku ki soge, ate umum jeragan beting Pak Basman yo aku. Sing daran jeragan beting iki masalah wong dia sing gak njaluk kiriman beting nang aku. Wingenane aku oleh entrokal teko, wong njaluk kiriman beting, Jerman Barat njaluk beting. Italia njaluk beting. Tak kirim sak contong. Lawang soge re. Masih bojo kano, tapi jadi kembang lambe kalau Pak Basman rek termasuk dudo-dudo kembang, dudo-dudo teles. Istilah dudo teles mong soge, dunyane luwe-luwe. Lah mulane, aku yang ngono tak hati-hati aku wong soge arene, dudo kembang ngono sing aran kembang melati, kembang mawar, kembang telon, kembang bore. Cuma sing gak enak ya. Iyalah. Di batur si cilan gado ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati karpi kuy opo belonjo kak muli-muli
1: ngelubang kulanuwan
0: monggo
1: kulani kitam
0: atang ketan
1: ususan
0: Basman ilang
1: gepu om apa sih?
0: Wah, ini ngomong cempelang, cempelung aku gak tau kenal kok gepu ada salah apa kan gepu ya?
1: Anu kula medayo.
0: Oh, medayo nak. Mosok ngono carane medayo nak.
1: Sampeyan iki sinten?
0: Eh?
1: Sinten?
0: Lho aku weng. Wong nak. Lho aku iki wong aku iki. Mosok. Lah iya mosok takon maneh.
1: Jenenge?
0: Aku Pak Basman.
1: Oh, niki griyane Pak Bagong.
0: Apa?
1: Griyane Pak Bagong.
0: Iki yo sih arek iki.
1: Oh, nggih ketare kok mang bose nek ngono iki buruwe. Terus ngene lho.
0: Lho, ya apa rek tak kenal rungoko iki lho, lho nyeruh, ya kaitane.
1: Kula dikengken Pak Bagong mriki terus sing griyane.
0: Oh.
1: Kaya enten pitik keres loro, kula dikengken
0: mlebu. Dadi kon manggo dalan, mau kepethuk
1: wong Bagong.
0: Kudu dukur.
1: Nggih.
0: Geger yo mbok kowe lapak lapangan.
1: Nggih.
0: Jenenge Bagong.
1: Nggih, Bagong.
0: Iku dadi apa iki, Mang?
1: Bos.
0: Ya Bagong, Mang.
1: Nggih.
0: Warsat iki kan. Malam-mali jenenge dhewe warsat jeneng. Ngambe buru teko batas sing ngene iki. Eh kok dhisik kok dhisik. Kok dhisik nak. Dadi mang kepethuk Bagong. Bagong ngomong bose jragane aku buruwe.
1: Nggih lah nek niku jragane melok sampean melok jragan. Lak loro jragane.
0: Ya kembar lan ya
1: ora
0: ceritane ya.
1: Sampeyan mesti buruwe.
0: Iya ya kan mlebu nak ngene iki.
1: Nggih. Ya. Kula jenenge dirabi kok
0: jan. Oh, dirabi. Ya apa Bagong ya. Tapi gak tadi aku awas kan nyekak aku kan ya. Kata sare badas saya. Awas kan ge. Waduh.
2: Pak.
0: Selamat datang, Bos. Selamat datang, Bos.
2: Bapak iku nguyon ae.
0: Dari mana, Bos? Dari shopping, Bos.
2: Sampeyan iki lha apa sih, Pak?
0: Tidak begitu. Saya ada rembelunya. Ada perndululu. Ada metuntum. Dari mana, Bos?
2: Sampeyan iki lha apa sih, Pak? Ada awewe adat.
0: Oh, tidak gitu, Bos. Saya ini kan ajro.
2: Gak enak iki mesti kok.
0: Saya ini kan sul.

0: Kepethuk arek wedo.
1: Nah, terus ngomongi?
0: Kula bos. Bos.
1: Lah yo. Bos lak majikan lah.
0: Lah nopo?
1: Lah apa bos iku?
0: Bos sepeda niku lho, Pak.
1: Ojo ngarani bos sepeda, aran bosok ngono. Oh, ana arek kok.
0: Arek wedo men mriki.
1: Lho, eh?
0: Arek wedo men.
1: Arek wedo rene aku dijambal. Ayo, buru. Aku rene kok bakong, bos.
0: Nggih, ngoten sampe turuti mon, Pak.
1: Lho, nggih. Ya, jangan dibaca lho, nggih iki. Ada sak njuk jero arek.
0: Ndi arek?
1: Njuk jero.
0: Kulo tak mlebet, Pak.
1: Lho, sok to kene, kene, kene. Lho, sing delok sapa nonton niku kok ana. Eh, nak, Kastini. Nggih,
2: tenan.
1: Apa ta iki, bos?
2: Oh, nggih.
1: Heeh, maaf saja ya, bos ya.
0: Waduh, waduh dilereni temen. Kan iku ya apa sih digan iki, Dik?
2: Lho, sampean mau lak ngomong terus sampean jeragan. Lah masalah enten jeragan loro nek teng jroman iki enten wong nggih berarti niku pembantu sampean.
0: Jeragan, tapi siji jeragan nih.
2: Jeragan apa sampean?
0: Jeragan jangkrik kan iku.
1: Kon mang ya, kon mang ditipu barek iki, Bagong iki.
2: Ngerti ya? Kenaian apa sih, Pak?
1: Bagong iki nyatut namaku, jeragane ngono aku, iki baturku, ngerti ya?
2: Dadi niki boro sampean nemen jeragane?
1: Iya.
2: Ah, nek rongene banting setir ae, Pak.
1: Kruwan, kruwan.
0: Banting setir apa sih?
1: Kruwan, nang aku ya.
0: Kan cinta barek jeraganku.
2: Iya. Nek borot damel napa?
1: Ngerti ya?
0: Elek-elek nek jeragane ngono.
1: Iya.
0: Wis kalah pasaran.
1: Masih tuwek ritek tapi soki. Are gak gelem lho kon wong telimu sak mulu gedhe iki telimu. Oh, telimu pipi.
2: Sampeyan ku bacot tak ning nyep.
1: Ya, bare bleh kurang ajar wanah-wanu wani nyatut nama jeragan.
0: Nggih, sepunten e mawon, Pak.
1: Apa?
0: Kula lak gengsi ae kepada arek wedok niku cek di siri didik ngoten.
1: Iya gengsi lah pun rumana tekmu barang mang. Ngawur ae kono. Tak rungokno ae mang lak rupa. Wis ya, kon iki termasuk buruku, baturku ngono ya.
2: Nggih, Pak.
1: Iki yo batur.
2: Ngaten ta.
1: Iya, masih ngekeki mangan iki biasa. Ngekeki mangane dok dianggap ngekeki mangan batur. Anggap ngekeki mangan sapi ngono ya.
2: Sampeyan penten mawon.
0: Ngono kok apa bapak iku.
1: Eh, saiki kon nek blonjo-blonjo nak ya.
2: Oh nggih.
1: Iya ya.
2: Sanik belajar shopping.
1: Iya, iya ya. Harus ada peningkatan. Kon saiki tak anggap wong liya. Nek perlu kon tak tek dhewe.
2: Mboten apa-apa pancen pun kula niat.
1: Wis, ojo ati susah maneh njaluk apa kan tukok-tukokno.
0: Akeh geleme aku sing geblak iki.
1: Apa kok njaluk gluduk bledek tak tukokno kon.
2: Biasa mawon, Pak.
1: Saiki blonjo, nggo wedi 2 juta iku nak ya. Iya tukok gamelan mbek wayang bareng. Kok tanggapan enak, kan nyewakno ngono lho ya.
2: Sampe lu pajenge ndalang.
1: Ya enggak nyewakno. Ya kan akeh
2: blonjo.
0: Aku gak melos.
1: Bisa melok.
2: Maling ngono.
0: Perasaan aku.
1: Melok, melok. Tak tutuk kado-adoan. Cicik-cicik. Nek kon ketok cicik kok padha tutuk kebo arek iki.
0: Cemburuan.
1: Wah, arek kok foto kali.
3: Bapak,
1: lho,
3: aku gak isi tenan Jakarta, Pak.
1: Ya apa sih kan iku lho?
3: Serara-rara nduk ono sepi ya, Re.
1: Masa lah Jakarta. Jakarta adalah ibu kota, rame kendaraan padat.
3: Kota metropolitan ya.
1: Lah iya, kendaraan mlaku papat-papat nek gone Surabaya. Surabaya loro-loro. Jalan satu kono papat-papat kendaraan kok sepi ya sih kan.
3: Tapi masih Jakarta rame tapi lek gano hiburane yo gak enak, Pak.
1: Lah percuma kon gawe rong karung iku. Iya, kok rong karung. Iya, bener. Yo, pesen kon katakno. Wah, kan boros wong tuwa tak apa kan. Balik kene atur lak isi. Isi aku.
3: Iki lho Pak, aku gak oleh-oleh, Pak.
1: Oleh-oleh apa?
3: Iki lho jange bebek peno.
1: Lho, tak ajar ya.
3: Lah kan iku yo. Dik kene, Dik.
1: Lho.
3: Lho, lah iki lak bapak.
1: Eh, alah.
3: Andeng-andeng itu, bapak wis koyok lentang Joko Belek dari Serapan Nartoy.
1: Tadi kan mulai gawe bele-bele ini.
3: Iya iki.
1: Masalah.
2: Ditepung
3: nolak gak apa-apa. Ya gak apa-apa bakal morot.
1: Lah nek arek iki mulirene ya menir kon rongseng di sare. Arek ada remek ngene lho. Atuh kalau aku ketepul lho. Lah ketepul lho. Arek gak jajare tapi arek bisa dadi bojo kon temburuane gedhe. Temenan. Kurang nek temburuan.
3: Atae kerek-kerek kabeh te anggrem lho. Wis kenal lho, iya.
1: Iya, Nak. Aku bapakne, Nak. Iya, enggak apa-apa, iya. Iya, mentek Nak ya. Mentek, cepet-cepet sal mentah, cepet-cepet tak ketar ya. Iya. Apa sih? Ngomong apa? Ya, apa Nak ya? Isi.
3: Iya, Pak. Wong jane merut tuwa lak isin apa?
1: Iya.
3: Kadek dadak.
1: Iya.
2: Mas. Bapak sama ini biar dagelan, Mak.
1: Iya. Saya tahu ngeludri.

0: ya. Karena kalau trik aku orang ngajar gini. Jerakan diting nak.
1: Tepangaken nggih, Pak.
0: Iya, jawab jenengmu.
1: Kula mantu sampean.
0: Sik durung bakali lan sik. Iya.
1: Nggih. Nah,
0: tadi kok tadi oleh bojo wek Kartolet. Coba Kartolo, Kartolo iki nak ya anakku iki.
2: Ayo bapak sembarang pantesan diudengi cicik nus kaya anu. Iya.
0: Aku udah lah tau udah gitu.
2: Oh, sekarang lebu pak, kamu lebu
0: mana?
1: Mboten kepingin semerat jeneng kulo ta pak?
0: Siapa jeneng mana?
1: Kulo.
0: Iya ya.
1: Titik Sandora.
0: Iya lah, Titik Sandora kayak wong peyok. Masalah, kan aku kesekitu jeneng ah
2: Gina, Gina.
0: Lah yo Gina, ngono ya.
2: Masih jeneng elek pokok wonge api perbuatanmu tau sopan santune ono.
0: Nah, kau nih tadi pinjam kartu lo minta pasang nopate emas tuh galak.
2: Ya wis kono.
0: Kono mangan-mangan aku mlebu. Sanane dengklik waktu item
2: mangan. Ojo ngono ta Pak, bakal mantu kon mangan dengklik rompal kabeh untung kono.
0: Lho.
1: Sembarang foto blas, Pak.
0: Heh, untuk kabeh, Dik.
1: Nggih,
0: lha. Masalah, Dik.
2: Kok nyelodhek? Lho, pernah kok nyelodhek sih, Pak?
0: Bakal bojo, Dik.
2: Lho, iki sing bojo
0: penak. Iya.
2: Pak ijol-ijolan, Pak.
0: Oh, ayo iso. Kono ku mata pikulan kon niku. Lha mata keranjang,
2: Pak. Kapan men nemu iki?
0: Lho, kapan nemu arek mendadore nyepik, Pak? Iki batu katakno.
2: Kenapa nyok bogel iki?
0: Aku ni botong kan batu katakno. Iki oleh-oleh, Pak. Pak kok iki.
2: Nggih. Bu, kula jange anak sampean.
0: Iya, anak iki.
1: Nggih, Mas. Lho aku nyelok
0: opo iki? Lho Mas, lho Mas.
1: Kayak apa sak ngono arek?
2: Ya wis gak apa-apa, Pak. Jodoh gak kena semono. Kadang-kadang ana wong tua jodohne nom lah. Kadang-kadang ana arek jodohne wis tua ya.
0: Ono.
2: Saiki tak kenalno karo anu.
0: Bojomu ta?
2: Iya, bojoku.
0: Sopo jenenge?
2: Dik, nah kene.
0: Nah kene. Iya.
2: Kene kene. Iki bakal
0: nah, iki.
1: Lho, lho, Mak.
0: Lho.
1: Lho ya apa sih, Mak? Apa sih, Mak? Apa ini kedatiannya kan tak boleh nanti?
3: Ya, ya, Mak.
0: Tentang lo, lo. Tentang lo, lo. Ini apa lo, kok murah-murah ini, lo.
2: Loh, ini siapa, Dek, ini?
1: Ini anak. Kulo anaknya.
2: Oh, tadi anaknya.
1: Iya.
2: Pak Oper ya, Pak?
0: Bukan itu. Kalo aku lancang, kan, ini, kata, lo.
2: Lo, Oper, maksud aku oleh maknanya penuh oleh anaknya, Pak, ya, gak pentas.
0: Anak, kan, ini, apa? Urup-urupan. Tambah
2: ono lho. Pokoke sumah awur ae takno. Pak jek banter-banter
0: jrungokno tangga
2: lho. Oh. Dadi ki anake ta?
0: Iya.
1: Nane kene nyelola bingung ta niki.
2: Wis ngene mari wis kon nuruto bapak lah iku Pak tak peke ngono lho ya apa?
1: Nggih mboten napa-napa Pak. Kulo
0: niki. Wis para gak payu iki.
1: Mas itu wek ngoten kulo lak bayangan lawas ta.
0: Iya kaso kupil.
2: Bisa Pak, ya apa Pak? Ya apa wis yo?
0: Ya apa ya Pak?
2: Iki dirunding cara kekeluargaan.
0: Iya iya.
2: Wis rupa-rupan yo.
0: Iya iya iya.
2: Oh gak krung wong jopo gak apa-apa.
0: Gak apa-apa kok.
1: Ya apa Mas nikah.
0: Bareng ae, bareng ae. Bareng ae.
2: Bareng-bareng kok.
0: Iya iya.
2: Gampang nikah nduk punden yo.
0: Kok iku Pak Sogo iki warane nang punden iku. Mawur ae.
2: Saiki blonjo-blonjo yo. Awak dhewe kudu sing sing temenan blonjo sing sing larang-larang Pak, engko jange mantu bareng
0: arep
2: mantu
0: bareng. Kawin mana ya tau, masih ibumu mati, saiki aku duwe niat kawin, konco bareng kawin. Ayo nanggap, nanggap, apa tonton ditanggap?
1: Nanggap apa Pak?
0: Toprak, wayang uwir. Ini sih, rotok-rotok-rotok itu loh.
2: Oh, wayang uwong.
0: Wayang uwong, ya. Wayang kulit, pencak, sulapan, biskup. Balang. Balbalan ngono lho. Balbalan balbalan ngono lho.
1: Sampeyan nyewa gedhong pundi, Pak?
0: Hah?
1: Gedhong pundi?
0: Kadek nyewa gedhong sak latar wong digoni kabeh ngono. Ambek latar wong digoni. Engko aduan kebo.
2: Pak, lek ngono meneh nang sumber porone, Pak.
0: Allah kok dadu aduan kebo. Kene kebo situ lagi opo irsat iki. Cacat ning bakung barang iku itu. Kurang aja lah
2: lagi deh.
0: Atau
2: kurang aja lah lagi deh. Wah, bis. Nah, saya ingin ini loh, Pak.
0: Iya, iya,
2: Pak. Dinane, ayo dipitung sama orang tua. Saya iya. Golek orang tua, ayo, Pak.
0: Eh?
2: Jadi golek orang tua penting ini. Jadi gak serampangan. Ya, Dek, lah, kamu, Dek?
1: Iya, lah, nak. Mau ngatasi wis tua. Grupyak-grupyuk, nak wis lah, wis.
2: Ya, gak ngono. Ya, gak ngono, Dek. Lu sing, di sini, kemang.
0: Loh, loh, cokelit itu, Dek. Loh, loh. Kau, Pak, kau, mau ngomong.
2: Wah, lah,
0: kalau
1: kaliran. Masih
0: ngotot lah sampe
1: lah cinta
0: tapi. Enak ini bang nom, ini utuh lah lulu.
2: Pak, nungguri kena wong tuwek, Pak.
0: Iya, terus?
2: Tuwek ini menang kali ya, tiba ping 4, Pak.
0: Tiba tuwek, wong remak ini. Wong sing ngerti. Iso ngitungi dino. Ojo sampak, nanggo dipacai tahun.
2: Iya.
0: Ngono lho, nak si tahun bareng lho.
2: Lagi, lah, ono sing pinter.
0: Sapa?
2: Lah buru dhewe bokang.
0: Oh lah apa iki? Bagong,
2: Bagong. Iki mang nandi?
0: Ya tak kon ngetutno, bakale bojomu iki mang tak loro ketelisut.
2: Lho, lha iki apa?
0: Aku ate kecil tuh wong.
3: Lho, ya apa? Ditinggal ae waduh.
2: Lha apa lho lho?
0: Lha apa lho lho, Dik?
1: Lho, iki bojoku iki, Pak. Sampeyan kok ndok kene sih, Pak? Loh.
3: Ya apa nak, kan ini waduh duduk. Lah kok ini ya apa sih kan ini?
1: Ya lah, uripku terlantar, aku terus ngolek penggawean karepku.
3: Ini kok ngebondok ini ya apa sih? Asalnya apa kan kok ini?
1: Asalnya aku kira jangit dirabi anak Pak Iki Baseman Iki. Tibane ya kenomen, gak cocok sama aku terus ijol.
3: Ijol apa?
1: Ijol jolene bapak ini.
3: Di Pak Baseman?
1: Loh, iki bapak emu nak.
4: Iki bapakku tak?
1: Iya, lho, anak sampean.
3: Lho, alah-alah iki. Iki siapa iki?
1: Iki anak sampean, Cak.
3: Salah.
4: Ono biyen aku
3: lha wong
4: dipotro-potro.
3: Untung durung sampai kejadian iki. Temen.
0: Hei, sajak, sajak. Jenengmu kok bapak tak sajak. Bapak yo mesti kaitane iki yo bakal bojoku.
2: Yo apa sih gong iki?
3: Ngeten, Pak. Kula critani niki lak bojoku lho.
0: Ya iki.
3: Nggih, latine niki anak kula cuma biyen niku jenenge Sanestini.
0: Sapa jenenge biyen?
3: Ginten biyen niku.
0: Oh, lah kon bapakne kok arep jenenge sih. Kok lali sih.
3: Cilikne kok Ginten, amakne Ginah kula padha gine ngoten. Saniki diletini
0: mboten. Lah kok sampeyan kok iso berantakan pecah pisan-pisan bare keluargamu ya Pak Sale.
3: Asale ngeten, Pak.
0: Iya, iya.
3: Asale niku lak degi dele ya.
0: Terus. Kok ngoten yo, kotakno. Omongmu tak jebuk.
3: Oh, kok sampeyan ngomong mecicil ngoten lho.
0: Lah mecicil asale kok
2: sampeyan. Asal usule.
0: Asal usulnya bagaimana? Bagaimana? Ngono lho.
1: Riwayate awak dhewe biyen lho.
0: Riwayatnya sejarahnya.
3: Ngeten, Pak. Kula lak nyambut damel lah.
0: Terus
3: pas kula mantuk dalu, persis mbledose Gunung Visosius niku. Napa?
0: Gunung Merbabu kene, Gunung Kelut. Gunung Semeru, Gunung Sari, kena ono sejarah enak ngono.
2: Gunung Kelut piye sik kuwi ndi? Oh, ngawur. Gunung ndi tibake?
3: Gunung Kelut.
2: Oh, Gunung Kelut.
3: Gunung Kelut mbledhos tuwur.
2: Terus
3: melayu dhewe-dhewe. Anak kula kali bojoku lho mboten karuan.
0: Iya.
3: Kula golek ngalor ngidul mboten kepethuk terus nyambut damel ngene bapak mriki.
0: Iso mlumpuk nang kene.
3: Nggih, kepethuk sakniki niki, Pak. Anak kula pun
2: gede. Lah ngono Pak karuan iki bakal maratuaku iki bojoku lah penolak gak uman iki.
0: Iya lah beli jeneng.
3: Enten Pak.
0: Iya Pak, iya Pak.
3: Tanggoku lo nggih enten kok.
0: Sopo?
3: Yunah.
0: Oh, ya wis, wis.
3: Apa wis? Seneng
0: sampean. Bapak ya seneng wis.
3: Ya mak sirahe penceng.
0: Kok ngawur ae. Saiki nek Gong.
2: Iya.
0: Kon balik nang bojomu. Nggih, gak mu wajib nang bojomu.
3: Nggih, nggih.
0: Lah anakmu tak temono Kartolo. Iya tak? Katolo anakku. Barek katolo oleh anakmu kon, barek aku termasuk tadi besek. Bebek. Bebek. Becak. Wah, aduh lu. Aduh kupu ya.
3: Diwurung akan mawon, Pak.
0: Eh?
3: Wurung mawon.
0: Iya, iya.
3: Apa? Ini seneng kali tolo.
0: Iya, anakku.
3: Kulo besanan kali sampean.
0: Iya.
3: Berat, Pak.
0: Apa?
3: Bayaran 5 wulan gak dibayar
0: sih. Oh, tak kok bayaran kok tadi pesan mbak aku entek beras itu. Kok telimu sampe gede ini. Apa ini?
2: Pak, kanjuk telih-telih lah.
0: Telimu sampe gede ini.
2: Wis saiki ngoten ngeten lho, Pak. Sane anak sampean niki kula rabi sampean saiki dadi wali.
0: Oh, wali. Iku lho wali. Dadi anu parli. Sapa iku? Wali.
3: Cuma tanggapane mpun sampean sing pados, Pak, kula mawon.
0: Nang apa, Pak?
2: Celukno kanca dhewe ya, Dul.
3: Sini-sini gengsi wong jerakan, ya, jerakan beting sampean.
0: Iya.
3: Tanggapaken wong watuk mawon papat.
2: Lah lan apa, Pak? Kadek nanggap wong watuk, Pak. Lah bapak ini jeguk dhewe lak watuk.
0: Lah aku dijeguk gak watuk, mumpuk, Pak. Tolong iki. Wong tuwa ki sasaran
2: tak kono iku. Tapi nek nang apa-apa pembukaane kudu peno Pak sing ngidung sebab gak oleh ku ujar aku biyen.
0: Ngono ya.
2: Saya rabi peno kudu ngidung pembukaan.
0: Oh, ngono ya.
2: Iya.
0: Lah saiki apa enake saiki?
2: Sik bukan sih.
0: Eh?
2: Bukan.
0: Oh, aman dibuka.
2: Iya, dibuka ae.
0: Oh, aku sing ngidung ya.
2: Iya, kanggo ngrungokno.
0: Iya.
2: Sik bukan. Ayo, ngguri.
5: Sandang pangan, loro lan pati.
0: Jamane wis entek, Pak. Lho wis entek.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Kok mati rek? Dia oleh pendongane Bapak Haji Kondang Sutrisno. Ambek oleh pendongane Mbah Jono sing teko Rawa Bambu. Tenjo lupa ya. Nang stasiun nunggang kereta kembang kates digawe petetan. Selamat ulang tahun Yayasan Putra Pendowo, semoga sukses melangkah ke depan.

Kosoro lalase sangang wulan kodul 10 dino baru bayi lahir koer ujungnya wendok rupanya ayu jenengnya elek ngatengi bener si cili apa? Kora ada si cili yang kejawannya baru pun gede tambah tumbuh tambah tumbuh tambah besar umur 18 tahun arek mulai wani sirsiran diceluk pacar yang dikumindir arek ibu ingat sini ingat

bojoku kok rupane mboten tasih ayu. Nek sinare swarga, kula was-wasno persis garangan. Kita mungkin ngerti garangan ya. Sing marai kaya garangan itu mboten apa-apane. Rambute melok sing rambang. Tapi yo nyalak sinten-sinten sing salah itu kok malah slewek moyang sampean biyen dhewe. Sampe nak tau dongeng iki ngeten ah. Nggih, Nak. Pinten ana nak besok bakal ana jaman bela kilo. Cina londo pesta ro wong Jawa kali sak jondo. Mulai nipun sampe era ini Jakarta ini termasuk kota Indonesia kota nggih kata Cina nggih kata londo. Kene Medion nggih kata Cina kata londo. Kene Bekasi nggih kata Cina kata londo. Nggih sampeyan titeni mawon nek kene mriki tenare rambut itu semir abang. Ya ndak Itali tapi bokok-bokok Bekasi. Kabeh mene bokoke ae. Eh,

Saking kekamban panggung melaku dugi mereka, saya menyugi mereka ambaan menggos-menggos. Nek pian gak apa-apa resik rada enom rek. Bansa iki tambah suwe tambah gembrot. Napas rada sesek. Usus tambah melembung. Tapi jare-jare rupa pancet ganteng. Ya alhamdulillah. Dalam ulang tahun putra Pendhepa yang ke-23 tahun. Semoga Bapak Haji Kondang Sutrisno sukses untuk mengelola pepadi. Kita nggak kenawan soalnya seni budaya bangsa niki seni yang adiluhung. Mpun sampai kapan di kesenian monco. Masih lo drukirun CS main dari Bekasi meriki. Ye, enten grup di Sri Mulat, Cak Tarsan, Cak Kadir, Cak Doyo, Cak Memet, Cak Tesi. Kok Tesi itu Cak Tambak ini? Ya Cak ya Mbak. Lo ngerti niki Abasa Kiron kurang puas nekaken bintang tamu yang lebih tampan dan perkasa yang pada saat ini panas-panas yang menjadi dewan juri dangdut. Siapakah dia? Kami panggil sahabat kami yang datang. Inilah Wong Saiful Jamil.

0: nuwun sewu. Wong Saiful Jamil iki pancen gedhe anake wong Jawa, nggih ya. Mboten ngerti cara Jawa. Masih kula celuk ping 27 nggih mboten ngerti. Soale dede wong Jawa. Basane nggih mboten ngerti basa Jawa. Masih kula rasane lambe sami menir, nggih mboten ngerti. Pancen sanes wong Jawa. Ya untungnya melok uri-uri kesenian Jawa. Lah niki nek mboten kula sosol, mboten metu arek niki.
1: Oh, setan ku.
0: Nggih nuwun sewu derek-derek nggih. Sing kula timbali kula Saiful Jamil.
1: Pungkasane sing metu.
0: Buta cakil.
2: Gendengaken iki.
1: Ya apa rek? Kon wong delok wis kadung macak kaya ngene kok ure-ure iki terus. Ya apa iki potongnya gak cukup sedina wan
0: berkirang dina itu
1: iki seminggu melebu kajar lo ndasi gendeng
0: nah, terus ada joko ya apa?
1: Heh?
0: Ada joko?
1: Lo ya anu di transfer
0: gak ada pun ndak kebautan itu deh
1: kan itu jane gak nyambung kan itu
0: iya
1: iki sebuah dena
0: oh
1: dena
0: waduh
1: iya iki termasuk peta buta gendeng
0: lo nek jane saya ini GPS ini itu ya
1: wah blok hari ini kok
0: lah masalah deh

0: iki.
1: Deng iki. Masih aku teko nggone Madiun sampai ke tong Bekasi kene.
0: Iya.
1: Gak sampai takon aku.
0: Kesepi kesasar.
1: Gak sampai kesasar.
0: Sebabnya apa, Dik?
1: Bawa peta buta gendeng. Iya.
0: Lah sing gereh, dileret iki apa?
1: Iki dalan gendeng.
0: Dalan ndi ku?
1: Dalan belok ke taman mini.
0: Iya apa, Pak? Lah sing melengku iki dalan ndi iki?
1: Iki Monas gendeng. Iki Monas.
0: Oh, Monas.
1: Ya apa kan?
0: Lah sing rul mburi iki apa
1: iki? Iki Ancol gendeng.
0: Lah kepaten gretak
1: ngono. Iki wae bogo kabeh. Ya apa kan iku?
0: Walah.
1: Kon iku termasuk waduh geger iki.
0: Apa gege gak
1: ganteng gak plek iku niku.
0: Ati mani kon.
1: Apa?
0: GGS.
1: Apa GGS?
0: Tak ganteng sampel.
1: Mangkane ta lah.
0: Iya.
1: Sekali-sekali sekolah ta. Sekolah SMP beketut kon iku.
0: Lah nek ati mani kon.
1: Apa?
0: SD ayo.
1: Loh, lajeng mending SD timbangan SMP.
0: Luar iki grek. Dukur SMP.
1: Sekolah apa sekolah iku dukur-dukuran. Nek sekolah dukur-dukur mendidik tiba kon tanggung jawab apa kon? Goblok arek iki jeneng.
0: Jenjangnya bro, dukur SMP.
1: Gak usah jenjang sing penting taune.
0: Lah kok iso lho.
1: SMP pirang tahun, Jen?
0: Ya 3 tahun.
1: SD
0: 6 tahun.
1: Loh, totalan kan di 6 tahun nek 3 tahun.
0: Iya. Sing kok jare ku aku tak.
1: Enggak sing gede.
0: Ya. Iya.
1: Tapi memorimu sak giga.
0: Kan ape ae. Atuh mari kon lemot.
1: Lemot. Iki lho walu giga masih cilik ngene.
0: Walu giga tapi
1: sing sekali-sekali buka bluetooth ngono lho kon iku. Are-are.
0: Are-are. Kon jauh sama ini.
1: Sing gobloke wong bluetooth gak ngerti. Waduh.
0: Bluetooth itu apa?
1: Loh, ya bluetooth. Cer kada perono. Cer lo kan niku.
0: Eh, untuk bluetooth itu. Bluetooth. Masuk kita ngerti bluetooth ya kan.
1: Wong sembarang kali kok takokno. Iki biyen jek awak tu jek no maku. Gunung ngusum potongan ini.
0: Oh.
1: Tapi saiki. Kabeh iki kenakalan remaja.
0: Lah iki.
1: Kenakalan sesepuh gendeng. Iki sing jenenge potongan moha.
0: Potongan apa tik?
1: Moha.
0: Bahasa apa moha itu?
1: Ya ya apa? Iki bahasa Cina ndeng
0: luala.
1: Bahasa Cina.
0: Moha itu bahasa Cina.
1: Bahasa Cina kan gak iso cara Cina ta?
0: Gak iso.
1: Ketara temen guru tau disablu iki Cina iki.
0: Untung tak iki. Sepurane, Bro.
1: Are-are.
0: Sepurane kegeten
1: iku. Aku dikaploki terus, Rek.
0: Kegeten.
1: Bahasa Cina iki.
0: Oh, Cina.
1: Cina.
0: Berarti sak cara Cina kok.
1: Lho ya apa cara Cina gak entos yo. Tapi kepecuk Cina mau majenya gak sembarang ngomong.
0: Lah kok iso teh?
1: Lu waktu-waktuan.
0: Oh.
1: Soal pakai grammar itu.
0: Seperti bahasa Inggris.
1: Iya. Identik, identik barek. Hanya.
0: Oh.
1: Hanya.
0: Lah nek kepecuk Cina kira-kira jam 9 esuk ni apa?
1: Hanya cangguan.
0: Jon.
1: Ya apa? Wong Cina eh.
0: Lah nek kepecuk Cina kira-kira jam 9 bengi.
1: Hanya wancangan.
0: Iya, rek.
1: Ya, apa rek?
0: Lah nek kepethuk Cina kira-kira jam 4 kate sobo iko.
1: Hanya la cora.
0: Lucu ya, Bre. Ala apa Cina tarke miku?
1: Kok iki goblok e sih?
0: Lah apa?
1: Apa Cina sobo ngluthu iku?
0: Sak karepe ben wis
1: goreng ta wong niku jane. Wawore, aku tas mulih wong.
0: Walah.
1: Mari melok dangdut tempura ngono lho.
0: Dangdut tempura.
1: Iku sapa?
0: Dangdut pantura.
1: Pantura tak tempura.
0: Pantura.
1: Oh iya, mari asu diisi barang iki yo.
0: Asu diisi nek kene. Asu herder.
1: Kok gendeng agon ibu?
0: Aku apa kok ayo.
1: Lho, lha kok niku grapa-grapa
0: gendeng. Kok ya kok sajam kok.
1: Gendeng lha kok dagelan gowo sajam ibu.
0: Aku mungal ngene.
1: Anggenmu begal ngono aku.
0: Kok gak kenek pek gowo apa kon.
1: Iku ha ha ha ta ibu. Tak kene ana wong luka-luka.
0: Oh, sopo kok ini? Apa
1: sih? Lagu siki lewat mata ya.
0: Hi. Aduh,
1: cek keplok. Are-are. Iki mana sulingan? Arat musrik.
0: Musrik.
1: Musik.
0: Musik.
1: Musik kak.
0: Musik. Musrik itu kon.
1: Gendeng aku itu. Masih kon bung ini ya.
0: Ya.
1: Saya kon Jakarta ini ya.
0: Ya.
1: Terus mulai nang Madiun kono. Kon kentekan duwe gak ngarah kaliren.
0: Lah kok iso lho, Dik?
1: Ya nggowo iki.
0: Lah terus,
1: ya mlaku toko Jakarta kan kentekan duwe ya.
0: Iya.
1: Mlaku wong kono toko buka sebulan. 1000.
0: setan mana?
1: Setan mana?
0: Iya. Untuk
1: buka sewu.
0: Oh iya.
1: Jakarta Madiun atau duit rogasing kon. Tapi kon boko.
0: Kemreteli kan itu. Oh disebul ya.
1: Ya apa? Dulu gendeng bisa. Kamu ini nanti masyarakat. Ini goblok kamu ini. Hei, ini mana bokongnya gendeng? Apa bokongnya gak cocok itu? Kan seneng bokong gede ya?
0: Ya seneng ya.
1: Kan bokongnya beko sosoran kan?
0: Gendeng ah. Kok beko? Kamu ini,
1: Sararek.
0: Kok kamu ini kok?
1: Gua dia ini ya. Disebel lah oh. Kok cocok itu
0: kemlocor lah cocok bang
1: kok Marta Ido ini kok cocok itu mah bapak cek tumbuh kan mbak aku
0: oh disebel
1: bulan
0: oke okay. Di kendangnya enak pek ya
1: gak dikaplauknya enak kan bisa kan
0: di dawur sih
1: lu kita anggap wong dawur dicobok itu wong dawur kan kok

0: ular.
1: Joget enak-enak lah apa cangkeme ngene iki.
0: Kok tari ular ah. Kok ora ngerti. Nah, iki dudu wong aliran dangdut.
1: Dudu dangdut kok aliran cecak kok niku jane. Wong ngebul ngono kok di.
0: Aku lek aliran band,
1: heh. Kaya awak dhewe ya. Makane selalu nggo ngene awak dhewe atau kene kan golek komunitasku ya.
0: Apa?
1: Lho aku saiki melok band.
0: Band apa ten
1: bencong.
0: Ben macam-macam.
1: Ben iku goblok gitu menan.
0: Ben iki apa?
1: Ben iku koyo sleng.
0: Sleng apa rek?
1: Sleng tuwur.
0: Kayak mercon bang api.
1: Kayak gigi.
0: Gigi.
1: Ilat.
0: Busi.
1: Intil-intil.
0: Ojo lali.
1: Apa?
0: Borokan sing gatel dobrok-obrok ngene ya.
1: Macam rek. Kok golongan padi.
0: Oh padi, jagung.
1: Kedele.
0: Ojo lali.
1: Apa?
0: Rawe.
1: Nek rawe bojomu kono.
0: Ngerti rawe wong kene ya.
1: Ngono lho.
0: Lagune band-band sing senengane arek nom-nom lho, Dik.
1: Makanya sampai aku potongan ini gitu
0: iya
1: kan ada yang tak tiru
0: siapa rek?
1: Lah adekku itu
0: siapa itu?
1: Sama Dhani
0: sama Dhani Ahmad Dhani
1: yang ada Ahmad Dhani, yang ini sama Dhani
0: iya rupanya kayak luwak itu nanti
1: oh luwak gendeng aku itu
0: oke judulnya apa lagu ini?
1: Siapa lo desa aku ini, cek tercemar aku untuk ini goblok
0: tercemar, terkenal
1: oh iya terkenal yang tak tiru
0: siapa rek?
1: Lah adekku itu
0: siapa itu?
1: Sama Dhani
0: sama Dhani Ahmad Dhani
1: yang kono Ahmad Dhani, yang kini sama Dhani
0: iya rupanya kayak luwak itu nanti
1: oh luwak gendeng aku itu
0: oke judulnya apa lagu ini?
1: Siapa lo desa aku ini cek tercemar aku untuk ini goblok
0: tercemar, terkenal
1: oh iya terkenal
0: Haridin
1: aduh mbak
0: kenapa?
1: Kok Haridin? Hadirin
0: ayo hadirin
1: jalanmu Haridin
0: kono semua ini
1: gimana? Ini sopan dedek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamaah. Aja cek gendeng.
0: Tapi gak ngono rek
1: kesablok kon.
0: Padahal Maulana iki.
1: Hadirin sekalian, marilah kita berjoget bersama. Kedatangan orkes dari Jawa Timur. Nyu papa.
0: Nyu palapa.
1: Nyu palapa.
0: Nah.
1: Mari lihat joget bersama. Kaki di atas.
0: Eh numpleng ini
1: tenan jelo mung ya.
0: Tangan di atas.
1: Tangan di atas.
0: Bersama.
1: Bersama.
0: Mbak Jono.
1: Mbak Jono. Matur nuwun Mbak Jono. Oh bisa.
0: Kok gembuk?
1: Eh?
0: Kok gembuk?
1: Nggih Bapak gembuk. Kok suwe nek kok arek iki gopo duwike jek kon
0: karena saya itu tenang titip kawani kon
1: moh
0: gelem kok pas kamu bapakmu aku ya jangan sama bapakmu kono
1: kono cok nyocot ae gendeng
0: oke
1: malam ini yang akan menghibur anda penyanyi dari Jawa Timur seperti Brutin rehnya
0: kok apa rek?
1: Ayo gitu loh
0: karena
1: oh karena Brutin tidak bisa hadir diganti oleh adiknya
0: siapa?
1: Brojul
0: kok ngerti Brojul loh gini jalan
1: guys okay. Lagunya lo lagunya Ahmad Dhani
0: judulnya apa rek?
1: Mau dibawa kemana?
0: Lembuk kan lembuk terserah kan bakal nungker kan lo buat kono bakal sup-sup lo kuih kali kono
1: tak gak bawa bendoa
0: eh apa ini?
1: Kayak bendoa gak semu kono ya apa rek? Sebuah lagu
0: judulnya mau dibawa kemana?
1: Mau dibawa
0: lagu Narmada
1: Narmada lah iya
0: sing nyanyi ke Narmada
1: ini
0: arek gendeng
1: gendeng aku nunggu
2: hei

0: kau ini yang nyanyi ya lho.
1: Ya pemanasan gendeng.
0: Kau ini pemanasan, kau nambahan pedot.
1: Kau ini pemanasan. Gak, ini cuma pemanasan boleh kompor gak ono yang.

0: ini kok bungkem sih?
1: Kalau aku nang nyanyi ya.
0: Tarik suara, gendeng tarik suara.
1: Tarik suara kak? Gak tarik suara cuma.
0: Apa?
1: Katanya batak nyawa kan.
0: Mungkin mau mulai katmu mah. Oke,

0: Kan penyanyi katanya pencak silat kan.
1: Susu wae dadar otak gigi.
0: Otak. Heh? Ya kalau pencak silat ki barang.
1: Wong penyanyi disapluwi terus. Nah, oke. Okay.
2: Semuanya
1: alamat di muru iki. Apa penyanyi kok dekte iku?
0: Ndol kuruk.

0: Aku heran, wong nyambi kok iso nyanyi.
1: Gendeng aku niku. Ayo,

0: apa cangkeme kok buntu iku?
1: Lho ngene sing iki kan Jakarta daerah Jawa Barat ta. Upama kayak campur sari kan digawe lirik Jawa ndak kene.
0: Ojo kate campur sari.
1: Apa?
0: Campur gemuk aku iso.
1: Seperempat campur gemuk.
0: Campur sari.
1: Campur sari.
0: Oke. Okay.

0: awak cangkem iku. Aduh, Mbok. Apa kan kok bendeli aku iku?
1: Kon lak ngomong ah.
0: Tolong wasno aku. Aku kon.
1: Iya.
0: Iki nek cara Jawa. Tolong wasno aku. Lan jawab pitakonanku. Kate kok kowe nang endi hubungan iki? Tak kowe nang kali utawa nang pasar sapi. Enak endi liwon ayo disatu. Apa kowe nang kali ku?
1: Wis tuwek rek, aja nyanyi lagi narik nom-nom. Bareng pacar duet gak iso kon.
0: Heh?
1: Bareng pacar duet gak iso.
0: Oh lagunya Didi Kempot aja yang ini, yang suara bariton
1: suara dukun lo ya
0: sewu kutong
1: iya
0: kue tak liwati sewu api tak takoni
1: bu balik-balik kok niru aja sesama artis walaupun iramanya itu nemplek
0: gak mau disini, kok gak bener disini penyanyi ini
1: lo gak diri gak dewe
0: oh gak dewe
1: iya dewe
0: sewu telu katok sing tak tuku
1: gak apa kodok udah gak apa-apa iya
0: wingi digawe bojoku
1: cacat iya iya
0: nanging aku ora bisa lali
1: oh iya iya
0: wingi tak pepe nok buri
1: kodok ini gak apa-apa terus
0: tapi ne bojoku sing kepacot saiki kato etirokum semut aduh mbak
1: gak ngonusan etirokum semut kecelup gula
0: oh si gaitan kato tumbang belah ceng
1: yang duet-duet aja
0: oh duet
1: iya
0: oh lagunya Jupe
1: apa Jupe kira?
0: Juru parkir
1: oh ada juru parkir nyanyi
0: wah belum kari gincangnya
1: apa Jupe?
0: Juru APS
1: oh judulnya APS judulnya apa rek?
0: Hah?
1: Ya apa?
0: Singen. Aku rapokro, aku rapokro, aku rapokro.
1: Ini gak pokro kan aja nih
0: tapi duet
1: rapok iya
0: di Jawa kan lho
1: iya

0: sulingane. Cangkemmu kok kalah-kalih ngono, Cil.
1: Sing kalah-kalih cangkeme apa sulingane?
0: Sulingane mbek cangkeme.
1: Kayak duet ya?
0: Iya.
1: Jarene bojomu korek

0: lagi mangkelan.
1: Arek.
0: Ning mangkelan ngono.
1: Nek ditinggal megat aku ora apa-apa.
0: Lah nek mbok pegat,
1: aku ora apa-apa.
0: Ya tak klonane.
1: Gendeng aku niku.
0: Apa?
1: Kok bojoku sik saiki tak ces. Gerami tapean. Masih kok nyomoreng-moreng.
0: Apa?
1: Ayo,

0: bojomu tak seret, tak rangkul-rangkul, tak kenek ngini-ngi. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Bojomu tak janan kebon, tak uyak-uyak, ya apa rasane. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo.
1: Hewan, bojomu tak keloni.
2: Iya, ora apa-apa.
1: Bojomu tak nangjak namburi.
2: Ora apa-apa, Dik.
1: Bojomu tak ngene-ngene-ngene.
2: Ora apa-apa.
1: Kok iso ora apa-apa?
2: Bojoku wis mati.
1: Aduh. Kendengar. Lha apa mu?

enak meneng-meneng gue pinggir kali orang diberontong garek peluru. Untung aku cepet melayu. Gak unuan, rodol khusus. Yo, ini lagi. Wong bener gay salah, wong salah gay bener. Mesisan. Mantri polisi dat mikosa andani bisa. Nek gak nerima no, kilo sare.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Wes gak cito ngomong. Sopo diuber-uber nek rondo gak apa-apa koyone ndelok suarane sarip diuber-uber ya apa iki mau iki timbangane aku kenek tembak karo rondo wis weh sarung ditinggal timbangane ditembak rondo tak kerukupan sarung inilah aman ambune rek delik ini aku wis gak akan ngomong aku.

0: pastine nek Sarip iku.
1: Sarip. Ya ngono lapor mantri polisi wae. Celok mantri polisi.
2: Ngomong nang aku.
1: Piye to? Ya apa kon mantri polisi kok ono pas kan?
0: Abot. Oh ala kula sing nonton cilik gak enak to ya ya.
1: Kon kan anak buahe.
0: Saya anak buahnya.
1: Ayo.
0: Ada apa? Kalau bicara sama saya bahasa Indonesia, saya enggak bisa bahasa Jawa.
1: Ora iso bahasa Jawa.
0: Enggak bisa sudah pirang-pirang dina saya tiga hari.
1: Yo, apa wong Jawa ora iso bahasa Jawa.
0: Saya kan dah lama ikut Landa.
3: Londo.
0: Lah yo Londo ki nek Jawa.
1: Wis sak kene iki ra gelem awakmu wis. Celun.
3: Delok sinten?
1: Sapa iki? Mantri polisi.
3: Mantri polisi.
1: Heeh.
3: Mantri polisi niku sinten?
1: Yo kepalamu to kepalamu.
3: Lah niki.
1: Yo tegese iki kepala sak sekil kabeh.
3: Wes sedaya?
1: Iya.
3: Lah niki monggo.
1: Wah, apa iki?
0: Mon, mon, mboten.

0: laporan sapa iki? Iki lurah
1: Gedangan,
0: loro. Iki
2: lurah Waru.
0: Lurah Waru Gedangan. Laporane piye?
1: Niki wonten rame-rame.
0: Rame-rame?
1: Nggih, mesti dipun sarik, loro.
0: Apa sarik?
1: Nyolong, ngaling, sarik.
0: Nggih. Terus saiki wis kecekel?
1: Dereng.
0: Durung kecekel kok ya lapor mesti lek kecekel lapor.
1: Sarip niku damel kesro wonten ing desa-desa, Ndoro.
0: Bener. Opo ae kekisurane sarip opo ae?
1: Pun maling sedaya mawon dilakoni. Perawan-perawan sak niki nggih pun ilang colong sarip niku.
0: Perawan dicorong dicolong sarip?
1: Nggih, Ndoro.
0: Nggih. Aku lah gak kebagian aku.
1: Loh, Ndoro. Iku sinten, Ndoro?
0: Lho, ora ro.
2: Sarunge sarep.
0: Iki sarunge sarep.
2: Iya.
0: Wis timbangane ra pon. Ayo didor ae.
1: Ayo, Mbak.
3: Siap.
2: Sik. Didor.
0: Ya.
2: Sik. Didor ae, Mbak.
0: Kuwalik, senjatamu lu kuwalik.
2: Ya.
3: Itu.
2: Ya, Bapak, apa?
3: Satu.
1: Lho. Iki
0: aku ae.
1: Ya apa, Cak? Lho, niku Gus Lurah.
0: Kulang Yoso. Gus Lurah Tambak Yoso mau kene. Ya apa, awamu kok nggak sarungi sarip ini?
3: Lah, ini
0: gimana sih? Ditembak, kere. Sampai ditembak ini bisa melarat awamu.
3: Tembak kok melarat? Ini kamu ngeten lho, Ndoro. Ngeten lho. Sumu eram ini kamu. Sampai keruwi.
0: Apa, ceritanya piye?
3: Ini kamu lah ngeten lah, Ndoro. Lo liwat. Rungu suarip. Duper-duper uang
0: ngambung.
3: Nggak.
0: Ngambung dia.
3: Wes, boten ngerti kula sing nguber-nguber. Sarunge sarep ditinggal. Niki mau. Lah pikir kula timbangane kula ketembak. Kula krukupan sarung niki wau.
0: Lah nek awakmu dikira sarep, nek awakmu terus ditembak ya apa?
3: Lah ngene iku salahe temriku.
0: Kok salahe temriku?
3: Lah sana sarep kok ditembak?
0: Lho lah awakmu nggih sarunge sarep. Hei, gaen mana? Tembak.
3: Lho, hei.
2: Kayak percobaan-percobaan sih.
3: Lebak percobaan.
0: Ayo ditembak gusi nih.
3: Masa arek nembak ngowo-ngowok
0: sate. Gak iso ngemut.
3: Nek nembak aja gusine, Dik. Brutune ngene lho. Dadi nek dhuwur tembus rene.
0: Lah saiki kesepakatane para lurah yang ana wilayah kene duwe ide apa untuk nyekel sarip iki.
2: Ya. Kula gak ada ide.
3: Alah arek cilik duwe ide.
0: Cilik ora biwes ping telu.
3: Cek video, Pak.
0: Bisa enggak ro si Ciro.
3: Oh iya.
2: Aja ngomong-ngomong.
3: Arek cilik duwe ide.
2: Ide. Liji sarep.
3: Nggih.
2: Kan mulai tengah main. Dicengken ngiki. Ngetutno kali Pak Lurah.
0: Jadi maksudnya sarep ben mlebu omah.
2: Mlebu omah ditutno kali lurah. Tengah jero lurah ngajak ngobrol.
3: Ngobrol.
2: Sarep. Nah, awake dhewe teng jaba. Omae dikitengi disiram lengo gas diobong bus yes. Sarep mate
0: bagus
3: sip
0: sampean
3: pun bagus
0: lho sarep mate ora apa-apa
3: kula lak ngobrol kali sarep
0: iya
3: nggih ta iya omah dibombel sarep sik enom lah kula wis tuwek gosong aku apa
0: ora apa-apa, kan durung tau kobong.
3: Kobong ora apa-apa, sampeyan
0: nyoba pisan-pisan. Nah. Ide yang lain.
1: Kula, Bro,
3: ndoro. Nah, iki apik iki.
2: Apik, dorong.
3: Iki apik iki
0: ngene.
1: Menawi kula, ndoro. Lurah-lurah gempalaken. Mengke tumbas tampar. Cagaipun ngene wong mas sarip. Tali tampar.
2: Dadi sarip nang jero ngobrol mek.
1: Ngomong mek.
2: Lurah.
1: Gus Lurah Tambak Yoso.
2: Tambak Yoso.
1: Suwi nang jero ngomongan.
2: Ngomongan.
1: Cagak
2: cagake tarik
0: wong pak. Omae ajur ketibane
1: mati sarip.
2: Mati sarip.
0: Ide bagus. Ide bagus.
3: Niku apik iki seneng kula ya. Kula ngomongan kali sarip. Cagake tarik de. Sarip sik enom, sarip mencolot. Kula keblekan omah. Mengkene enten suara ciet.
0: Durung tahu ketiban omah.
3: Dereng
0: dicoba minangka percobaan.
2: Dicoba.
3: Ndara mantri piye? Kobong ngon nyoba.
0: Yes, ana ide meneh. Lek galon duwe ide, aku duwe ide. Wis, kepingin aman dienteni lek tuwek ae suara iki.
2: Karep nek kesuwen, Ndara.
0: Ki Banyolan lawas.
2: Kesuwen, Ndara.
3: Niku mau jane Banyolan kula lho. Lah sampean boten ngongkon kula. Sampe duwe ide. Kula duwe ide.
0: Ide apa?
3: Duwe ide kula.
2: Eh wis,
3: mau tekku lho iki. Cepet. Sampeyan ra melok cepet. Ngeten mawon. Carane nyekel sarip. Nah. Dinteni nek sarip wis tuwek.
1: Bodoh. Kok saiki ngeten Ndara?
0: Iki wong pamong-pamong ora ngerti. Lah saiki anak buahku.
3: Kok ngeten mon Ndara kula duwe ide. Piye iki? Kersane mawon. Lho, dinteni nek sarip pun matek, nek matek lak gampang dicekel.
4: Nek iku jenenge wong jire, sampean wong jire. Lho, wong kendel.
0: Coba
3: iki. Iki lho iki lapi iki.
4: Demo apa? Nek kabeh ora nek sing wani nyekel sarip, kula wani.
0: Bagus.
4: Mangenteni cileke 50 taun, gedene 100 taun. Sarip mboten mati.
0: Lah terus
4: kula sing mati. Ki wong kendel iki ngene iki.
0: Bodho, ayo idemu apa?
4: Nek kula enten ide. Sarip dientosi mengklak mati piyambak.
0: Bodho karo iki.
3: Wah, kula duwe ide.
0: Nah, apa?
3: Dinteni nek sarip lara mah.
0: Alah, bodho ae. Wis ngene. Saiki sing penting para lurah kudu saik saiko kapti. Ana ucap-ucapan. Tampar duk tali layangan.
3: Wah, napa niku?
0: Rakyat situ dodol layangan.
3: Layar dodol layangan
2: napa jamane?
0: Ayo, iki terus pendapatku ya apa? Aku nurut ta iki.
1: Nggih ngene iki sakniki kan Sarip niku kan wargane Gus Tambayoso.
0: Yeah.
1: Tanggung jawabe Gus Tambayoso.
0: Tanggung jawabmu?
2: Kudu tanggung jawab.
0: Pura aku mantri polisi ana kene sing duwe wewenang keamanan. Lek nganti Sarip ora kejegel Lurah Tambayoso minangka ganti.
1: Ah, nggih, yeah.
2: Setuju, setuju. Setuju.
3: Iki cilik setuju. Niku ngeten lho, Ndara. Niku Sarip niku urusane napa kok ajeng dicekel niku urusane napa?
0: Kok urusane napa? Kandhane, kok iso sik gak ngerti wong Sarip
3: iku. Sarip napa urusane kok dicekel niku? Sarip niku rakyat kula.
1: Nggih. En wargane gedangan niku bayar pajak lunas. Pun lunas doyo.
3: Lah terus
1: macam-macam mbek murah gedangan lakon dadi rondo bojone kabeh.
3: Oh, kan bayar pajak.
1: Saiki Sarip sing nunggak ora bayar pajak. Iki tanggung jawab sampean.
3: Kula sing nagih.
1: Iya.
2: Iya.
0: Sarip niku licin.
3: Loh, licin niku napa?
0: Lunyu.
3: Oh, lunyu.
0: Upamane welut ana njero liuli. Dadi salah wis lunyu nang njerone tambah lunyu, tambah angel cekel-cekelane.
3: Cekelane.
0: Ana karo awakmu saiki. Kabeh siapa?
3: Ngeten mawon, Bu.
0: Nggih. Aku tutup awakmu.
3: Donga dinunga mawon, nggih. Kula tak mlebu teng omahe Sarip.
1: Nggih.
3: Nggih.
1: Nggih, tanggung jawab
3: dengan. Terus mengke sampean titeni mawon.
2: Nggih.
3: Nek enten mboten nek mboten enten swara napa-napa.
2: Wah. Berarti
3: kula mati to.
0: Loh.
3: Sarip lho, pun urusane kula.
4: Sago saestu.
3: Iki londo nggawa bedil ya ora wani.
4: Sampean nek tenjane Sarip kula melu ndonga.
3: Yes,
4: ndonga apa? Muga-muga lepaso parane padang dalane jembaro kubure ditampa sekabeh ngamali.
0: Iki gak cukup omong-omongan tok. Carane ya apa? Sarip bisa kecekel? Jangka pendek Sarip kudu kecekel. Lek ora lurah Tambayoso dadi gantine. Ayo,
3: nggih. Okay.

Kakak ono kek

0: Karena putih.
1: Kriki, gini.
0: Wah,
1: ini ku antene mboten duwe meja.
0: Sampeyan ini. Napa?
1: Antene
0: ngene. Iki napa sampean mut niki?
1: Sosor.
0: Sosor kaya rambut iki ini.
1: Sosor kok.
0: Oke. Pripun kabare?
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun pripun kabare? Matur nuwun.
1: Pangestu sampeyan kula niku sehat
0: nggih.
1: Nggih, monggo pinarak. Monggo-monggo pinarak.
0: Ampun
1: lurah.
0: Ampun repot-repot.
1: Sudah mboten napa-napa ngene mbok iki ngeten menika, Gus.
0: Sampeyan kok gemeter niku napa sampeyan pun tuwek to?
1: Kula niki kon tuwek.
0: Tapi saya ketok ayu lho sampeyan nggih.
1: Sampeyan iku le omong bengi wen ngoten.
0: Sampeyan rada ta ayu.
1: Kula niki wen suwe mboten duwe bojo.
0: Suwe gak duwe bojo?
1: Nggih.
0: Aku ya gak duwe. Golek sing enom ya gawe nek sing tuwek gak apa-apa.
1: Tapi napa pantes sih nek Gus Lurah niku ngomong ngoten.
0: Mboten, mboten ngomongne sampean, sampean sik ayu ngoten lho, seger waras. Niki kok abang-abang kabeh tas dinapakne niki.
1: Niki kalau
0: nek kecupan napa?
1: Lah. Sampeyan niku le ngomong kula niku pun suwe mboten ate.
0: Jawa
1: inggih.
0: Anu napa namine? Sarip teng griya napa mboten?
1: Niki wau. Lah sampeyan niku badhe perlu kalih kula napa kalih Sarip to, Gus?
0: Ngeten lho yo. Kula niki lurah sampeyan.
1: Inggih.
0: Kula diperintah kalih Ndoro Mantri. Ditugasne kan njaluk pajak.
1: Inggih.
0: Sampeyan pun pinter-pinter ta. Aduh. Ngajar.
1: Lah. Saya niku
0: tak ngerti. Lalu ambilku mbak dondomi.
1: Merana. Kula niku dondol jenenge tiang tuwe.
0: Tapi ya jarang ambilku ta. Ayo. Lho lho lho lho.
1: Boten.
0: Boten boten cas ngono ae. Niki ngeten lho ya, nggih.
1: Boten.
0: Rodok rono gak iso ta.
1: Tekundi.
0: Jane rodok cekel lho.
2: Awake semua kerere.
1: Kula niku keprangas, Gus.
2: Ngeten lho yo.
1: Nggih.
2: Sare penten mboten?
1: Mboten nenten.
0: Kula niki diseneni kali Ndoro Mantri.
1: Nggih. Kali
0: sare.
1: Sare. Kon nengu kok kelas iki ojo banter-banter lagi ati nak. Sare.
2: Sare teng griya ta? Teng griya sare.
0: Wah, sampeyan
1: nunggu.
0: Enten mboten?
1: Lagi ngungkal gawan.
0: Mujar.
1: Lah. Kak Gunura, mriki enten nang sampeyan iku badhe dateng ngene
2: iki. Iku sarep ngungkal gawan digawe napa?
1: Nik.
2: Ampun ngejeng-ngejeni kula lho sampeyan.
1: Boten, kuwi ndak sampe lenggah mriki. Anggar lenggah mriki.
0: Ayang-ayanganku dhewe.
2: Waget. Tak kira dibacok Sarip. Bacok tel ya entek. Tak, wis gak iso raup. Pripun yo?
1: Pun suwe-suwe sampeyan niku.
2: Sampeyan niku niki kula niki lurah apa dikeki susur.
1: Boten ngoten karo kula niki ajenge ngomong. Nek sampeyan niku perlu kalih kula. Gusna kana apa tapi perlu kali Sarip ngoten lho.
2: Mboke Sarip ya kurang ajar terus.
1: Lha napa sih?
2: Anak kurang ajar, mboke ya kurang ajar. Iki jane sing didondomi opo?
1: Lho, lha niki napa sih?
2: Oh, iki plastik ngene kok. Ya kira benang.
1: Ngeten lho, Gus. Kula niku mboten duwe-duwe.
0: Lah nggih pripun? Kula niku nggih ngerti nek sampean niku melarat. Lah tapi pripun wong kula iki uji tugasne kali Ndoro Mantri kan nagih pajak.
1: Nggih.
0: Sampeyan iso bayar mboten?
1: Kula niku dhe

0: apa kau niku cak? Wes ora.
1: Lan
0: sampeyan iki entuk tugas kondoro mantri.
1: Lan nggih.
0: Nagih paceke simboke Sarif.
1: Nagih. Niki sing sik kula jak rundingan.
0: Lha kok malah ganyi?
1: Ganyi-ganyi ngomongne pacek. Wong mboke Sarif koyo ngono tuweke tak nggih apa?
0: Kudu gendakan sampeyan.
1: Gendakan piye? Oh, aku koyo gelem wong tuwek-tuweke.
0: Apa menawa?
1: Alah ya kadang-kadang ngono.
2: Kok ono ge pacek.
1: Lha iki wis tegas. Aku wis tegas mau, tapi kono sing gak tegas iki kono.
2: Tegas apa ngomong sayang-sayangan kok tegas.
1: Lho, sing ngomong sapa?
2: Aku krungu aku tekan njaba sayang.
1: Sing rumane ning kono.
2: Iya. Ngomong sayang-sayang.
1: Konangan yuk.
2: Ayo
1: iki kulit diomong, kok ngoten kok. Alah iki ya pocane lho aku iki.
0: Nggih sing tegas karo aku ngene iki
1: lho. Alah sampean gedhi awake
2: to. Binara. Binara.
0: Mbene Sarif?
2: Nggih kula.
0: Teka aku mrene arep nagih pajak.
2: Nggih
0: kula. Ora mung becus.
2: Ning nuwun jauh, jane niku ingkang wajib nagih niku nggih Gus Lurah niku.
0: Ana ngurahmu ki ra becus e.
2: Iki kula ngertos ning dawu ning yanten kula menika dening nggih.
0: Wis ngene. Yen awakmu rangan Sarif njaluk.
2: Niku iki repot boten wonten.
0: Aku kepengin petuk karo si Sarif.
2: Lha sampeyan niku perlu kali Sarif.
0: Ya.
2: Oh, tapi mbok nggih pun to, Gus. Nek sampeyan niku perlu kula dereng saged bayar.
0: Saiki Sarif wae teko kene. Ben rampung masalahe, ben rada rampung.
2: Tapi mangke pun geger-geger nggih.
0: Sampeyan sing kan Sarif ora?
2: Nggih, tapi
1: Bangga. Wis ana kasar. Kulo. Iki kulo ngerti. Niki wong kasar-kasar.
0: Kulo iki kasari.
2: Kulo ngerti.
0: Ini awakmu yo ning jero. Ora ndang metu lho.
1: Salah napa, Mbok?
0: Mbokmu ora ndang bayar pajak.
1: Pajak.
0: Pajak.
1: Napa tambah asa ni mboten lurai.
0: Lurahmu ki ra becus ngurusi wargane.
1: Gus Lurah kecangan.
0: Yo.
1: Pokoke nek sampean sing nagih pajak nang tambah asa, aku gak gelem bayar.
0: Ora gelem bayar.
1: Tak gelem.
0: Aku ngerti yen lemah ku sing garap paman murid
1: ban. Iya.
0: Nanging petok de iki sing jenenge
1: Mbok Sar. Heeh. Tok de jenenge bapak sing nang sing garap tambah iku pamanku kajeng Tuan.
0: Iya.
1: Udune sing bayar pajak ya kajeng Tuan duduk mbok berekan.
0: Nanging tanggung jawab sakjane mbokmu karo awakmu.
1: Ngene Gus Lurah. Kapan-kapan aku mau bayar pajak.
0: Mau bayar pajak?
1: No.
0: Jadi ngono kowe wani ya ra.
1: Lho. Padha mangan sego. Apamu sing tak wedeni?
0: Yen kena tak elekne bayaran pajak.
1: Budi tak sembatani ngamu tak kembali
0: ngono iku.
1: Yo, ya.

0: aku panek rep.
1: Wis lerah.
0: Iya rep. Iya rep.
1: Lah nopo kok sampai kemlocor niku lho.
0: Rep bojoku lara rep. Aku tak mulai ya.
1: Loh. Kok mulai?
0: Iya.
1: Sampai lurah kok tambah oso lho,
0: Bos. Aku tambah oso. Lah iya.
1: Ono api LE tambah oso apa jare sampean?
0: Lah iya.
1: Lah kok mulai?
0: Loh lah iya apa timbang mbak sojo?
1: Loh.
0: Iki kabeh mbak sojo lara e. Mati kabeh.
1: Ngene Gus Lurah.
0: Iya.
1: Aku nitip tambah oso iki. Dina iki aku tak minggat teko tambah oso. Embok.

0: Tesi, Tesi. Kon iku mbek jeraganmu gak sopan. Nek ngombe kok diuncang iki lho.
1: Jeragan gak tau bayar ae. Aja guyu.
0: Eh, aku iki apamu?
1: Heh, sembarang lho.
0: Aku iki sapa?
1: Kajimu ae lali karo jenenge dhewe. KTP-ne sampean tontok ta.
0: Eh, kamu ngerti lawakmu kan. Kenapa?
1: Kok ganjel ngene iki?
0: Nunggu.
1: Kaprok kemlorot iki apa?
0: Ingat ini kita sini kurang ajar ini. Senengan lungguh kan ini. Aku ini jeraganmu.
1: Ya.
0: Kau ini siapa? Kau ini apa aku?
1: Alah.
0: Kau ini robo. Kau ini robo jogi lho.
1: Bojo sama wis tuwek patennya apa?
0: Ojo kurang ajar kau ini tes. Aku ini disungkani wong kene ngerti? Bojo ku
1: sampean lungo ta?
0: Iya.
1: Ngeten lho.
0: Ya apa?
1: Masa sampean mboten krasa sih? Heeh. Senin kula poso, Kamis poso. Masane sinten to, Pak?
0: Masane sapa?
1: Iki masane sampean, masa sampean mboten krasa.
0: Kok niki seneng ambek aku?
1: Lho ya napa sih?
0: Gendeng ta. Aku ki mau ni dadi bojomu kon duwe anak, anakku gak rupa anak ngerti kon niku. Kucing iki.
1: Wah sampean iki.
0: Oh rupamu kotak-kotak ngono.
1: Kula niki malah duwe cita-cita. Nek duwe anak, kula mboten purun, duwe anak lanang.
0: Terus?
1: Anak wedok.
0: Terus?
1: Soalnya anak wedok niku paling nyusu kula paling 6 bulan pun
0: mari.
1: Mari. Nek anak lanang,
0: apa?
1: Umur 50 sik nyusu mawon. Ya Allah pemben.
0: Aja nyemoni aku lho. Aja nyemoni aku kon.
1: Nyemoni ya napa?
0: Aja
1: sakniki ngeten mawon.
0: Ya apa?
1: Saman purun ta.
0: Wis aja dijijuk bae aku ta, Sis.
1: Cek sumbu geus ta.
0: Aku iki juraganmu ngerti kon niku.
1: Ngerti rek sampe juragan kula.
0: Iya.
1: Tapi kula seneng kali sampean. Ngeten lho.
2: Lompok. Lho, ngelompok.
0: Tes, aja girani kon, Tes.
2: Lho,
0: aja girani.
1: Lho. Si mau. Ilang e. Ilang.
0: Ilang apa?
1: Lali kenapa?
0: Lho.

0: ndi?
1: Iki apa iki?
0: Sampeyan anggap coro kabeh iki.
1: Ngawur ae kon niku. Iki sing bayar awake dhewe ngerti kon.
0: Apa?
1: Membayar awake dhewe.
0: Ngaji sembayar. Yo napa sampeyan? Pentangeten mawon. Sampeyan nglamar ten kula, ten bapak kula.
1: Terus?
0: Nggih, nek sampeyan iki jane dadi bojo kula. Enak-enak sampeyan. Wes ta, wah, sampeyan durung tau sih.
1: Aku dadi bojo nggih. Gak sampe rong dino tes. Sedina mau setruk kamu ngerti kan?
0: Tak uwet-uwet sampe yang percaya ta? Enak-enak mau kau kalau duduknya asli kulang kau?
1: Kak, mau mbak duduin jerit aku bukan?
0: Loh, maksudnya KTP kulokotan loh.
1: Eh, aku jeraganmu.
0: Sampe cangel, kadang-kadang nanti saya heran aku wak. Hah?
1: Kok ini bujuku kena?
0: Harimu ya apa? Kan gerontak kak?
1: Weh, kamu lagi. Mungkin lagi.
0: Heran aku wak.
1: Kok ini mari mangan apa sih?
0: Nah. Ada guyon mulai ya, bari.
1: Tes.
0: Walah.
1: Tes.
0: Tes. Enak-enak.
1: Enak-enak.
0: Napa?
1: Tes.
0: Napa? Napa?
1: Teh.
0: Jarnai. Kok matek karepe dhewe.
2: Nyawur. Ya apa sih sakon iku?
1: Apa sih sayang?
2: Kok iso seneng karo juragan akeh iku lho.
1: Gak apa-apa.
2: Apa-apa? Ora sampean kok iso seneng karo juragan akeh iku kepiye?
0: Lah sampean kok seneng kok. Kok sampean seneng karo iki aku karo iki padha wis karo kateke.
1: Sopo juragan akeh?
2: Lah niku.
1: Iki dudu juragan akeh.
2: Lah napa?
1: Ya iki akike ngono lho. Jangan pola mutu steri wisan.
2: Dah sampean niku lho pripun? Kula tinggal larisan, kula tinggal ning bene pasar. Wong loro kali niku terus. Lah nek mengkene jatuh cinta aku lho terus pripun lho, Kak?
1: Dek, kon niku mikira, nek aku ambek awakmu pantes lanang ambek wedok. Lah nek aku ambek tesi apa pentung-pentungan aku?
0: Lho, he. Seta,
1: apa? Apa?
2: Kepiye, kepiye, kepiye?
0: Alah, wong nek dhewe adus iki tak cegat perok kakek kan awake dhewe ta to. Ya Allah,
2: kok sampean ora ngerti.
0: Sampean aku pro. Wi. Birap-birap e.
1: Ojo kurang ajar. Iki masa koyo ngene Mas adus ini tak intip se ono senine. Umpamane lukisan ngono saya ketok abstrak.
0: Lah terus
1: nek lho. Lah kon malah gak karo-karo coklat enggak irenggak.
0: Sampean ngaten.
1: Heeh.
0: Pak. Niku Pak, bangsa tembok genteng nek saged ngomong-ngomong, sampean berbuat kali kula ping pira sampean?
2: Lah, aku terus
1: saya enggak. Tesi. Loh, hei.
2: Saya opo sih sampean kicak?
1: Iki nek koyo sanggon-gon dodok ae ngene. Pinginane dodok iki terus jerit. Nah, tol iki lho mandek ambek aku, ndodok ae terus njerit. Woi, lha apa tes nek suket dawa ya. Lha
2: kita nek kecamatan Sojo.
1: Alang-alang.
0: Alah, sampe
2: koyo ngono to, Cak.
1: Wis to Trisno ku ambek kon gak bakal aku ngemil ndek iki.
2: Tenan to, Cak?
1: Iya.
2: Tenan
0: ku. Alah, telek
2: kon. Lah ngono kuwi lho, Cak. Kon kepercaya
1: piye? Kon berhasil tes.
0: Alah, sampe tak kandani. Lek.
2: Lek kepiye to? Aku ki juragan kok iso muni lak lek akeh. Lho.
1: Kau ni gua jauh kurang ajar, kurang ajar.
0: Padahal podol. Kau ini.
1: Kau ni terkunci.
0: Sama tak ada ni.
2: Cak, kepiye cak?
1: Tunggu.
0: Jajan.
1: Apa?
0: Aku mati lah.
2: Jarne mati yo Ben.
0: Aku minggat aku.
2: Ben minggat yo Ben cak.
1: Kau nak minggat sengaja, coba balik ya. Minggat tau sini ada jombali.
0: Aku minggat lho.
1: Minggat tau.
0: Sekelamat tau.
1: Mau. Ayo minggat tau.
0: Kapan tega? Mentol lho. Anakmu itu lho pak.
2: Gak ada lah. Kau yang ngomong aku pijak. Sampai dua anakku. Kau yang ngomong terus aku kepiye lho cak.
1: Jane anakmu mbek anake dhewe mbek manake tesu gak begitu jauh bedane ngerti kok. Hah? Aja kuyu cengengesan ae.
2: Lah kula ora dipadane karo coro niku lho terus priye jajan?
1: Sing dicoro.
2: Lah niku
1: iku tekus tontong ngerti kon.
0: Dudu tontong. Ki lho nying-nying.

0: Elon Musk. Salah.
1: Pai to dhewek nah. Salah metame ta dolorana arek iki anak kula nek manis nek nurun aku kok iso.
0: Sing ametane iki kene. Heh iki sing ana ayune. Lah nek kon niku lho cepak kotak enggak bunder enggak.
1: Oh, enggak ngoten. Hah, setelah perawan ku mbok renggut kon ngono ya.
0: Astagfirullahalazim. Ya
1: kok. Hah, ku serahkan perawanku untuk kamu. Gak taunya sekarang kamu begitu. Hah?
0: Lapor ke polisi po are iki.
2: Terus dinapakne lho.
0: Hah?
2: Dinapakne.
1: Ah, gak apa-apa, aku di penjara wingi.
0: Wah, guyon ae.
2: Ini lho, Cak.
0: Ya apa?
2: Rungono, rungono. Pasar mau ki ngene lho, Cak.
0: Rungono.
2: Aku ki yo isin.
0: Kon teko pasar endi?
2: Ya pasar kono iku lho, Cak, sing biasa tak dojoni.
0: Ah, terus?
2: Enek wong cerita aku mlaku kalau UE, UE anu sarep sing tukang ngerampok tukang maling. Aku isin lho, Cak.
1: Aku ya isin, aku ya isin aku.
0: Lah kon ketemu opo?
2: Isin kok piye?
1: Mambo, ya isin melak-melak to.
0: Terus
2: ikula adik sampean ta, Cak. Mbok dikandani aja berbuat sing koyo ngono to, Cak.
0: Sarep iku wis gedhe, ya. Mbok wis tak kandani bola-balik, mbok aja melok sarep melok aku ae. Sarep iku

0: Gue koyo ngene, dilakoni ae ya.
1: Wah, aku gak ngerti.
0: Wah,
1: tes
0: kasus. Wah, soro iki.
1: Aku. Apa sih, Mbok?
0: Ya apa kena. Aja dumur-dumur. Parisesmu ketok. Masalah.
1: Mbok, apa sih lu gue sih, Mbok?
0: Ya.
1: Aku gak ngerti nih, Mbok, ini grupmu ya. Grupmu ta?
0: Asli.
1: Apa, Mbok?
0: Kangen aku. Kiye nenek nu bareng-bareng wedu nang dindi jurang lakar.
1: Wes tesi.
2: Tesi, Mbok.
1: Prep.
0: Ya apa sih, Kak?
1: Iki wong tuwa. Wong tuwa sing nglairno aku ya nglairno Sarip. Terus mbok langkai ngene. Sarepmu opo?
0: Iki sapa iki?
1: Iki mbokku.
0: Iki
1: Sarip.
0: Ya ampet kon ta.
1: Lho iya.
0: Alah. Ya apa lagi? Ya apa?
1: Ya.
0: Wes, aku gak sek lu mau.
1: Rek, tak kandani, Rek. Kon nyembah ya nyembah, sungkem ya sungkem. Aja kena gedang klutuke mah, Rek.
0: Daru,
1: daru apa mau, Rek? Iki apa ombo kok koyo ngene sampe lho. Gedim kabeh, kena apa sih, Mbok?
0: Hah? Gimana? Aku diajar
1: ama Rek. Ya kok diajar?
0: Iya.
1: Sopo sing ngajar, Rek? Kon dulurku. Angane mbok iki mek kon mbek aku, Rek. Hah? Sampai uang tua wedok sing lahir apa ide uang loro sing ngomong apa ide sing ngandung apa ide sangang ulan sang dino ngerti? Saiki diajar kaya ngono ampe uang kon kok mbedek kae
0: keturunannya keturunannya uang edian apa?
1: Keturunannya uang edian lho ilang doa ku edat ikit doa ku kata gua
0: hei Tasrip.
1: Loh, Tasrip. Sarip.
0: Oh. Sarip. Kok ngajar mbokmu?
1: Loh, dudu Sarip.
0: Kudu Sarip.
3: Sing ngajar iki Lurah Gedangan.
0: Sapa?
3: Lurah Gedangan.
0: Lurah Gedangan.
1: Rit.
3: Iya, Cak.
1: Kon bidek kae. Mbok wong tuane dhewe pembudane dhewe diajar Lurah Gedangan sampe kaya ngono. Nek aku, Rit, aja sampe diajar, mbok dijewet paribasane mbek wong. Wah, tak cus. Tadi sih kalau kata balik no, tak urek-urek di sini. Terus tahun jolok tak jolok no, tering no. Enggak no di sini.
0: Ya sampai dia nak langsung melebu.
1: Nah.
0: Nek mengsle.
1: Kalau cukup mencari aku dah.
0: Lu kan nek mengsle, dan nyo perie sama ni tu. Oh.
1: Ngerti kan dek?
3: Wes.
1: Aku ngono.
3: Wes ah.
1: No.
3: Lurah Gedangan muring-muring nang oma nagi pajak. Kamu kok sih nggak repat, jadi lah paman,
1: ya.
3: Gak jadi tuan,
1: ya.
3: Gak kesuwen tak,
1: terus
3: tak cus,
0: dulu,
3: pate ini ya, Lurah Gedangan baik Lurah Sawu, Lurah Gedangan baik Lurah Sawu tak pate ini ngomong mah,
1: lo, kalau pate ini mau lurah,
3: iya,
1: loru,
3: loro,
1: nah, kok boleh pate ini ngomong di sini,
3: man jadi sampai cus,
1: ya tapi aja sampai mati, mau melengsing udah lurit.
2: Sampai ini yuk, mau cari, mau
1: lurah. Di pate ini dosa, mau lurah.
0: Lurah Gedangan tak paten arek.
1: Lu
0: mati. Hah? Wis mati.
2: Kasen
0: wis. Sak ngomong kon mau.
1: Ya iku apa? Pak ngomong. Mbok,
0: saiki
1: mbok kono ku.
2: Iki
1: ngomong tak urusan sar.
2: Iya, Mbok. Alon-alon ya, Mbok ya.
0: Iya.
1: Ya iku apa? Pak ngomong. Mbok, saiki mbok kono ku.
2: Iki
1: ngomong tak urusan sar.
2: Iya, Mbok.

0: Napa?
1: Dulurku situ-situ yang sarik iki. Tak titipi mbok kaya ngono saiki mbok diajar sampe lurah. Tapi lurah dipateni. Kira-kira nek kon dadi aku ya apa?
0: Tak sudi.
1: Gak sudi apa?
0: Gak sudi lah napa melok urusan iku.
1: Aku ngomong kira-kira aku njaluk pendapatmu ngono lho.
0: Pendapatnya napa?
1: Pendapatmu ya apa? Aku ngadepi sarik.
0: Ngadepi sarik?
1: Iya.
0: Gampang.
1: Ya apa?
0: Kulo sing ngadepi.
1: Ngadepi ngono.
0: Nang dia rek. Rek, rek. Rek.
1: Kau, apa tuh lagi?
0: Kamu kita celok, kamu lebih sen, kita celok bermetu, waduh, turun celok sepatu.
1: Ya, kamu masih ketemu kau bawa kau melebu si tes, lo.
0: Karena nak kerjaan itu kau, red hari, red.
1: Red,
2: ya ya.
1: Cek ono saksi ni nek aku, cek ono saksi nek aku nyeneni kau, celok ono.
0: Sare boten enten, Pak.
1: Lho, eh. Lah iki sapa iki?
0: Wah, sampeyan goblok. Tak kelo tak parani mrene wong loro. Ayo.
1: Lah sing wong kene.
0: Salipan sampean tak sapa ya meneng ae jare. Tak sudi kon naksir aku. Lho.
1: Kon kok melet-melet kaya kirik ngono to. Oh, malah ngilani ngono. Ngene lho, Rek.
2: Iya, Cak.
1: Saiki wong tuane dhewe kare siji. Ya, urusan tambak iku mesti urusane ke Dipa Haji Rumah, paman.
2: Iya.
1: Iya toh? Lah kok terus sampe dhewe sing diubur-ubur iku lho.
2: Ya iku lak pokal gawene ndoro mantri polisi sih, Kak.
1: Iya, tapi sajane ojo adek paten-patenan ngono, Rit.
2: Mang sampean ngomong jare tek musuh cacak cus-cus ya enggak enggokno, dibulet-buletno.
0: Maksude tatakmu iku gak langsung ngono. Cekel urang gedangan, deket Rit, jeruk purut.
1: Jeruk pecel lah,
0: jeruk pecel. Masa saya nak kejet, kejet, ngono lho. Jeruk kejem, kejem.
2: Kesawan musuh sarip jeruk.
0: Ngono lah. Iya wes.
1: Nih nung buat cenok ini. Iya. Mbok taruh mati. Sementara aja ambek on. Nih ambek on mesti diuber-uber. Iya toh.
0: Benar.
1: Iki kasus iki. Lalu sampai ketemu dorong mantri.
2: Rokok ya?
1: Eh?
2: Rokok.
1: Jalur situ ya?
2: Iya. Kapan mana aku nganak dulur tua itu?
1: Iya ngono. Jenenge dulur nome ku Mas yo gak riyo nek kono napa-apa ke ono cacak iki ngono lho
2: sampe jarang sambang nang omah ngono kok
1: menak terus iki apa mbok iki mboten iki
2: iya aku nitip mbok ya
1: terus mboten iki kene
2: iya
1: tapi nek ono apa-apa kalau jomelo melok serana cacak ya urusannya mbok urus aku
2: perkara mbok gampang ya enak-enak no rokokan disik
1: ya terus gini Rit ngunewis mbok lemu seger waras ya tak terong merono newis waras kabe wis tenang wis gaun apa-apa
2: berarti gak ngunuh sejak rokokan ya rokokan masa ya kayak ngunuh
3: pedang.
1: Jarno lambene teh dadi telu. Delok nyonyor iku kan. Oh gak melok duwe ngrokok ae.
0: Sampe ngaten aku tepikin dhewe.
1: Tapi enak ae.
0: Ku enak.
1: Jare tesi enak.
2: Enak.
1: Enak. Enak panjenengan rokok enak. Tuku pira kon?
2: Nemu.
1: Eh?
2: Nemu.
0: Aja sampe tuku krasaku sare. Nemu, nemu.
1: Gak apa-apa nemu kok teh wong kok. Gak sing penting kan gak nyolong,
0: gak nyolong.
1: Gak apa-apa, gak haram nemu.
2: Ono tapi ini ya.
1: Tapi apa?
2: Gone wong. Tapi wong iku mah tak delok ngajar wong tuwa tak kira ya iku mbok.
1: Terus
2: barang ngajar tak belain tak elingno gak kena tak pateni ya.
1: Loh, eh,
2: berarti iki rokok wong tak pateni mang.
1: Sing duwe rokok mbok pateni?
2: Tak pateni ya.
1: Mati,
2: mati.
1: Tes haram temong
0: nggih
1: wonge dipateni
0: wonge dipateni
1: wonge dipateni terus rokok iki dikeno aku tak sumet terus tak rokok
0: lho
1: ngene iki lak haram
0: haram
1: haram ngerti kon
2: haram ya
1: heeh
2: lha apa disedot lho
1: kono cuk kurang aja lho rek mrek.
2: Kaset
1: aku gak ngerti kan. Gelem aku lek barang iki barang koyo ngono.
2: Hah? Wis ngene ya. Heh. Dino iki aku nitip mbok. Mbok ben melok sampean. Nek melok aku jelas aku dadi buron larone mantri polisi saandane.
1: Yo, cek nang kene ngancani tesino iki.
2: Yo. Mula nanti mbok. Aku tak pamit.
0: Mbok, wis tak wakili mari le.
2: Duh.
0: Aku tadi bawa muka tak sampai nembokmu.
1: Eh, kau tak kandani yo. Anak nek pamit nengoni wong tua wedo, itu tu dijabai ngerti kau. Oh, akeh selamat teh di mana sih?
0: Oke.
1: Wah.
3: Kini bu.
1: Kini mbak. Kini yo. Aku anakmu ya mbak yo.
3: Iya nak.
1: Sarip yo anakmu.
3: Iya.
1: Ojo sampai mbok melok burun larun sing kau yang ngunu. Diubru berambe upas, diubru berambe nur mantri, pokor pembunuhan iku mbok nok kene ya mbok ya, tapi sarip iki ya apa ide nono cek selamat anakmu iki.
3: Iya nah, kaya apa
1: mbok
3: iki jenenge anak
1: aku jaluk pamit mbok
3: ya sarip
1: muka-muka apa yang tadi laku.

0: Aja dukur-dukur.
1: Hati-hati ya nak, sayang.
0: Kerasak-kerasak dong.
1: Iya nak.
0: Ya, aku ngetik bos. Tesi ya wong tuane dhewe. Apa kon mbah pamit ambek Tesi? Nek dijeni kaya mbok mau. Tes. Sare kulo. Udah lo, kayak gini.
2: Ya.
0: Sing hati-hati ya, Dek ya.

Ramai.

0: kulon kali. Wis kondang kusir dokar pai. Sopo wani ngalip dokare pai. Tak gepuk kayu setigio jakang baceman. Gak mati menungsani, mati sandang pangane petung turan. Wah, pai. Jagoan kulon kali. Daerah Sidoarjo kanok mane mek pai. Iku sak tingkate jagang.
1: Ding.
0: Loh.
1: Terus kumangsamu mbok tinggali. Aku blonjoan sakmono mbane kaya ngono kae.
0: Sampean siling kliru niku sampean
1: iki piye lho
0: ngeten lho ning saropa sampean biasane blonjo nggih sih sing sampean blonjo lak pun teng ngarepe pasar lah dokar pun kok dalan ngene etane embung
1: lah wong dokarmu ngono biasane manggonane ning ngene kono wong wis pindah lho
0: mboten pindah cuma niku lak enten anu enten becak lole sing sebelahe kula ngenteni sampean ning
1: lah mestine kan ya kandha dhisik ora ngono kuwi mosok aku wong wedok mbok kon gawani blonjoan sakmono mbane
0: tapi kata nika blonjone
1: blonjoane kadang ngerti to saiki ngono usung begal kaya ngono aku mbok umbar dhewe nek diseneni apa
0: lho ampun kuatir tasik enten kok sedo karep iki ampun kuatir begal pinter. Begal pinten nek mosok paiki mboten mundur kula.
1: Lah saiki kaya ngono kae blonjoan akeh kaya ngono aku mbok umbar dhewe aku malah
0: bon.
1: Bengak-bengok ning ngene kene to Di.
0: Mpun repot-repot. Blonjo kula lumpukne teng dokar. Okay. Ya. Nek mpun nglumpuk sampean monggo teng dokar mriko. Sampean teni teng mriki diluk mawon.
1: Lah kula gek ora sa suwe-suwe.
0: Mboten ning mpun kuwatir pait ini nopo sampean niku.
1: Lah wis dipasrahi. Gawean kaya ngono kok sik mbleler ae kulino. Gawean kaya ngono ae, blonjoan wis samono akeh. Mung trimo. Enak, enak, enak, enak.
2: Pak. Saro, Pak. Loh. Awakmu, Dik.
1: Loh. Kang Sarip.
2: Loh, lali ta?
1: Yo, suwe ora ketemu lho, Kang.
2: Lah mangkane papa.
1: Piye, mangkane piye to, Kang?
2: Awakmu lapo nggo tengahe mung dhewean koyo ngene.
1: Aku ngono mau iki ngenteni Pak Idi.
2: Pak Idi. Gak bahas masalah itu apa nih? Gak bahas masalah Pak Idi. Sampai lapo nggo kene.
1: Yo biasa to, Cak. Kan lak yo aku biasane saben isuk mesti nagih-nagih. Neng gue nih toko-toko ngono kui.
2: Di toko abahmu?
1: Abahe.
2: Waras apa man?
1: Alhamdulillah baik, waras. Abah ya waras, Umi ya waras kabeh.
2: Iya.
1: Sampean ae ora tau dolan rono.
2: Iya, aku jek repot, Pak. Wis aku salam enang paman Ridwan. Ngene lho, Pak.
1: Piye?
2: Sakjane ku aku ono perlu.
1: Ono perlu karo aku?
2: Ya mbek paman, berhubung ketemu awakmu nggo dalan iki ya wis cukup mbek awakmu ae.
1: Perlune apa, Cak?
2: Perkara pajak iki lho, Pak. Pajak lah sing garap lak paman sing abahmu iku, Pak.
1: Iya.
2: Lah ndoro mantri. Ngutus lurah-lurah nagih pajak nang omah karepku ngene lho Pak.
1: Lah terus urusane opo karo aku, Cak?
2: Lho ngene lho. Awakmu mana nagih-nagihan kok oleh duwe akeh.
1: Iya biasa kan yo nagih.
2: Ngene lho Pak, daripada aku nang omah pamanmu duwe tak gawone.
1: Lho, kok mbok gawa piye to, Cak?
2: Gak apa-apa aku sampean ngomong nek nang ngabah nek duwe jaluk tak sarit ngono lho.
1: Ya, senadyan kowe iki karo aku sedulur, Cak. Tapi ya ora kaya ngono kuwi. Matur ae ning gone Abah.
2: Danok wae ta, Pak? Gak apa-apa, Pak.
1: Awas aja, aku ora wani.
2: Gak apa-apa, engko ngomong ngoten aku sing jaluk.
1: Dhewe to Abah iki kaya ngono kae.
2: Salah, Pak. Aku mau ketemu awakmu
1: kene. Aja ora usah. Kowe iki ya dulurku, Cak.
2: Lho mangkane, aja sampe dulur kepaten obor mulo dina iki. Sapa mbok?
1: Kan jaluk dhewe, Pak. Baik kono lho, Cak. Aja urusane iki engko dawa aku didukani Abah.
2: Gak popo, ngomongo nek Cak Sarip sing jalu.
1: Ya aja ngono to, Cak. Abah iki lek wis kado mureng iki kaya ngono kae lho. Iki kok iki urusane duwete wong akeh kok arep trimo mbok.
2: Gak popo salah, Pak. Tangan ora, Pak.
1: Aja, Cak.
3: Hei.
0: Ini ono apa sampean iki ngomong karo bajingan?
1: Ngene lho, Di, ora sah. Bengak-bengok e dhisik ae.
0: Kula kuwatir nek ngomong kali lintune niki mboten napa-napa, tapi nek bajingan tengik niki mun coba-coba niku.
1: Ngene lho.
0: Ya napa?
1: Kuwi mau critane, Cak Sarip kuwi mau sambat nang aku.
0: Nggih.
1: Masalah pajak apa kuwi mau urung iso mbayar arep nyile duit tagihan niki. Lah aku yo gak wani.
0: Oh nggih bener. Bener sampean niki urusane Abah Ridwan.
1: Nggih.
0: Kan niki sampean teng Jakarta mawon. Kula beresane. Kula beresane Sarip niki.
1: Nah.
0: Nggih. Sampean tani teng Dokar.
1: Cek. Aja padu lho ya.
0: Oh, mboten. Mun kuatir.
1: Kula
0: niki njaga keselamatan sampean. Elek apike sampean nek pinter ngembok napa dari paiki.
1: Tenan lho, Di. Oh,
0: nggih. Nggih. Mentosi teng Dokar nih.
1: Ya wis, tak anteni tenan ya ora usah suwe-suwe. Ora usah dadak tukar padu.
0: Mboten, mun kuatir.
1: Tak tinggal ya, Cak.
2: Ya, sehat-hati, Pak ya.
1: Di. Aja glutar.
0: Mboten ning. Kula ning malah medekno sampean kok.
1: Ya wis, tak tinggal dhisik.
0: Kon pancet ta kon kelakuanmu.
2: Gak
0: kon bajingan-bajingo aku gak nglarang, tapi deloken saropa iki sapa?
2: Gak ngono kon kok ngomong aku bajingan. Dasarmu apa kok ngomong aku bajingan?
0: Umum daerah Sidoarjo. Umum nek Sarip ku bajingan kuwi umum ke biyen. Siji marek paiki. Kusir Dokar nyambut gawe halal ngentokno keringete dhewe. Kon bajing, jogil, penggahan maling, penggahan opo rep Sarip.
2: Masih aku bajing. Lah gak pernah bajing apa donyamu sedih.
0: Barek kon cara bajing dunya aku tak kepruk tok kene kon rip.
2: Gak ngono sik. Cik sumpah
0: niku bajingan-bajingan celepil. Ngerti kon? Wong Jawa gak ndek hitungan koyo kon niku bajingan-bajingan celepil.
2: Dasarmu apa kon kok iso ngomong aku bajingan celepil?
0: Kon gak ngerti nek maling biyen niku nyirep carane wong sing melek iku iso turu ya apa. Tapi nek kon gak duwe ilmu Jawa sing koyo ngono iku. Kon ngerti ta cara Jawa?
2: Ngerti dewe aku wong Jawa.
0: Ngerti ya?
2: Ngerti.
0: Saiki aku takon barek kon.
2: Yo.
0: Yo. Aksara Jawa iku ono pira?
2: Selikur.
0: Oh goblok. Ngono kok ngerti kon iku berarti dudu wong Jawa, kurang Jawamu.
2: Nek kon nyalano aku, aksara Jawa ono pira?
0: Ono 20.
2: Selikur.
0: 20.
2: Kenek opo kok aku ngomong selikur awakmu ngomong 20? Sebab sing siji sandangan. Jeneng Paidi gak kena diwaca Paidi gak ono sandangane blok goblok.
0: Kalah aku mbek sandangan. Kalau aku mbek sandang, gak apa-apa nih. Tapi aku tetep maksa nek aksara Jawa iku 20.
2: Iya, aku melok awakmu, Di.
0: 20 tak cukup rolas kari piro?
2: Hari 8.
0: Hari 8. Heeh. Sing 8 anjing surupe nandi? Sing rolas anjing surupe nandi?
2: Sing 8 nang windu. Gak kena jarane sak windu tak gak 8 tahun.
0: 8 tahun iku sak windu. Sing rolas?
2: Sing rolas 6 tahun. Gak kena jarane setahun gak rolas wulan.
0: Pinter rolas tak cukup limo
2: kari pitu
0: anjing surip sing pitu nanti sing limo nanti
2: sing limo nang pasaran pon wage kliwon legi pahing jangkep limo
0: jangkep sing
2: pitu nang dino
0: apa?
2: Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu pas jangkep pitu
0: jangkep pinter pitu tak cukup papat kari biru
2: hari telu
0: anjing suripe telu nanti sing papat nanti
2: sing papat nang keblat lor kidul pulau netan
0: sing telu
2: nang kemantena
0: goblok tak kok nuwong sak minake kemanten ya loro
2: Di
0: gak ono kemanten telu kemanten situ lanang loro ono tunggu gak ono kemanten dindia loro makanya juga jadi bajingan bajingan kelepir pencuk kejepai itu
2: ada kemanten lanang, ada kemanten wedok nek ga ada wali ini maksudnya sok munggah ya mbak lho, nek mbokmu biar oleh tangkep-tangkepan
0: yang krik omong ngamu rip podo jagoan ini lho rip kan nangkep-nangkep no wong tuaku.
2: Ya kon goblok-goblok no aku.
0: Wajane goblok temen kon.
2: Nyatane kemanten lanang mbek kemanten wedok gak ono waline gak iso munggah blok goblok.
0: Yo, kalah aku mbarek wali ae kok. Telu ya? Heeh. Takut siji kare piro?
2: Are loro.
0: Sing loro njeng surupe nanti.
2: Sing loro nang seni-seni donya.
0: Hmm.
2: Ana bengi, ana awan, ana ndukur, ana nisan. Ana lanang, ana wedok.
0: Iku. Terus sing siji.
2: Ojo mbok terusno takonmu sing siji.
0: Ah. Opo kon pip? Berarti kon gak iso njawab pitakonku. Nek kon iso njawab pitakonku berarti kon bajingan temenan.
2: Nek pancen aku mbok peksa kon jawab, tak jawab.
0: Juga. Ayo jawaben, aku kepen ngerti.
2: Tapi ono syarat-syaratne.
0: Apa syaratnya? Aku sanggup. Pokoknya aja njaluk mudeng lentang bareng bulan. Sanggup syaratnya apa?
2: Gampang syarat iki. Kloso anyar,
0: kloso anyar,
2: mori 7 meter,
0: mori 7 meter.
2: Bantal anyar,
0: bantal anyar.
2: Gading cengkir sekembaran.
0: Syaratnya kudu ana klopo gading utawa cengkir sekembaran.
2: Iya.
0: Upama, ya sih, cengkir gading sekembaran gak ana gantine.
2: Nek gak ana ya gantine dasmu ini ari.
0: Awangane kon rit. Ontang-ontangi. Oi, oh.

0: aku ketulur sepikir kali gitu.
1: Iya, nak.
0: Wis, saya ingin kok.

lali tambah oso yo pahit. Awakmu utang pati kene. Mari basane wong utang beras bayar beras, utang duit bayar duit. Utang nyawa bayar nyawa. Di ketemu awan mati awan, ketemu bengi mati bengi.

0: kok wedi ngurusnya mut?
1: Kok perindang-perinding aku nyawang sampean. Sampean cak Sarip sih.
0: Iya nang Sarip. Nang sapa tak kok cak Sarip?
1: Bisui sih. Lho iya.
0: Loh, sik. Kok nganti awakmu ngomong bijuki demok-demok tanganku koyok-koyok gak percaya nek aku Sarip. Kon apa?
1: Gak ono apa-apa kate nang pasar. Aku tak nang pasar ya.
0: Sik alah.
1: Napa sih?
0: Jujur ono apa? Ono berita apa?
1: Gak ono berita apa-apa, Cak.
0: Mutmainah rek, gak tau jujur mbarek.
1: Sampeyan niku koyo gak ro wateku ae, aku kok lak wong jujur sih.
0: Iya. Jelas awakmu ono apa-apa. Nyatane awakmu ketemu aku nganti wedi. Koyo-koyo gak percaya nek aku Sarip. Ayo jujur ono apa sih? Ono kabar apa?
1: Iya tak kon ndamek sampeyan aja nesu ya.
0: Wah, apa aku nesu mbarek awakmu iku.
1: Ngene lho, Cak. Iki mang wong nang pasar umep.
0: Heeh.
1: Wong nang warungku ya padha ngomong nek sampean jarine wis matek.
0: Duh. Sopo sing ngomong nek mati?
1: Yo akeh wong kondo, Cak.
0: Ya,
1: makane aku seneng ngono jane asline nek sampean
0: mati.
1: Gak guyon. Gak ono sing ngrusuhi maksude. Enggak tak guyon.
0: Warung masalah warung.
1: Iya,
0: warung iki wakil iku wae sing mruno.
1: Ya apa wong warung sakmono kae iku ya paling rame dhewe ya sapa? Siti plekenut Mutmainah ya iki.
0: Iya. Percaya.
1: Lah iya nang
0: kene. Anake sing jaga warung Siti Mutmainah.
1: Iya.
0: Plekenan. Ya, paiti biasa runo.
1: Mruno malahan balak-balik
0: bendino runo.
1: Iya iki mang malah krungu kabar sampean mati malah Idri kaya malah gak boleh, emang saya turu kok kono.
0: Oh, Pak Idri turu kono?
1: Iya.
0: Aku nitip salam ae.
1: Salam apa-apa sampean ngate ngono ya ayo merono kepethuk nang
0: kok ae.
1: Enak enak sih.
0: Ketemu nek gak nitip salam gak enak. Ngono lho.
1: Patek salam-salam padha nang ambek pacare ae.
0: Loh, gak kena sakmono jenenge kekancan. Ya. Aku salam nang Pak Idri.
1: Ya apa salam?
0: Salame ngene. Cak Pak Idri, Cak Pak Idri.
1: Pak Idi.
0: Sampai digolek Cak Sarip.
1: Iya.
0: Nek wis ketemu arep ditokno usus ndika.
1: Cak usus mah agak usus-usus.
0: Yo tapi guyon.
1: Guyon ta?
0: Yo.
1: Eh, ibu nek guyon.
0: Ya, saya apa nase?
1: Cak Pak Idi.
0: Ya.
1: Pengen digoleki Cak Sarip.
0: Ya.
1: Nek wis kepethuk kate ditokno.
0: Usus ndika.
1: Ususe iku lha aku wedi, Cak.
0: Gak usah wedi wong, tapi kan guyon.
1: Liyane usus apa, Cak?
0: Apa rempelo?
1: Ya aja jeroan. Kaya
0: gak apa-apa.
1: Wedi lho aku.
0: Ya apa sih ngomongi, Mang?
1: Ya sampean baleni aku ki lalen dapak ngono wong belanjaanku akeh lho.
0: Ya ngerti. Cak Paidi, Cak Paidi.
1: Cak Paidi, Cak Paidi.
0: Sampean digoleki
1: Cak Sarip.
0: Ya. Nek wis ketemu.
1: Nek wis ketemu.
0: Arep ditokno
1: Osus. Tapi guyon ya, Cak.
0: Tapi guyon.
1: Temen lo ya guyon lo.
0: Saya coba apalno sih.
1: Ya. Cak Paidi. Sampeyan digoleki Cak Sarip. Nek kepethuk kate dicokno usus niko. Cak Paidi. Niko digoleki Cak Sarip
0: nek
1: kepethuk kate dicokno usus niko. Tapi guyon ya, Cak.
0: Guyon.
1: Cak Paidi. Riko digoleki Cak Sarip nek kepethuk kate dicokno usus niko. Tapi
0: guyon ya,
1: Cak. Apalno. Cak Paidi. Riko digoleki Cak Sarip nek kepethuk kate dicokno usus niko. Tapi
0: guyon
1: ya. Cak Paidi. Riko digoleki Cak Sarip.
0: Iya. Ingkene sinden mesti ayendel. Paiti sapa warunge? Tak kirun. Yo. Ati-atin kon di. Tak parani nang warung tak pateni dina iki.

0: Warung Republik Indonesia. Warung paling gondang. Gone wong-wong e paling sepi. Aku buka warung isuk tak jam 7 tak buka beyak. Bis truk kol liwat tok. Warunge sapa? Kirun. Warung kondang kok. Gone wong-wong e paling-paling gawe lumpia ini telung dino mambu rong dino mambu nek iki rong tahun rarep mambu jerone tak weni paralon warunge sapa ngene iki biyen sing entukne dhuwit lho nang daerah nggon iki la apa jula-juli nyura mawut iki mah warunge kirun ngene tak nggo ngeragati anak-anakku pae wong marung kira enek unsur perkara tambang sing ning Papua warung dadi murni warung halal tak nggo ngeragati anakku sing sekolah-sekolah sing SMP wah wingi ya gak munggah aku rawani nyeneni mergo titisane bae nek diseneni awake panas warunge sapa buka warung wis disayangi bakul wirawiri payu-payu kan ngerti gak nek aku ki marung oh idere ning ngarepku ya ombo tak santet petengu tak iseni radio tak setel kok dodoan pas marakas wayangan bingung kan tapi gak umuk rek awake dhewe gak sombong gak masih anakku gak munggah nilainya matematikane elek bahasa Indonesia elek bahasa Inggris lumayan untuk songo wingi tindung cah telu aku yo gak wani nyeneni mergo titisane bae nek disenene awake warunge sapa? Payung ngene iki aku wis kondang lho biyen ngene iki. Ngarep tak kon metu sik. Uting, liwon, kanca-kanca, senior-seniorku, dulur-dulurku. Tak kon metu sik. Aku gak ditok-tok ning ngono aku kok gak lucu ya apa. Metuku ku ya apa? Tak samari nek penontone entek. Ternyata luar biasa marakas wah hebat tepuk tangan wangin ngene iki benulan gelem tiap bulan ada ludruk seneng seneng wong karek ndelok eto sing senep ya Mas Kondang kok makane njaluk dongamu kabeh muga-muga Yayasan Putra Pandhawa keluarga besar Cak Kondang Sutrisno tetap jaya sepanjang masa. Allahumma. Bandari dadu teko. Laras ta.
1: Si kair
0: aku ra popo, aku ra popo. Arek-arek. Kesuwur ta? Mesti awakmu kangen.
1: Ya kesuwur sing marung gendeng.
0: Heeh, mes sing marung gendeng, sing marung gendeng. Kon mesti kangen. Karo jajanan kene. Wis mesti. Iya. Warunge sapa? Krungu.
1: Masak kirun ngono iku, Mang.
0: Heh,
1: masak kirun ngono.
0: Apa?
1: Warunge sapa?
0: Kitul. Kitul.
1: Marung sing maju apa titik, Cak, peno iku.
0: Lah apa?
1: Ora tulis sapa warunge, Mang.
0: Lho. Warung Republik Indonesia.
1: Warung sing maju titik.
0: Lah apa?
1: Warung online free wifi ngono
0: apa
1: embo ya kaya
0: ono kelinci ben apa
1: kan ora real ini
0: wingi tak uringi tak tulisi mampir bro malah gak enek wong bayar dikira borongan ngono
1: ini sore tulisan nama aneh
0: aja modern-modern ta gaya mudulanan HP
1: apa
0: nglebokne apa-apa ning YouTube.
1: Wis tak lebokne nang YouTube. YouTube saiki pindah kanduk kono.
0: Aja omong itu kono lho. Nang warung ngomong ae. Ngombe wedang sak gelas gak ki gura ansip gak ngalih. Rumangsamu warung tak penitipan sepeda kuwi.
1: Sopo tuku?
0: Lho,
1: yen aku tuku.
0: Lho,
1: aku ngayuk.
0: Lho. Anggitmu warung ki penginepan ta? Kok ngayep-ngayep ya apa? Siki warung, kursi ku nyewa. Goblok.
1: Dadi nemen nemen iki kudu tuku.
0: Kudu tuku.
1: No. Jajane gede-gede ini rek.
0: Hati-hati.
1: Apa?
0: Tawar ora. Nggon kowe nek lho mangan ngene iki rat anu entek sitok mulih edan.
1: Lah kok iso lho.
0: Hati-hati.
1: Jenenge piro ya?
0: Piro sak anu 1500.
1: Ya sak meneh. Heeh. Ya tuku seprapat ae cak.
0: Lunyu gorokamu.
1: Lah apa ya penoi?
0: Ana tak jajan tuku seprapat iki.
1: Wis sak mampuku ah.
0: Ora iso. Ya 1500. Sisa silim. Gak, entek ne, ora montekne tabukon. Ayo pangan, aku tukokno ya.
1: Loh, enake. Los, apa kamu rod badron?
0: Aku tukokno. Lah ngene iki diitung e mbarek anakku.
1: Lihat tapi gak tukokno ngono rek. Ya iki lho parudang.
0: Aku iki dilapurne polisi.
1: Lah apa?
0: Perkara wong go jajan.
1: Lah apa?
0: Mrene to. Anu Cak Kerun titip.
1: Mari ngono.
0: Ono sak longser ngono.
1: Iya.
0: Jajanan titip. Lah kok sore moro? Lho Cak duwe jajan ndi? Lah iki, lho kok cek uto? Lah jere titip. Ya gak tak dol, aku dilaporin polisi. Lah jere titip lho ya apa?
1: Perlu gak tau dituntut kalau jengking ya bener. Eh? Arang-arang yang ngemut kalau jengking cek ngerti.
0: Lho karep mule ya apa?
1: Ya apa rek? Titip iki titip lho kene dolen
0: dol. Lah wonge apa ngomong dol, kowe kok lancang.
1: Iya ya lah.
0: Wong kowe ya ora gablek kok ngelokke. Ngono. Mangano?
1: Kantek.
0: Kantek pitike mati. Kok nek kloloten mati sisan, Gon. Jajane wis dipangan kok aja dibalekne rene. Oh, diamput ki. Kon melekne wong bakul.
1: Kon nak ngomong sirun. Tawar apa gak?
0: Iya.
1: Tak coba dalam percobaan kan. Ya nek aku tawar lah nek gak.
0: Duh, aku kok coba balekne rene.
1: Ini aku tawar nek gak iku
0: lho. Lho, dipangan sekak iku rek. Ate kok kaya wong sekak kok tetek ngawur ae, blebes kon. Oh, jangan dimakan gelas, ini larang.
1: Kak
0: mang apa tak gerojok? Hahaha. Oh, jangan aku gelas.
1: Oh, jangan ngurut, Nurek.
0: Gelasnya larang. Entah ngalih, entah bayar.
1: Eh?
0: Kau nak warung ini sebelah.
1: Gelah ini kan run oleh ini sampai aku run. Kapan tau ngumplang warung aku?
0: Iya, kamu gak tau utang aja.
1: Gak tau. Ya ingin ada bon melo.
0: Iya, iya. Potongan karo awakmu blebes.
1: Lah lah aku mlebes kon ngganteng kena kon.
0: Lho.
1: Masuk sak meneh kira nek liwon sampe kira gak ngliwon.
0: Lho. Kon aja macam-macam. Kon nek gak seneng balekno banyu susuku.
1: Gak kan kemakku ah. Wong mak gak temu ning
0: ngono. Blok ngoce ya. Lho njupuk neh. Nang jero gak ono ta kok ning kene mangan.
1: Lho nang jero mang. Ono ah.
0: Kon disuguhi Mas Kondang kaya ngono kae. Warung sak mono kae mlebu. Nek pengen diantem iki kon.
1: Lho, tapi nek warung jero ana ya.
0: Jero ana.
1: Lho, tetep balekno nek ngono.
0: Lho, lho, lho. Liwon anake wong gendeng. Jajanan diceceh-ceh tok. Wah, asem tenan bakul urungan diceceh-ceh tok. Ta sampel kabeh. Langganan. Wingi artis-artis ning warung. Tutup, tutup, tutup. Ayo tutup, tutup, tutup.
2: Halo, Rek.
0: Tutup, tutup, tutup.
1: Kok dikukuti sih?
0: Lapa warung-warungku dhewe? Tutupi babano.
1: Oh, gendeng marung.
0: Ku gendeng kowe, tutup, tutup.
1: Gak ngono sing wong diparani wong kok iso.
0: Parani wong lapo? Lho tutup iki.
1: Tutup tak buka dhewe. Kok nyingkir tak tumbuk dhewe.
0: Lho. Sing dhewe warung ki aku.
1: Arek-arek.
2: Wong panganan ngene-ngene tok.
0: Panganan ngene-ngene tok.
3: wong tuku kok diusir-usir iku lho.
0: Diusir-usir kon mangan, bolak-balik mangan, bolak-balik mangan, mulai zaman Jepang gung bayar kon.
3: Alah, wong warung gak maju ngono kok.
0: Arep maju wong kono wis penonton.
3: Pasang CCTV lah opo?
0: Apa?
3: CCTV.
0: Lah nyapa digo apa?
3: Nggo njak maling.
0: Maling
3: nyolong kerupukmu.
0: Ya ora mungkin nek maling wong maling wis ning kene.
3: Alah. Kon nyemoni aku kon.
0: Lho apa nyemoni? Atau padanya lu duduk kayak semen-semenan.
3: Kapan nyolong barangmu aku?
0: Rupa kurang ganteng, brengos murah ketel mau ingu.
3: Gila. Pengen nyek kan ya. Cuma kan kayak cokul brengosmu ya.
0: Bapak no?
3: Oh tak siram air keras ya ngor kan.
0: Nantang kan.
3: Gak ngono kan wong aku langgan namu kok orang-orang terus
0: ya. Utang terus ya lu.
3: Wendir goblok ini.
0: Wong utang kok ngeyel lu.
2: Arare.
0: Mari mangan kadal arek iki.
3: Apa iki?
0: Oh babano lan wae wong kono melok-melok.
3: Cuma barang ngene diwakoni gak. Oke, no kopi po sak timba.
0: Nah, ndang ae.
3: Eh. Entekno kabeh nek warek kok muta-muta ulungno aku tani. Gak ngkete gendeng.
2: Lah apa kok cokotno iku?
0: Lah karno lah kon rek ra duwe untu to. Jerene kato sendelak ngene ya. Wong tuku rene dicakote kok emo. Wingi mangan gedang nek gak diloloh ya emo.
3: Sotok cangkemmu kon, Dok.
0: Nuwun kok. Apa?
3: Pamahno.
0: Kok iso?
3: Gak tau sikatan ngono kok kon yoan. Mangkane tela, nek kepengin sehat untukmu, ya. Sing rijik, gak kamu tuh loro.
0: Ben apa? Nek gak mari ben gak loro untu ya apa?
3: Lah kudu sing rijik lah ngono.
0: Rijik ya apa?
3: Lho aku rijik gak tau loro belas lho. Masa? Apa kare kusine, Dok?
0: Apa iso loro ngawakmu turune Pak Mantep Sudarsono?
3: Ngene panganan gorong tak pangan
0: slilitan. Urung mangan kok slilitan ya cara gendeng wae nek. Nganggo cangkem sitoke ya lho aja iku. Cangkem rung garing dinggo.
3: Nyelang jelele topen.
0: Ora sok dia keploken dhewe ngono.
3: Iki lho pen sileletku.
0: Pen. Rupa.
3: Kok dikai silelet kok.
0: Kon arep jajan bareng ngejak tukaran sih.
3: Lah wong kon rewel ae. Wong panganan ngene.
0: Arahmu kon kaya dagelan ludruk sih awakmu kuwi. Mbok wong ki urip lumrah ngono. Model kaya dagel diambu kucing ta kon.
3: Lho kang ngono bek mambu.
0: Mambu.
3: Kok niku dodol puang niku irisan cilucuk. Wis. Pirawan ngene iki?
0: Lho. Biasa.
3: Ngene iki damalno rek.
0: Aku ki sitok nek ning kanca ki 1500. Nek wong liya 1500. Nek kanca selawe 1000.
3: Gak ngono iki bathokan ngono. Mangkane gak sok joge kono sakmene kok dol 1000 iku lho.
0: Lah dijal pira?
3: Aku iki tak ngambut tok.
0: Kok bolak-balik jamu lho.
3: Kok gak kacampuri borak iki.
0: Kok njanjak borak-borak sapa?
3: Wong ijone kaya ngono nang
0: kowe. Aja cerewet ta iki. Nek jajan-jajano.
3: Aku gak nuku opo rek sak timba ngono lho.
0: Nggo grujuk awakmu.
3: Lho ya gak oleh ditukoni kok niku. Mari liwat teko kene.
0: Mari teko kene. Jajan areke ta 5000. Liwan nak duwe akeh
3: kok niku.
0: Liwan ki loro rene entek 10000 15000 gak kaya awakmu.
3: Lho wong aku cek durung tak coba panganan enak nak gak. Lah percuma cuma tak tangan terus nek aku mlembung kon tanggung jawab apa kon.
0: Lho warungku warung kebersihan tak jaga.
3: Kebersihan opo wong panganan ngono tok ae.
0: Lho jajalen nek ora percaya rek.
3: Lah nise wong sing nang.
0: Oh, piye?
3: Apa
0: kok gelis ilang sih?
3: Di
0: kemah.
3: Tak intip tok. Enak agak pek tawar ta yo opo.
0: Gorokmu modele kok lunyu ngono ya. Kok iso dikluk ngono mak blung. Wis entek tenan kaliren arek iki. Sego sak menuh kae. Wis.
3: Lah pokok le iku.
0: Wis telu. Telu.
3: Piro?
0: 7500.
3: Kok mikir larang isih kon iku.
0: Kumbe. Petang ewu
3: eh? Gak ngono gak tetes saiki
0: ya gelap ya ngombe ora gelap ya wis kok tetak cerewet ini wis
4: oke
0: wis bayar
3: kamu jalan ini gak gudok aku soalnya nek jajan ini ku menit
0: bir jabir, temen-temenan jabir.
3: Gak total cokrek aku.
0: Cokrek dagelan sumbang.
3: Aku iki wis gedeng.
0: Ah, kowe arep gak bayar to. Arep bayar ta modelmu. Ojo
3: kok nyenyek aku lho ya.
0: Gaplok.
3: Aku masih mendem gak koyo arek-arek mari jajan tur.
0: Sik. Kowe arep banyol kaya dagelan ludruk to. Mlayu. Terus balik neh ngono kowe.
3: Anggep koyo

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia program H4 Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz dari kawasan Cari Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Suryo Dadari,
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: mana sih ini tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
2: Bu, pabrik cendol dapat sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
2: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
3: Oh, pabrik cendol Dawet. Lurus saja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya, nak.
2: Oke, siap, Bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
2: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
4: Loh,
2: kok sawah? Loh, kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
3: Disasarin ya, emang enak. Makanya yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.